0: Yes. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi MPORSI yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Di pantai itu kalau nggak diprotek dari abrasi, makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai dinyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebelum Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya.

0: dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya, sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti yang kami sudah sampaikan di awal tadi sebelumnya pada komentar dan opini pagi pendengar, bahwa topik tentang perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi saat ini kita akan bahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber. Dan kalau bicara soal lansia, tentu kondisi itu menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap lansia ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian kita semua sebagai masyarakat pendengar ya. Dan untuk itu, sebelum kita akan memulai dialog pagi ini pendengar, saya akan menyapa rekan Taufik Usman saat ini di studio RRI Net. Ini di studio RRI Net.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Taufik, tentunya setiap orang ini berharap ya bisa menikmati masa tua dengan tenang, sehat, dan juga mendapat perhatian juga dari keluarga maupun lingkungan. Namun kenyataannya ini masih ada lansia juga yang hidup sendiri bahkan dalam kondisi memprihatinkan juga.
3: Ya, ini yang menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, bahwa selain mereka yang masih memiliki keluarga, juga yang paling penting adalah mereka yang terlantar begitu, yang tidak memiliki keluarga atau yang sudah hidup sendiri. Ya, ini yang menjadi salah satu fokus dari pemerintah, dan pada kesempatan kali ini adalah pemerintah Kota Gorontalo, Bakri.
2: Betul. Ya, bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Gorontalo dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dan solusi seperti apa yang perlu terus diperkuat agar para lansia ini dapat hidup lebih layak dan bermartabat, kita akan bahas lebih lanjut yang saat ini tentu akan dipandu langsung oleh rekan Taufik Usman di studio RRI Net. Silakan Taufik.
3: Baik, Bakri dan juga pendengar di manapun Anda berada, seperti yang kita bahasakan di jam 7 pagi tadi, bahwa memang perlindungan lansia di Kota Gorontalo ini masih menjadi persoalan penting yang perlu kita bahas bersama, dan juga perlu langkah-langkah konkret dan juga solusi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk juga partisipasi aktif dari masyarakat. Kita mengetahui bahwa pemerintah Kota Gorontalo ini di bawah pimpinan dari Wali Kota Adah Ndambea, memang ini juga menjadi salah satu konsentrasi mengenai bagaimana lansia-lansia ini tidak hanya, atau utamanya yang hidup sendiri, yang sudah tidak memiliki keluarga ini, tetap mendapatkan hak-hak mereka, baik itu dari segi pangan, tempat tinggal, dan juga hal-hal yang berkaitan langsung dengan masa tua. Ini yang menjadi catatan penting, karena memang pada dasarnya ini juga menjadi tanggung jawab kita. Mereka adalah orang tua kita yang harusnya mendapatkan perlindungan, termasuk juga mendapatkan hak-hak mereka. Pagi hari ini kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber, sudah bersama-sama dengan kami di via Zoom. Pagi hari ini kami perkenalkan satu persatu ini ya. Ada Pak Camat Sipatana ya, Pak Kasim Pilobu sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Pak Kasim monitor Pak. Ya, halo Pak Kasim monitor Pak, bisa dibuka kameranya Bapak. Baik, sambil Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi sudah masuk, silakan dibuka audio dan juga visualnya Pak. Silakan dibuka kameranya Bapak-Ibu. Kita sekarang juga sudah live di YouTube pagi hari ini. Silakan, kami menunggu Bapak-Ibu untuk membuka kameranya. Kemudian juga ada dari Ketua DPW ya Aisyah Provinsi Gorontalo, Ibu Hasna Nikma Paneo. Ya, Ibu Nikma bisa dibuka kameranya Ibu. Silakan, kita sudah live di YouTube pagi hari ini Ibu. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nikma. Ya, dibuka kameranya Ibu. Halo, bisa mendengarkan suara saya Ibu? Baik, sambil memperbaiki komunikasi kita dengan para narasumber yang sedikit mengalami kendala teknis ya ini, kita juga beri ketahuan kepada Anda sekalian untuk bisa berpartisipasi. Silakan Anda yang memiliki pengamatan ataupun sempat melihat begitu ya, dari keluarga-keluarga yang ataupun ada lansia yang hidup sendiri, bisa disampaikan pada dialog kita di pagi hari. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Nikma. Ya, halo Ibu Nikma, bisa mendengarkan suara saya Ibu Nikma?
4: Bisa Pak. Okay. Suara saya bisa kedengaran?
3: Oke, okay, bisa terdengar.
4: Terima. Ya,
3: ya, makasih. Terima kasih Ibu Nikma, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah.
4: Sama-sama.
3: Baik.
4: Aisyah.
3: Baik, kita berikan ya, ada lagi, ada Lurah Pogiaman yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ya. Silakan bisa dibuka kameranya.
5: Sudah bergabung dengan kita di pagi hari.
3: Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, feedback ya kayaknya. Baik, dan delay ini bisa diperbaiki komunikasi kita di pagi hari ini dengan para narasumber. Bapak Ibu, kiranya hanya menggunakan satu perangkat saja, Pak, atau matikan radio kontrol Anda karena itu cukup mengganggu di studio kami, Pak. Itu feedback, bisa dimatikan saja radio kontrolnya. Suara saya bisa langsung terdengar di suara Bapak Ibu di device Bapak Ibu, baik itu di menggunakan HP ataupun menggunakan laptop, itu pasti kedengaran suara saya, Pak. Baik, kita menyapa ya Lurah Pogiaman, silakan sudah bisa bergabung dengan kita. Ya, Camat Paguya, Camat Sipatana. Silakan. Camat Sipatana juga sudah bisa membuka audio dan juga visualnya pagi hari ini. Ya, Lurah Pogiaman. Ya. Alsari Gumuhung. Ya, Gumuhung. Silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Sambil memperbaiki komunikasi ya dengan narasumber lainnya, kita menantikan juga kehadiran dari Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo yang akan sama-sama dengan kita di pagi hari ini. Baik, menarik ini kalau Ibu Nikma, monitor Ibu Nikma bisa dibuka audionya Ibu, tanda merah itu. Ibu Nikma, ini kalau melihat ataupun ICC yang melihat bagaimana para lansia ataupun perlindungan lansia di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo juga ini perlu juga mendapat perhatian serius dari semua pihak, semua elemen begitu, bahu-membahu bagaimana lansia ini, masyarakat rentan ya, itu tetap mendapatkan hak-hak mereka. Silakan Ibu sebagai pengantar ya, awal sambil menantikan kehadiran narasumber lainnya. Silakan Ibu.
4: Iya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa?
3: Taufik,
4: Pak.
3: Saya Ibu. Taufik.
4: Pak Taufik ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan, saya sampaikan dulu bahwa di Aisyah itu, kalau bicara program, ada program yang difokuskan untuk komunitas sesepuh atau lanjut usia. Di Muhammadiyah ada dikenal istilah senior. Itu sudah cukup lama. Artinya banyak Aisyah, baik di wilayah sampai di daerah, itu yang punya program yang difokuskan pada komunitas ini. Nah, flagshipnya namanya Daycare Lansia Aisyah. Jadi namanya Daycare Lansia Aisyah. Apa itu Daycare Lansia? Itu adalah pusat layanan Aisyah, pusat layanan sosial Aisyah yang berbasis masyarakat untuk menjaga kesehatan ya, fisik, sosial, psikologis dan spiritual lansia itu sendiri. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ya, dari program ini ada empat pilar utama. Ada empat pilar utama. Yang pertama itu edukasi, yang kedua itu kesehatan, ketiga agama, dan yang keempat rekreasi. Ini kami anggap penting. Kemudian program ini dimulai sangat positif. Kami menilai ini program ini sangat positif karena mencegah rasa kesepian serta meningkatkan kebahagiaan bagi para orang tua yang usianya sudah senja ini.
3: Betul.
4: Nah, Daycare Lansia Aisia ini memiliki program dan kegiatan yang terstruktur meliputi yang pertama dan yang kedua keagamaan, sosial, kesehatan dan rekreasi. Nah, ini program yang dibuat oleh daycare lansia Aisyah ini.
3: Ah, ya. Nah. Baik.
4: Lanjut. Ya.
3: Baik, ditahan dulu Ibu, Ibu Nikma ya. Dulu. Kita menyapa juga ini ada Lurah Pakuyaman ya, sudah bergabung dengan kita. Ya, Altasri Gumohong ya. Lurah Pakuyaman. Ya, Pak. Dibuka audionya, Pak. Masih tanda merah itu? Ya. Itu tanda merah, Pak, masih di bisa dibuka dulu, Pak. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Pak Lurah.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini, Pak Lurah. Ya, baik. Ini kalau bicara terkait dengan perlindungan lansia di Kota Gorontalo, memang ada tantangan dan juga solusinya. Kita ingin menanyakan dulu di Kelurahan Pegiaman, apakah sudah ada pendataan-pendataan berapa banyak lansia dan siapa saja yang bisa dilakukan intervensi, bisa didata dan juga bisa mendapatkan program dari kelurahan. Silakan Pak Altasri.
6: Baik, terima kasih Pak di Kelurahan Pegiaman terkait dengan tantangan bagi lansia dan untuk mencari solusi bagaimana untuk bisa mendapatkan solusi. Baik, untuk Kelurahan Pakuyaman itu kami sudah melakukan pendataan bahwa yang mana di Kelurahan Pakuyaman itu terdapat lansia yang kami temukan, tetapi di situ ada beberapa kategori lansia. Nah, lansia ini dia menyangkut terkait dengan kesehatan itu utamanya. Nah, untuk program pemerintah itu dalam menangani lansia ini terkait dengan kesehatan utamanya. Nah, di sini kami melakukan pendataan bahwa ada lansia yang sangat miskin, yang dikategorikan itu yang terlantar. Tetapi kami menemukan di lapangan bahwa di kelurahan, khususnya Kelurahan Pakuyaman itu, tidak menemukan lansia yang terlantar.
3: Alhamdulillah kalau artinya tidak ada, semua terurus begitu, ada keluarganya ya Pak. Nah, Pak.
6: Semua ada keluarganya. Jadi kami tetap akan melakukan pendataan itu, dan kami sudah melakukan pengiriman data itu melalui dinas sosial.
3: Oke. Hak-hak mereka bagaimana, Pak? Tentu ini juga menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintah untuk pemenuhan hak dari para lansia. Bagaimana itu, Pak?
6: Ya, dari kalau dalam pemantauan kami, khususnya di Kelurahan Pakuyaman itu, terkait dengan hak mereka itu, ya ini adalah dari kesehatan.
3: Oke, satu kesehatan.
6: Kesehatan, kemudian dari ekonomi, segi ekonomi, sosial dan psikologis, dan lingkungan, dan perawatan.
3: Oke, itu jadi beberapa aspek yang memang menjadi concern ya.
6: Tantangan kami di lapangan.
3: Oke. Okay.
6: Dari segi kesehatan itu yaitu penurunan fungsi tubuh, penyakit kronis, hipertensi, diabetes, gangguan penglihatan serta resiko kemunduran daya pikir.
3: Oke. Okay. Baik.
6: Kemudian dari segi ekonomi, penghasilan berkurang atau hilangnya tabungan terbatas, biaya pengobatan mahal, dan keterbatasan akses pekerjaan.
3: Jadi ya, ini yang menjadi tantangan.
6: Ya, ini adalah tantangan. Dari segi sosial, yaitu kesepian karena pasangan atau kerabat yang meninggal. Merasa tidak berguna, cemas, depresi, serta sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3: Baik, itu Pak ya. Saya coba baik, ditahan dulu Pak Lurah. Kita coba menyapa juga ini ada Camat Sipatana yang sudah bergabung tadi sudah sempat ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Pak Kasim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Tadi sudah cukup beberapa yang disampaikan yang memang tantangan-tantangan ini yang juga cukup perlu kita bahas bersama begitu. Ada satu hal yang menarik yaitu kebahagiaan begitu, kebahagiaan dari para lansia itu sendiri. Kalau istilahnya kita ini muda produktif di akhir-akhir di lansia pensiun dan setelah itu hidup bahagia lah begitu. Namun aspek ini juga yang menjadi tantangan terbesar, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan aspek kebahagiaan itu sehingga dia memberi dampak positif di berbagai hal, baik itu dari segi kesehatan meskipun ada penurunan fungsi-fungsi organ tubuh begitu. Pak Camat, bagaimana melihat persoalan lansia di Kota Gorontalo ini? Silakan.
7: Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kepemerintahan Pak Haji Adhan Dambea ini memang lebih banyak menitibaratkan kepada lansia. Terbukti di beberapa kali beliau melaksanakan kunjungan langsung, begitu mendapatkan informasi ada lansia yang masih terlantar atau tidak diurus oleh keluarganya, sehingga beliau langsung, begitu saya dapat informasi, itu beliau langsung turun ke DMB dan beberapa kecamatan lainnya. Nah, di dalam kunjungan beliau itu sudah cukup memperhatikan kondisi dari lansia, baik dari sisi asupan makanan maupun tempat tinggal mereka. Demikian.
3: Oke, dan aspek memang kalau melihat kesehatan, apalagi mereka yang sudah tidak punya keluarga, harusnya ini sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah begitu, Pak. Nah, bagaimana dari pemerintah kecamatan memastikan bahwa hak mereka di bidang kesehatan itu tetap terpenuhi, Pak Camat?
7: Iya, jadi dari beberapa yang telah diperintahkan oleh Pak Haji Adhan Dambea itu, jadi kami melaksanakan pendataan di beberapa kelurahan maupun kecamatan itu tentang data-data lansia dan kondisi-kondisi mereka. Nah, ada beberapa kelurahan yang terdapat lansia yang usianya sudah ojor tapi kesehatannya juga agak menurun, itu langsung kita koordinasikan. Jadi pihak kecamatan itu mengkoordinasikan dengan
3: ya. Halo Pak Camat. Ya, halo Pak Camat. Ya, terputus ini. Terputus Pak Camat. Ya, Pak Camat, sayang sekali terputus Pak Camat. Suara Bapak kurang kedengaran jelas di studio kami. Bisa bergeser dulu Pak Camat? Ya, tadi dikoordinasikan dengan apa begitu?
7: Ya, susah.
3: Ya, silakan. Halo. Ya, silakan lanjut Pak, dikoordinasikan dengan pihak apa, Pak?
7: Dikoordinasikan dengan pihak puskesmas. Jadi kalau terdapat misalnya lansia yang kurang sehat, itu langsung saya dan teman-teman dari pihak kecamatan itu melaksanakan koordinasi lewat puskesmas. Bila mana itu mereka sakit, itu diperiksa dan diberi obat. Dan kalau memang sakit itu tidak lebih parah lagi, itu dirujuk ke rumah sakit. Gitu Pak.
3: Tapi biaya berobat tidak mahal ya Pak ya? Karena kalau bicara lansia, tentu sudah mungkin dalam tanda kutip ya Pak Camat, sudah ada komplikasi, sudah ada penyakit ini, penyakit itu, dan biayanya mungkin tidak di cover oleh jaminan sosial, kesehatan begitu. Apakah ini bisa menjadi tanggungan full dari pemerintah Pak?
7: Jadi gini, waktu kemarin jadi studi kasus yang ada di Molosipatu ya, di Molosipatu, oh, iya. Alhamdulillah memang tidak tercover di jaminan yang ada. Tapi dari pihak puskes sudah mengadakan untuk antisipasi awal. Itu sudah mereka kunjungi dan dibawa ke puskes untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi alhamdulillah dengan adanya penanganan dari kesehatan itu bisa kembali untuk ke rumah dan apa namanya diberikan obat dan vitamin. Alhamdulillah kesehatannya bisa terjaga, Pak.
3: Oke, baik. Baik. Monitor dulu, Pak, ya. Halo. Ya, sambil jalan. Selain ya, Pak.
7: Juga, Pak, di Kecamatan Sipatana juga ini.
3: Iya. Lanjut,
7: Pak. Di Sipatana juga ini, Pak, ada yang namanya rumah.
3: Ya. Ya. Halo, Pak Kasim.
7: Rumah jompo yang beberapa tahun lalu dipungsikan. Halo.
3: Ya, silakan lanjut. Rumah jompo tadi, Pak. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Karena memang itu kita lihat juga sekarang sudah apa namanya? Semacam
7: sebagai.
3: Ya, lanjut, Pak.
7: Putus-putus suaranya, Pak.
3: Ya, putus-putus, Pak. Baik, Pak Kasim, sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Kasim, saya ke Lurah Pogiaman. Ya. Pak Lurah, ini menarik, Pak Lurah, kalau misalkan tadi disebutkan memang ada lansia yang memang dari segi kesehatan dia membutuhkan pengobatan lanjutan begitu. Nah, apakah di kelurahan pernah mengeluarkan ada semacam surat pengantar begitu bahwa yang lansia ini memang dalam hidup dalam di bawah garis ekonomi begitu, tidak memiliki jaminan sosial kesehatan, dan pihak keluarga juga belum mengupayakan begitu. Mungkin sudah ada tapi sudah tidak aktif lagi jaminan kesehatan itu, bagaimana, pernah tidak, Pak? Silakan, Pak Lurah.
6: Ya, terima kasih. Terkait dengan penanganan khusus dari pihak pemerintah khususnya Kelurahan Pogiaman, kemarin sempat ada kasus yang terdapat bahwa ada salah satu masyarakat yang memang sudah lanjut usia, kemudian kami dapati sedang sakit, sehingga kami dari pihak kelurahan melakukan koordinasi melalui camat Kota Tengah, kemudian diteruskan ke pihak puskesmas. Alhamdulillah kemarin Kelurahan Pogiaman itu bahwa tindak lanjut daripada itu dari pihak puskesmas Kota Tengah melakukan tindakan evakuasi langsung ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah setelah ke rumah sakit itu ada penanganan khusus melalui perintah langsung dari Bapak Wali Kota. Nah, ini adalah merupakan salah satu tujuan yang bahwa yang mana pemerintah Kota Gorontalo itu sangat-sangat prihatin dengan keberadaan daripada lansia ini.
3: Iya. Oke, baik. Jadi seperti itu penanganannya, Pak. Dan ini memang harusnya menjadi langkah-langkah yang harus bisa diambil, ataupun pemerintah dimanapun itu berada harusnya bisa menaungi dan juga bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa menangani lansia itu sendiri. Saya ke Ibu Nikma. Ibu Nikma, untuk ya monitor Ibu Nikma. Ya, Ibu Nikma, untuk aspek kebahagiaan untuk para lansia. Ini yang menjadi coba kita ingin mendengarkan juga dari Ibu Nikma, bagaimana sih dari aspek kebahagiaan itu, bahagianya lansia itu diukur bagaimana begitu? Silakan.
4: Iya. Terima kasih. Jadi kebetulan program kami itu kan ada salah satunya adalah program rekreasi. Karena lansia itu kalau kita cuma berikan pendidikan kesehatan, kita berikan bimbingan kesehatan, pendidikan agama, kalau itu terus pastilah dia bosan. Maka ini perlu kita carikan lagi aspek yang lainnya, itu rekreasi. Nah, di rekreasi ini, Pak, banyak yang lansia dapat kerjakan. Misalnya contoh kita bikin masak bersama gitu. Masak bersama, terus apa mungkin kalau di Jawa sana main angklung.
3: Oh ya. Iya, betul.
4: Terus ada ya kalau ada rebana, mungkin kalau masih bisa nyanyi-nyanyi kita kasih kasidah begitu loh.
3: Tapi berarti ini aspeknya berarti ini bicara komunitas begitu, Ibu, ya. ada temannya, ada teman-teman gitu, bisa bersama-sama.
4: Betul, betul.
3: Kalau yang sendiri bagaimana dong, Bu?
4: Begini, kalau kami di ini kan saya bicara scope saya sebagai Aisyah ya, Pak.
3: Oke.
4: Di Aisyah itu kan kami punya daycare lansia Aisyah. Uh-huh. Nah, tentunya memang untuk sementara ini kami melibatkan para lansia ini pada kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan secara organisasi. Misalnya tiap hari Ahad itu ada kegiatan kuliah subuh, ya, ini salah satu kegiatan keagamaan. Nah, dengan datang ke kuliah subuh, para lansia ini merupakan suatu hiburan bagi mereka. Kalau mereka terhibur, berarti mereka kan otomatis dia bahagia, bertemu dengan teman-teman lansia, bercerita. Nah, ini salah satu untuk membahagiakan para lanjut usia. Kemudian kami juga dari segi sosialnya itu, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan dari yang kita lakukan, misalnya milad, aisyah, atria, kita memberikan bantuan bekerja sama dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah Lazismu, kita bantu mereka dengan sembako. Barangkali itu
3: baik.
4: Untuk jadi memberikan kebahagiaan bagi lansia, dan tentunya faktor utama juga adalah perhatian dari, kalau dia sendiri, si anak juga harus memperhatikan apa kebutuhan dari orang tua ini. Begitu, Pak.
3: Betul. Ya. Baik. Kalau memang kalau komunitas ya bisa ada teman, banyak ada pergaulan di dalam situ, ada komunikasi yang baik ya. Ini memang menjadi salah satu solusi juga bagaimana para lansia ini juga mendapatkan selain aspek perlindungan tadi juga aspek kebahagiaan. Kita menyapa juga narasumber kita yang lainnya, ada Lurah Biawao yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Apa Nur Hadi Taha? Ya. Rencananya juga beliau ini mau hadir di studio ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Hadi. Dibuka dulu mikrofonnya Pak, masih tanda merah itu. Tanda merah. Ya, assalamualaikum.
8: Selamat pagi.
3: Ya. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Ditunggu kehadirannya di studio RRI ini Pak Hadi sebenarnya. Baik, ini menarik.
8: Lagi ada rapat jadi kita tidak
3: Baik. Baik, terkait dengan perlindungan lansia di Kota Gorontalo, kalau kita kaitkan dengan kewilayahan di Biawao, ini memang wilayah yang padat sibuk dengan aktivitas ekonomi, dan dalam tanda kutip ya, bisa mungkin saja ini Pak Hadi, bahwa ada yang orang tuh yang anaknya memang sibuk bekerja di wilayah yang memang pusat ekonomi luar biasa, terus ada orang tua yang terlantar begitu, mungkin dalam tanda kutip lah. Silakan Pak Hadi, tanggapannya bagaimana dan juga penjelasannya lebih rinci.
8: Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, kami diberi ruang untuk bagaimana membicarakan kepedulian dari pemerintah kota di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Adhan Dabea bersama Bapak Indra Gobel untuk melakukan penanganan terhadap para lansia, terutama para lansia yang terlantar. Jadi bicara tentang lansia ini, tentu ini dasarnya adalah di sila Pancasila, yaitu adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, serta di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira ini mungkin di bulan Agustus ini kita tentu juga punya berbagai hal, termasuk para teman-teman veteran yang saya kira juga berjuang untuk kemerdekaan ini juga. Mereka perlu dilakukan perhatian khusus, ya. Jadi termasuk veteran dan juga mereka termasuk lansia. Dan di Kota Gorontalo ini tentu melalui dinas sosial, ya, melalui dinas sosial yang saat ini memberikan kami kewajiban untuk melakukan pendataan terhadap lansia yang terlantar. Ini sudah kita lakukan di semua kelurahan. Ya, jadi ini dengan perintah dari Bapak Wali Kota Adabea, lansia terlantar ini kita perlu lakukan perhatian khusus. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu dengan kita cara turun dan melakukan pendataan, serta kita melaporkan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial. Dan berikutnya adalah bicara soal lansia ini tentu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Memang regulasi itu menyatakan bahwa mereka ini, para lansia ini, harus dilindungi dan dilakukan perlindungan secara total oleh negara. Tetapi di situ ada syarat-syarat yang kemudian harus bagaimana yang ditangani oleh pemerintah atau negara itu sendiri. Ya tentu ini harus dikolaborasikan, tidak bisa kita hanya pemerintah saja. Jadi harus ada kerjasama antara pihak keluarga, dalam hal ini masyarakat, yang tentu juga di dalam keseharian kita akan menemukan beberapa lansia yang sudah tidak diurus oleh keluarganya. Ah, ini yang itu. Dan berikutnya adalah tentu selain pendekatan regulasi, ini kan kita bicara tentang regulasi, tentang bagaimana perlindungan lansia, perlindungan negara terhadap lansia atau pemerintah itu sendiri. Yang kedua, dalam pendekatan keagamaan, tentu ini juga adalah bentuk kewajiban kita sebagai insan yang religius, insan yang saya kira sebagai manusia tentu kita harus punya rasa kepedulian. Dalam pendekatan religius atau pendekatan agama, tentu ini menjadi dasar dan kewajiban kita, di mana tentu yang namanya lansia, lanjut usia yang kategori sebagai orang tua, ya ini tentu juga menjadi kewajiban bagi keluarganya termasuk anak-anaknya. Nah, kadangkala ini persoalan juga yang sering timbul ketika mau diambil alih oleh pemerintah, tiba-tiba anaknya yang tidak itu, padahal sudah tidak terurus. Nah, ini juga hal-hal yang teknis di lapangan yang kemudian ini menjadi problem tersendiri. Dan berikutnya juga ada orang-orang yang juga memanfaatkan bahwa mereka orang terlantar, padahal mereka tidak terlantar, tapi juga di hal-hal ya yang lain mereka punya keluarga dan seterusnya. Nah, ini juga yang perlu kita diskusikan, bahwa pemerintah hari ini serius, tetapi juga ada beberapa kendala di lapangan yang saya kira butuh kolaborasi antar bersama. Begitu.
3: Oke. Baik, menarik ini ya. Bang Adi. Sambil monitor ya Bang Adi ya. Saya kembali ke Pak Camat. Ya. Pak Camat, monitor Pak Camat, bisa dibuka mikrofonnya Pak Camat. Ya. Tanda merah itu, oke. Pak Camat tadi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat tadi disebutkan bahwa ternyata di lapangan itu meskipun pemerintah sudah sangat maksimal untuk bisa memberikan perlindungan kepada para lansia ini, ketika akan diambil alih oleh pemerintah ada saja ya mungkin penolakan dari pihak keluarga, atau mungkin dalam tanda kutip juga memang ada yang memanfaatkan, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi, kata terlantar tadi itu mereka. Silakan tanggapan dari Pak Camat.
9: Iya, jadi gini Pak, jadi memang di dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa yang tidak disupport oleh keluarga, termasuk yang kasus terakhir itu yang di apa namanya di kelurahan sebelah ya, di Pawiyaman, saya lihat itu kan anaknya itu di kabupaten, sementara yang ibunya ini itu tinggal di kos-kosan. Nah, kehadiran pemerintah di situ, dalam hal ini pemerintah kelurahan, teman saya kebetulan mereka hadir untuk berkoordinasi, melihat kondisi dan berkoordinasi dengan camat setempat. Dan alhamdulillah mendapat penanganan, setelah dikoordinasikan dengan puskes setempat juga mendapat penanganan. Demikian juga dengan menjadi perhatian mereka adalah tempat tinggal yang tadinya terkesannya kumuh itu cukup dibersihkan dan dibenahi. Beberapa aparat kelurahan langsung gerak cepat untuk melaksanakan pembersihan yang ada di kompleks atau lokasi atau kamar tersebut oleh lansia.
3: Mungkin. Baik Pak Camat dan juga para seluruh narasumber, kita akan break dulu sejenak. Nanti pada sesi kedua nanti kita akan masuk pada segmen bagaimana solusi-solusi yang ataupun strategi dari pemerintah dalam rangka agar perlindungan lansia ini bisa maksimal, lebih khusus di Kota Gorontalo, dan jangan sampai juga kejadian-kejadian yang pernah viral kemarin itu tidak terulang lagi ke depan. Kita break dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Ini udah menang.
4: Yes, menang.
1: Ini aku di Pro 2.
3: Jangan rebut, Tes. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini dengan topik perlindungan lansia di Kota Gorontalo antara tantangan dan solusi. Baik, kita masuk pada segmen solusi, bagaimana strategi dari pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka menjawab tantangan-tantangan dan juga dinamika yang terjadi di lapangan dalam hal penanganan para lansia ini. Saya ke pertama terlebih dahulu ke Pak Nur Hadi Taha, Nur Hadi Awal. Ya. Monitor Pak bisa dibuka. Bagaimana strategi untuk bisa ke depan yang bisa diterapkan oleh pemerintah kelurahan? Silakan.
2: Ya, jadi saya kira bicara soal bagaimana solusinya, tentu bicara tentang penanganan lansia ini harus programnya berkelanjutan. Jadi harus berkelanjutan di dalam hal ini. Kita dari pihak kelurahan tentu mempunyai data-data lanjut usia atau usia lanjut yang itu tentu secara kependudukan itu punya datanya di kami, maka ini tidak hanya sekedar kita tangani secara atau kita bebani kepada satu dinas, tapi harus dikolaborasikan dengan berbagai OPD. Karena bicara lansia ini tentu di situ ada bantuan sosialnya pertama, yang kedua tentu juga mereka butuh motivasi. Motivasi dalam hal ini adalah bagaimana tetap dalam lanjut usia tetap bisa bersemangat bekerja dan juga menikmati usia lanjutnya dengan baik. Maka butuh ada kegiatan-kegiatan, program-program yang sustainable, yang itu tentu harus kita diskusikan atau kita rencanakan secara matang. Berikutnya adalah yang ketiga, para lanjut usia ini tidak hanya sekedar kita jadikan sebagai objek, tetapi juga bagaimana kemudian kita harus memperkuat keluarganya. Jadi ada juga beberapa kasus yang kami temukan, ternyata bicara soal lansia ini adalah bicara tentang kepekaan dari keluarga itu sendiri. Kadangkala ada orang-orang yang tidak lagi mengurus orang-orang tuanya, maka ini butuh sesuatu pendekatan-pendekatan secara religius. Nah, sehingga ini butuh mungkin di beberapa kali saya juga melakukan program keliling, Jumat keliling, itu tema khutbahnya adalah kewajiban mematuhi nasihat atau kewajiban mematuhi orang tua atau menyayangi orang tua. Itu ya tentu tema-tema seperti ini harus juga diinstruksikan oleh pemerintah bagi para imam-imam masjid. Kita ingatkan di berbagai ruang-ruang, baik itu di masjid, kemudian di pertemuan-pertemuan, dan juga melakukan pendampingan secara konsisten. Ini yang penting, yang menurut saya program ataupun diskusi kita terkait perlindungan terhadap lansia ini adalah merupakan sesuatu mandatory, kewajiban dari pemerintah itu sendiri, maka ini butuh kita kerjasamakan, dan termasuk juga RRI yang siap. Kemudian sebagai media yang sering menyuarakan ini, ya tentu harus diingatkan di berbagai ini, kemudian melalui iklan-iklan televisi, radio, dan kemudian iklan-iklan yang lain, bahwa mencintai, menyayangi orang tua itu adalah sesuatu kewajiban dan juga adalah sesuatu amal jariah bagi para anak-anaknya. Dan yang terakhir, ini juga tentu harus dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi itu ada beberapa program-program yang kemudian misalnya di mahasiswa KKN misalnya, itu tentu harus ada program-program seperti itu, terutama mahasiswa yang ada di keperawatan, di bidang kesehatan. Ya, jurusan-jurusan seperti itu ya tentu memprogramkan itu. Yang saat ini menurut kami ada program-program begitu di kampus KKN, ini maka butuh kolaborasi dari itu, butuh pendampingan dari kampus dan seterusnya.
1: Betul.
2: Baik mulai dari pola makan mereka, pola asuhnya, kemudian bagaimana menuntun, dan kemudian juga memberikan juga motivasi-motivasi, mungkin secara ini bisa juga di jurusan psikologi.
1: Betul.
2: Ya, ini butuh hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana kemudian misalnya ada juga orang tua yang traumatis pada kondisi dan keadaannya, maka itu butuh pemulihan kembali. Itu bagaimana mereka bahwa hidup ini tidak kemudian harus diakhiri dengan penyesalan, tetapi bagaimana kemudian hidup itu harus tetap bersemangat hingga kita berada di liang lahat. Saya kira seperti itu.
1: Baik.
2: Itu hal-hal yang perlu dilakukan.
1: Baik, solusi yang sangat luar biasa. Mungkin dari Ibu Nikma, silakan Ibu Nikma, ada solusi mungkin dari SSIA mungkin terkait dengan persoalan dan juga tantangan yang dihadapi di lapangan masyarakat, utamanya dalam menaungin para lansia. Silakan Ibu Nikma.
3: Ya, terima kasih. Jadi saya kira untuk dari kami tantangan itu sebetulnya mungkin kepedulian atau pendampingan dari keluarga yang masih kurang kan. Jadi seperti mengantar, menemani si lansia ini berobat. Jadi lansia ini ditemani, kemudian dibawa ke tempat rekreasi, ke klinik kesehatan kalau

0: Kali satu mungkin kita bisa memberikan pekerjaan yang ringan kepada lansia, misalnya merawat bunga-bunga, misalnya ini contoh-contoh kecil merawat bunga di depan di halaman rumah kalau ada bunga, atau kalau pada saat kita sedang masak mungkin orang tua ini bisa di ya biar cuman kupas-kupas bawang begitu. Jadi kita
1: Ada aktivitas
0: ada
1: ya.
0: komunikasi, ada aktivitas,
1: Betul.
0: kemudian ada komunikasi juga. Jadi
1: Komunikasi.
0: cerita-cerita. Dan jangan lupa bawa di tempat rekreasi. Itu
1: Oke,
0: barangkali yang
1: yang paling penting ya.
0: paling penting membahagiakan lanjut
1: Betul.
0: usia di masa senja.
1: Mana saja.
0: Saya kira
1: Baik.
0: itu Pak
1: Baik.
0: Darisan.
1: Solusi-solusi dan sudah kita dapatkan juga, mudah-mudahan ini masyarakat yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini juga sudah bisa menangkap apa yang perlu kita lakukan, terutama tadi aspek kepedulian itu yang juga sangat penting. Kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini. Kita berikan kesempatan kepada seluruh narasumber untuk bisa closing statement. Saya ke Pak Altasri untuk bisa memberikan closing statement singkat saja Pak, terkait dengan bagaimana perlindungan lansia di Kota Gorontalo, termasuk juga mungkin ada solusi dari Bapak sekaligus dengan closing statement. Silakan Pak Camat, Pak Lurah.
2: Baik, terima kasih. Kami mendapatkan solusi dari terkait dengan bagaimana menangani lansia itu sendiri. Yang pertama, kami melakukan koordinasi melalui pemerintah antara OPD terkait dengan penanganan lansia ini. Yang pertama yaitu memperluas penanganan atau pemanfaatan jaminan kesehatan JKN serta menyediakan layanan posyandu lansia di setiap kelurahan atau desa. Kemudian yang berikut, membangun fasilitas umum ramah lansia. Kemudian ini merupakan solusi membuat program pelatihan yang sederhana agar lansia tetap produktif. Dan yang terakhir, serta memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Ini adalah solusi-solusi kami dalam menghadapi lansia itu sendiri.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Lurah sudah bersama-sama dengan RRI di pagi hari ini. Kita berikan kesempatan mungkin Ibu Nikma, ada closing statement dari Ibu Nikma. Singkat
0: ya,
1: saja Ibu.
0: Terima kasih Pak. Ya. Jadi kita ciptakan lansia ini tetap pertama diberikan pengetahuan, kemudian dijaga kesehatannya, kemudian spiritualnya juga, dan yang paling penting tadi rekreasi, sehingga kalau lansia ini merasa sehat, kita ciptakan menjadi suatu struktur atau sebuah sebuah budaya yang membangun lansia sehat. Maka tentu saja implikasi negatif dari lonjakan angka lansia ini akan bisa kita redam, gitu.
1: Baik.
0: Jadi ada kepedulian dari kita semua tentang memberdayakan lansia ini ke depan.
1: Baik, terima kasih Ibu Nikmah. Baik, terima kasih Ibu Nikmah sudah bersama dengan RRI di pagi hari ini. Silakan Bang Adita untuk bisa closing statement Pak, singkat saja Bang.
3: Iya, jadi kalau kita belajar dari sejarah Ibrahim dan Ismail, maka ini adalah sebuah peristiwa yang menjadi contoh bagi kita, terutama umat Islam, bahwa Ibrahim dan Ismail itu merupakan kedua anak dan orang tua yang taat kepada Allah. Maka kalau semua kita mengambil iktibar dari peristiwa itu, maka menurut saya secara pribadi tidak ada lansia yang akan terlantar, dan tentu semua kita ingin ada perubahan secara total terhadap penanganan-penanganan lansia yang terlantar ini. Maka yang kita butuhkan bukan hanya sekedar kita

0: habis dalam diskusi dan kemudian juga gagasan-gagasan yang disampaikan ini tentu perlu ditindaklanjuti. Dengan cara apa? Dengan cara kita satu, melakukan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya kita bebani ke pemerintah, ke dinas sosial, tentu perlu ada peran-peran dari NGO, organisasi di bidang sosial. Kita perlu juga melakukan kolaborasi dengan para pemuka-pemuka agama, baik itu para pendeta, para pastor, para pandita, dan juga para ulama, para ustaz, yang saya kira secara pendekatan-pendekatan agama, tentu kalau agama mereka baik, maka saya kira mereka akan merawat para anak-anak ini atau keluarganya akan merawat para lansia ini dengan baik. Maka tiga hal yang perlu diperkuat oleh kita. Pertama adalah kita kepedulian dengan cara kita terus konsisten di dalam mengawal program-program yang bersentuhan dengan lansia. Yang kedua, tentu kita melakukan pendekatan-pendekatan secara agama. Maka perlu ada program-program, kegiatan-kegiatan keagamaan yang perlu kita programkan secara konsisten. Dan yang terakhir, tentu secara punishment, kita perlu juga memperkuat program lansia ini dengan berbagai aturan-aturan, baik itu perda, kemudian juga instruksi, kemudian juga himbauan dari pemerintahan itu sendiri. Sehingga ini yang perlu diperkuat oleh kita, tiga hal ini, yaitu adalah
1: baik
0: konsistensi, kemudian religius, dan juga adalah
1: punishment, regulasi,
0: aturan hukumnya, atau kita lakukan peraturannya agar supaya ini bisa terlaksana dengan baik.
1: Saya baik seperti itu. Baik, terima kasih Bung Adita. Silakan Pak Camat Sibatana untuk bisa closing statement. Singkat saja Pak Camat, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Pak. Jadi memang bukti kehadiran pemerintah di dalam hal ini. Jadi yang pertama sudah diutarakan oleh teman-teman, dalam hal ini pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan pendataan bagi lansia yang terlantar atau yang kurang diurus oleh keluarganya.
1: Baik.
2: Nah, kalau ditemukan gitu, setelah itu pemerintah Kota Gorontalo juga sudah menyiapkan rumah perlindungan lansia, Pak.
1: Halo? Ya. Silakan Pak,
2: lanjut. Rumah perlindungan lansia itu yang terletak di Sipatana, ini tujuannya adalah untuk mengurus para orang tua ini yang tidak ada lagi keluarganya yang mengurus, sehingga rumah perlindungan ini ya disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk tempat tinggal dan merawat. Ini dan selalu dikatakan Pak Wali Kota Gorontalo bahwa kita semua pasti akan tua, maka uruslah orang-orang tua ini. Ini yang menjadi semangat kami di dalam menyelenggarakan atau memantau atau mengurus lansia ini.
1: Baik.
2: Jadi jadi
1: baik.
2: Begitu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Camat. Kita sayang sekali sudah di penghujung acara kita di pagi hari ini, kita dibatasi oleh waktu Pak Camat, dan mudah-mudahan kita akan bahas lagi ini program-program ataupun pembahasan terkait dengan perlindungan lansia di Kota Gorontalo ini, karena kami juga sudah komitmen bisa mengangkat masyarakat rentan, baik itu lansia dan termasuk juga masyarakat rentan lainnya. Mudah-mudahan masyarakat semakin memahami dan juga semakin sayang terhadap orang tuanya, jangan sampai ada yang terlantar. Kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama Kerabat Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian tadi Anda baru saja menyimak dialog Gorontalo pagi ini bersama Taufik Usman, dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita beralih di Gorontalo siang ini bersama saya Nur Ansyah Banggai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Saya Insya bersama Anda hari ini di Halo RRI, yaitu suara Anda, solusi bersama. Seperti biasa kami buka kesempatan bagi Anda nanti lewat line telepon 0821-9664-8664. Bila Anda memiliki satu kabar yang mungkin bisa saja ini menjadi harapan Anda, aspirasi Anda, kemudian nanti akan kami jembatani menjadi solusi kita bersama.

1,8 MHz masih untuk Anda di hari ini. Seperti biasa, halo RRI, menunggu Anda yang ingin bergabung. Ini agak sengau sedikit nih, lagi terlanda oleh angin dan panas di luar sana. Ya, angin memang cukup kenceng sebenarnya ya mulai pagi. Tapi ada juga wilayah yang terlihat mendung hari ini di Kabupaten Gorontalo. Gimana kabar Anda pendengar yang terus bersama kami? Halo RRI juga masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin sedikit unek-uneknya di ini untuk menyampaikannya, kami jembatan di Anda. Seperti biasa di 082196648664. Ya, kemudian juga yang pada pekan lalu memang kayaknya belum masuk ya. Ada sebagian yang masuk, ada yang enggak. Yang sudah terjawab ada, tapi yang belum dijawab ini seperti pertanyaan dari Pak Abdul ya, tentang jalanan yang ada di area pelelangan ikan rusak berat. Belum dijawab ya sampai saat ini. Dan ada pun aduan dari netizen tentang PPDB. PPDB ini penerimaan apa ya, siswa baru ya. Dan itu sudah terjawab. Sebelumnya ada Ibu Ridu juga tentang operasi eraksi yang masih memungut biaya padahal memakai BPJS. Udah selesai dijawab. Terima kasih. Kami menunggu Anda di sini. Line telepon 082196648664. Iya, masuk Fajar, masuk. Hari ini gatekeeper kita yang keduanya gak masuk. Hari ini ada Fajar yang bersama kita, yang akan menerima Anda di

juga memang. Keraguan-keraguan itu agak-agak sulit untuk diambil keputusannya di hari itu. Tetapi ketika harus memutuskan, maka tinggalkan. Pagi ini, pagi, udah mau jelang siang ini, kita punya lagu berikut ini, pendengar. Punya Kunto Aji, satu lagu lawas. Oke, sebelum lagunya saya mainin ya. Lagunya saya nantikan dulu setelah ada penelpon yang mau bergabung ya, karena saya mendahulukan Anda yang mau bergabung. Iya, ada penelpon yang sudah mau masuk.

0: Baik, ada penelpon yang masuk dari Gorontalo Utara. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Yazir. Yazir di Gorot ya. Iya.
1: Iya, iya.
0: Silakan.
1: Ini Mbak, apa namanya, ada keluhan dari kami masyarakat di Kuandang.
0: Iya.
1: Mengenai tumpukan-tumpukan sampah

0: Dari jalan mana, dari area mana?
1: Di jalan bypass yang menuju ke Polres Garut, Bu. Dan menuju Polres sama Blok Plan Garut.

0: plan Bu buat ke arah Polres.
1: Sampai di saat situ, ini sudah berapa lama?
0: Sudah lama Bu, sudah bahkan saya sudah berapa kali posting di portal tapi tidak ada komplain dari manapun. Jadi jalan itu Bu sudah busuk karena sudah terlalu banyak tumpukan-tumpukan sampah, terutama pas di jembatan itu yang kurang lebih jaraknya 500 meteran dari blok plan dari Polres Garut. Okay. Itu keluhan pertama Bu.

0: arah Anggrek. Itu pas di kilometer 1, Bu, di dusun kilometer 1 ada lampu jalan yang satu tidak dinyalakan pas, padahal itu sangat dibutuhkan sekali karena pas di depan masjid. Lokasinya di kilometer, tepatnya di kilometer 1 dusun desa Pontolor, dusun kilometer 1, Bu. Ada satu lampu jalan di situ yang tidak nyala, padahal waktu kemarin itu kan awalnya semua lampu jalan ini tidak ada yang nyala, Bu. Terus sudah diperbaiki semua, tapi yang pas di depan masjid itu dilewat, Bu. Cuman dilewati, tidak diperbaiki, makanya sampai sekarang tidak nyala. Jadi mohon ke RRI untuk menjelaskan ini semua ke pihak yang berkait. Oke, terima kasih, Bu, dari kami masyarakat Tuandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yasir, di Gorontalo Utara. Ya, kondisi jalanan yang penuh dengan tumpukan sampah berada di bypass, ya, jalan bypass menuju blok plan Gorontalo Utara. Banyak tumpukan sampah yang bau. Kemudian ada pun penerangan yang ada di pertigaan Mulingga Poto menuju Anggrek, ada yang tidak menyala di depan masjid, itu tidak diperbaiki ketika yang lainnya diperbaiki. Ya, kita nantinya akan mencoba, ya, menjembatani apa menjadi keluhan Anda ke pemerintah terkait. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda di sini. Line telepon kami 082196648664. Apabila Anda mungkin tidak ingin suara Anda terdengar di udara, bisa Anda kirimkan juga melalui WhatsApp. Ya, dan nanti akan kami bacakan juga live di Facebook kami hari ini. Seperti biasa, Anda bisa ikuti, ya, program ini di RRI Gorontalo Facebook. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Sembari dengarkan Yuni Sara, saya juga pengen dengarkan ada yang mau berkeluh kesah. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ya.
1: Saya dari Desa Bualemo,
0: uh-uh.
1: Tengku Mansur Dali. Dan ini sudah 3 kali dengan ini saya angkat. Tetapi belum digubris. Mungkin masih sibuk itu bapak-bapak di situ. Pertama, Desa Bualemo ini Ibunda memiliki penduduk 1230. Dan di sini ada 3 sekolah, SD dan 1 SMP. Nah, baru di sini tanah longsor. Tanah longsor itu mudah-mudahan kepala dinas PU bisa dengar ini dengan ketua DPR.
0: Longsornya di mana?
1: Longsornya di dekat bendungan Desa Bualemo.
0: Sudah lama longsor?
1: Sudah 3 kali diangkat dengan ini di radio, tapi belum digubris, mungkin sibuk. Nah, saya harapkan ini dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk jiwa paling dalam, tolong Pak. Itu kalau terpotong itu 19 meter ketinggian longsor. Baru yang kedua panjangnya longsor 19 km dan tinggal 2 langkah. Sudah mau jatuh di situ dan tidak ada lagi jalan ke sana itu. Oleh sebab itu Ketua DPR, Pak Dunggio, tolong Pak Dunggio, Pak Ridwan Abi, kita tidak berlaku lagi itu pola-pola lama. Jangan nanti pola otola pun sudah datang. Dengarkan keluhan rakyat, Pak. Tolong kami akan lihat bapak-bapak dari DPR 1-2 hari ini dengan itu kepala dinas PU. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Dari Kuandang ya, atau dari Gorontalo Utara, dua-duanya belum baru saja menjadi keluhan yang sudah cukup lama ini disimpan dan sudah dikeluhkan berkali-kali. Yang kemarin juga ada yang sudah berkali-kali dikeluhkan melalui media lain, medsos. Jadi keluhannya ke Kuandang, ke pemerintahan Gorontalo Utara, berharap bahwa kejadian longsor tidak menyebabkan korban nantinya ya. Longsor yang ada di bendungan sudah sangat parah. Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan akan meminta korban gitu ya. Karena keparahan dari longsor yang ada di bendungan di Desa Bualemo itu ketinggiannya menurut Pak Mansur Dali ada 19 meter. Jadi panjangnya juga cukup panjang ya. Jadi ini mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Kami akan berusaha menghubungi pihak-pihak terkait yang akan bisa menjawab hal ini. Sekiranya nanti akan menjadi solusi dari apa yang dikeluhkan masyarakat Gorontalo Utara. Tumpukan sampah yang ada di jalan bypass Kuandang menuju blok plan Gorontalo Utara itu sangat mengganggu para masyarakat yang ada di sana. Cukup bau kondisi jalan yang ada tumpukan sampahnya. Ya, berharap pendengar ini akan mendapat solusi juga.

0: sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
1: Iya, iya. Begini jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumahnya buat ngangkut sampah. Jadi susah buang sampahnya. Mana tong sampahnya jauh lagi.
0: Ya elah si bapak ngomel-ngomel. Tuh, tuh, sungai deket. Daripada bapak capek-capek ngangkat sampahnya dibuang ke tong sampah yang jauh, mending sampahnya dibuang aja tuh di sungai. Gitu aja repot.
2: Oh no.
3: Buang sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif, yang diantaranya pencemaran udara, menimbulkan penyakit, pencemaran air, dan menyebabkan banjir. Membuang sampah pada tempatnya adalah etika yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Bagi Anda yang masih punya sedikit unak-unak ini dengan kondisi yang ada tentang pelayanan publik maupun apa yang menjadi harapan Anda, ya sebisa-bisanya untuk yang ada di lokasi Gorontalo Utara khususnya, ya menginginkan tetap Gorontalo Utara ini menjadi lebih baik, sehingga butuh juga proses di mana ada laporan-laporan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang belum maksimal. Jadi penelpon yang sudah masuk tadi ada Pak Yasir dan ada Bapak Mansur Dali, ya. Beliau mengeluhkan tentang pelayanan publik yang belum maksimal, terutama dalam hal ini lingkungan yang di sana, DLH bagaimana. Kemudian dari penanganan longsoran yang ada di wilayah Gorontalo Utara yang dikhawatirkan akan memakan korban bila mana yang tidak diantisipasi sebelumnya. Jadi untuk para penelpon yang sudah menghubungi kami, juga kami sementara menghubungi Kepala BPBD dengan Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, sehingga saat ini masih belum tersambung. Ya berharap nomor-nomor telepon dari para pejabat ini tidak di close atau tidak men-silent. Semua laporan-laporan dari masyarakat ini harusnya diterima. Dan ini adalah sebuah bentuk kepedulian masyarakat dengan lingkungannya sendiri. Bentuk kepedulian membangun masyarakatnya dan juga infrastrukturnya. Kita masih menunggu Anda yang mau bergabung, kalau yang telepon 0821-9664-8664. Namun jangan khawatir ya, kami akan tetap berupaya. Sampai saat ini memang masih stuck laporan-laporan Anda yang sudah masuk melalui line telepon. Kami akan kabarkan atau kami akan bahas nantinya bila berkesempatan di dialog maupun di program-program siaran kami berikutnya. Apa yang menjadi keluhan Anda? Kami akan tampung. Jadi saat ini kami mohonkan Anda kembali bisa masuk lagi. Line telepon 0821-9664-8664 terbuka untuk Anda. Ada Fajar Aviles akan bersama Anda di Gatekeeper hari ini, dan juga ada pengarah acara kita pagi ini, Pak Budi Akanto.

0: Untuk Anda pendengar sudah bergabung di Pro 1 pada saat ini. Ya. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian di tanggal 2000 hancur dengan angin yang gelombang itu pindah-pindah warung kopi
0: dengan Bapak Abdul ya?
1: Ya ya.
0: Ya di?
1: Di Pabean.
0: Pabean.
1: Ya.
0: Oke.
1: Tanggal 2000 EDP Cabua itu hancur dengan angin.
0: Baru?
1: Warung kopi hancur dengan angin dulu.
0: Oh, nah sekarang tindakan dari masyarakat apa saja?
1: Belum, sementara ada rusak ini.
0: Ada berapa banyak tenda-tenda yang di sana yang rubuh? Apa tenda apa ini untuk penjualan warung kopi?
1: Warung kopi itu cuma satu yang hancur itu. Patah-patah dari kayu-kayu tarung semua.
0: Oh, ya jadi harus ada penanganan begitu ya dari setidaknya ada tindakan dari BPBD begitu ya. Korban tidak ada.
1: Ya, cuman bagi itu ada kerusakan antara angin dan gelombang.
0: Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Abdul yang ada di Pabean mengabarkan kerusakan warung kopi yang ada di Pabean akibat terjangan angin yang cukup kencang di wilayah Pabean. Jangankan di Pabean, apa di sini terampe tiang bendera soroboroboh. kemudian juga memang angin sangat kencang ya, memang lagi musim. Jadi kita berharap tidak akan menimbulkan korban jiwa. Kalau materi mungkin saat ini sempat membuat roboh warung kopi, insya Allah ada gantinya. Karena kita masih memohonkan ini, yang melaporkan ada layanan publik ataupun infrastruktur dari pemerintah yang belum maksimal di dirasakan oleh masyarakat ya. Kita akan tunggu Anda mengabarkannya di sini di layanan telepon kami 0821 9664 8664.

0: Ya, semoga yang sudah terjadi di wilayah Pabean ini juga sudah disampaikan ke pihak-pihak berwajib atau pihak terkait BPBD yang ada di sana ya, atau pemerintahan yang ada di wilayah Pabean ya, sudah mengetahui perihal rusaknya lokasi ini ya, akibat terjangan angin. Ya, kami tunggu Anda di line telepon 082196648664. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Dialakoro, Ahmad Lakoro di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pante, Kabupaten Bone Bolango.
0: Oke, dari Tihu, Bone Pante.
1: Iya.

0: Bu, mengenai jalan di Desa Tihu di Dusun Bohulo ini, di muka rumah saya sudah rusak total. Sudah ada yang celaka mati di sini, Bu.
1: Hah?
0: Meninggal. Celaka meninggal di tempat.
1: Di Dusun Mohuhulo jalannya rusak ya, parah.
0: Ya. Iya, rusak parah sini sekitar berapa meter di sini. Baru kendaraannya laju-laju di sini juga ya.
1: Mungkin perjalanan panjang ya, jauh ya. Jadi melewati Dusun Mohuhulo ini, kenapa laju-laju kalau jalannya rusak?
0: Tidak tahu dengan kendaraan ini, Bu. Ini yang sudah ada yang kecelakaan di sini, Bu.
1: Apa dimana perlu ditaruh baken? Jalanan rusak begitu ya. Ada tulisan jalan rusak agar para pelintas yang ada di jalan ini yang mungkin baru saja melintasi tempat ini, bukan warga setempat, ini tidak mengetahui perihal jalan rusak di tempat tersebut.
0: Begini, Bu, saya sudah ini di pemerintah, katanya itu melalui Pemda. Harus sampai sekarang ini sudah lama ini, Bu. Ini jalan ini sudah rusak ini. Di muka jalan saya ini, Bu. Saya sempat tanam akan ini, pohon pisang di jalan situ, Bu. Kalau pemerintah tidak lihat. Ini, Bu, begitu ya, Bu.
1: Ya, baik. Sudah cukup lama, tapi Ibu dia dikabarkan ke siapa saja lokasi ini?
0: Sudah dikabarkan di pengeluhan sini RRI, baru di rapat-rapat, sudah saya keluhan.
1: Di rapat di mana? Tingkat kecamatan atau tingkat?
0: Di kantor di sini, di rumah saya pada waktu itu.
1: Di tingkat desa saja?
0: Pertemuan. Iya.
1: Belum ke tingkat kecamatan?
0: Belum. Cuma pernah saya keluar di situ, Ibu Penny, anggota dewan dari provinsi. Ibu Penny
1: Anwar.
0: Bukan Ibu Penny, anggota dewan. Ibu Penny Idoki. Katanya itu bukan ini DP ini, kata itu DP urusan.
1: Ibu dia.
0: Ya.
1: Lalu sejauh ini tindakan yang ada dari warga di situ, antisipasi sebelumnya belum ada?
0: Begini, Bu, masyarakat di sini bilang, kamu saja keluhan di RRI saja, yang mana ini terang ke jalan sebagini, terusak begini. Baru sempit juga, Bu. Kan di belakang rumah saya laut. Pantai, di dekat saya itu pak pantai, apalagi ini so musim ombak, Bu.
1: Iya.
0: Yeah. Ombak, nah itu petiran-petiran itu kena di dapur saya.
1: Oh, jadi Ibu di bagian bawah ya, di bagian pantainya ya?
0: Iya. Di muka jalan rusak, di belakang laut.
1: Iya. Apakah ada aliran sungai di situ yang aliran air yang setiap hujan datang itu pasti ada air lewat di situ?
0: Enggak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Cuma ada koala di sebelahnya.
1: Oh, mungkin DP koala bawa kecil ya, DP air serta lebih-lebih kamar.
0: Enggak juga. Cuma di sini kering. Kalau musim hujan kering.
1: Kalau hujan, ya pasti dia DP air muta lewat kemari dari koala sampai di jalan.
0: Enggak, muka laut airnya, Bu.
1: Iya, muka laut. Baru mau menyeberang kemari di jalan itu. Mota ini kemari itu jalan mota keruh kemari ini jalan begitu.
0: Iya. Itu kalau musim hujan di situ nggak mau tergenang di situ airnya, Bu.
1: Oh.
0: Langsung ke laut.
1: Oh. Baik.
0: Iya, di sana juga, Bu, di kampung suami saya di Batu Hijau sana PDAM-nya nggak ada, Bu.
1: Oh, sekarang kondisi.
0: Iya, sampai sekarang kasihan, tidak ada air, tidak ada air mereka itu.
1: Yang ini yang kedua ya, keluhan yang kedua ya.
0: Iya, suami saya.
1: PDAM sudah tidak ada di mana, di desa mana?
0: Batu Hijau. Kekeringan katanya.
1: Oh, jadi harus dapat suplai air ya?
0: Iya, ada oto yang muat itu air, tapi tidak terus, cuma kadang-kadang.
1: Oh, tidak semua tercover begitu?
0: Tidak semua, Bu.
1: Jadi sekarang yang merasakan kekurangan air bersih ini di wilayah Batu Hijau dengan desa mana? Ada berapa desa?
0: Cuma di desa Batu Hijau dengan Desa Tongo. Iya, itu kan air dari sana, PDAM dari Uabanga.
1: Okay.
0: Tanya nanti dorong mau mandi, Bu. Nanti mau datang di rumah saya ini mau mandi.
1: Kalau pati ibu banyak air ya?
0: Banyak air.
1: Iya. Baru ibu dia, kalau warga yang begitu banyak yang mau mandi ini kasihan. Atau mau mengonsumsi air bersih untuk masak ini, kalau tidak dapat dari PDAM lalu dapat dari mana?
0: Orang mau turun di bawah, mbak cuci kain di bawah di kuala sini, baru sama saya juga keluarga.
1: Kalau segitu banyak ya, berarti ibu dia tidak mampu dong mensuplai juga ke warga ini.
0: Mampu dong.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma air saja, Bu.
1: Iya, alhamdulillah. Maksud mampunya ini airnya apa, cukup ya? Kalau misalnya tidak ya, di musim kemarau ini tidak mengalami kekeringan juga kalau setelah diambil banyak orang dalam sekali pakai, ya kan?
0: Iya, gitu.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia di Ibu Dia Lakoro yang ada di kelurahan di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, Bone Bolango. Jadi memang karena Tihu ini sudah di ketinggian ya. Jadi tapi kalau setahu saya Tihu ini bukan lagi tinggi, so di bawah. Cuma ada memang bukit-bukitnya ya. Kalau saya pernah ke sana itu saya suka di belakang rumah yang ada di sana itu batu-batu bulat-bulat, baru di air pantai bersih. Ya alhamdulillah kalau masyarakat di sana mampu menjaga kebersihan pantainya ya. Indah di dapurnya orang, tapi ada pohon kelapa, benar-benar pantai, benar bersih, bagus. Dan alhamdulillah ya pasokan air yang disuplai memang walaupun tidak cukup, ada warga yang mau berbagi, Ibu Dia di Desa Tihu. Namun yang ada di Desa Batu Hijau, Desa Tongo, ini sampai saat ini walaupun disuplai air bersih, belum mencukupi warga yang ada di sana. Karena rupanya kekeringan mulai lebih banyak, sumur-sumur jadi kering, atau sumber air bersih sejauh

Tak terasa 52 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami berharap apa yang sudah dilaporkan hari ini ya tidak akan sampai di sini saja. Kami berharap ini akan mendapat sambutan atau respon dari ya instansi terkait yang ya yang sudah bergabung di sini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk ini. Kenapa hilang Ibu Dia tadi? Hilang Ibu Dia. Ya, terima kasih sekali lagi sudah melaporkan ke Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan menjembatani nanti ketika ada lain waktu atau nanti akan di sesi berikutnya kami akan menghadirkan respon-respon ini dari pemerintah terkait. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Halo RRI akan hadir terus selama sepekan 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi jangan khawatir kalau hari ini ada yang belum sempat masuk, besok-besok masuk lagi ya. Terima kasih, tetap di kanal informasi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

Pendengar, siang ini kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan sebuah info duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Info duka hari ini berasal dari keluarga besar Mahdang. Dari keluarga besar Mahdang Bobihu di Gorontalo, yang ditujukan kepada seluruh keluarga besar Mahdang Bobihu serta Handai Tolan di mana saja berada. Isi info duka, Haji Dr. Andus bin Yamin Mahdang meninggal dunia hari ini, meninggal dunia pada hari Ahad 2 Agustus 2026 pada jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo. Dan almarhum akan dikebumikan hari ini jam 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ba'da zuhur di Rumah Duka Jalan Kelatik, Hele Dudaa, Kota Timur, Kota Gorontalo. Bapak Haji Dr. Andus bin Yamin Mahdang meninggal dunia hari Ahad 2 Agustus 2026 di Rumah Sakit Multazam jam 20 lebih 45 waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Tengah atau ba'da zuhur di Rumah Duka Jalan Kelatik, Hele Dudaa Utara, di Jalan Kelatik, Hele Dudaa, Kota Timur, Kota Gorontalo. Demikian info duka yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan, kesabaran.

0: Jam 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita menyimak berita berbahasa daerah Gorontalo walaupun sedikit mengalami kekurangan dalam audionya. Untuk saat ini kami kembali untuk Anda pendengar dan turut menyajikan ragam informasi lainnya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi satu.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan perbarui informasi Anda. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Destri Ansyah yang ada di DPRD, gedung DPRD

0: Kini.
1: Ya, Desri, silakan laporan Anda. Desri.
2: Ya.
1: Silakan laporan Anda.
2: Siap, siap. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di DPRD Provinsi Gorontalo, tepatnya di Ruang Dolohupa, yang diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan. Dalam rangka ini membahas permasalahan yang belum melakukan pelunasan bagi para sopir yang berdampak terhadap pencemaran nama organisasi KTNA Provinsi Gorontalo dan aduan permasalahan belum terbayarnya 53 unit mobil dari Sulawesi Selatan. Saat ini sedang diselenggarakannya rapat dengan Komisi 1 dan saat ini kami sedang mendengarkan beberapa aduan yang diselenggarakan oleh pengurus Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara juga dari pengurus KTNA Provinsi Gorontalo.
3: Saya sepakat dengan apa yang bahwa ada prosedur pelanggaran di walaupun
2: semua ini sudah. Kami informasikan juga pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, sedang berlangsung juga rapat Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan di ruang rapat Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Juga akan diselenggarakannya rapat dengar pendapat umum panitia khusus tentang perubahan peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD yang akan dilaksanakan di ruang rapat di Nogaluma DPRD Provinsi Gorontalo. Berikutnya juga ada rapat dengar pendapat panitia pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Provinsi Gorontalo dan rapat Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan tentang hasil rapat serta hasil kunjungan dari beberapa hari terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan di dikembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Desri laporan Anda hari ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Desri.

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Kita masih terus menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Cukup membanggakan kalau hari ini banyak yang menginginkan belajar bahasa Indonesia. Kenapa ya? Karena ternyata ada minat dari masyarakat yang ada di Kamboja ingin sekali berbahasa Indonesia. Dan ini oleh Kedutaan Besar RI KBRI Phnom Penh yang mengungkap bahwa minta warga Kamboja juga untuk bisa berbahasa Indonesia ini sangat tinggi. Jadi dengan demikian ini pun disampaikan oleh kuasa usaha Ad Interim KUAI KBRI Phnom Penh, di mana terlihat ada banyak antusiasme warga setempat dalam program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA semester 1 2026 di Phnom Penh. Program ini diikuti 125 peserta dan berlangsung 4,5 bulan di berbagai lokasi strategi yang ada di kota Kamboja.

0: oren. Tuh benderanya udah usang.
1: Oh, sudah lama ya?
0: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
1: Eh, itu ada bentor.
2: Om bentor!
1: Om bentor!
2: Om bentor!
0: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh iya dong harus. Kan transportasi umum deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar ada penolakan sejumlah konfederasi yang akhirnya membuat FIFA membatalkan rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia. FIFA belum mengumumkan daftar resmi kandidat maupun kepastian pencalonan kembali Gianni Infantino. Dan krisis FIFA ini memunculkan sejumlah kandidat potensial pengganti Gianni Infantino pada pemilihan presiden FIFA 2027.

Pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan menuju Pro 3 Jakarta. Namun kami kita akan segera menuju Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sepatu gol 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30. Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60. Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: lainnya. Puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagre Sunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagre Sunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas itu mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung

0: diri 2026 ini.
1: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas kejuaraan. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON bela diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati, melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
1: Ya, kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu dari Dewi Yul untuk kesempatan di siang hari ini rupanya sedikit membawa memori Anda untuk berselancar di masa lalu ya, di tahun 90-an. Dan mungkin saja bagi Anda pendengar yang pada saat ini bersama kami lagi tengah makan siang dengan keluarga, ataupun Anda tengah menikmati makan siang rezeki yang bermanfaat di hari ini sebagai penunjang energi Anda selama beraktivitas nanti dari rumah. Menunya walaupun sederhana, tetapi kalau dikonsumsi diolah dengan sepenuh hati oleh keluarga dengan rela memberikan makanannya dari rumah ya untuk dimakan di tempat kerja, ini bagus. Oh ya pendengar, kembali juga hal yang mengejutkan di mana KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di lautan Surabaya di Madura ya, itu sudah berhasil oleh tim SAR gabungan dievakuasi 234 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, dan ada dengan 229 orang diselamatkan dan ada 5 orang yang meninggal dunia. Proses evakuasi sudah dilakukan melalui 2 lokasi pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, juga di Pelabuhan Kalianget Sumenep. Kapal Meratus Pematang Siantar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Minggu 2 Agustus 2026 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat sebagai tahap evakuasi terakhir.

0: Soekarno Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti akan Anda bersama Pak Kuni di Hulun Talolipu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski Bitmenger, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah idoboli donggolo dudunggaya tohianga betia patuti ito mopotalu lo dewa waw syukuru ode olio ea ta moli momota molamahe tutu ea lo umoa milalamah luku salawati wa salamu bopotalu andomao ode nabindo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggele batamao ode ongongala alio mongo sahabatilio wolo tonulata lo dudu ahihi ningalio duando tima-tima manga sare atilio mengundla mengo tato syukuru u ito donggolo oto duo umuru usukuru u hiang donggolo oto duo insyaallah ito amiatia debohi sehatia hiku watia hi ori jikia todula hebotia tunggulo mola akhiria wau utipe i aminia amin ya rabbal alamin mengundla mengo tato donggolo lagi ada bajalan kemari pacebok nun po baca jo wala maaf wala mongo tata mongo dulaa botia debo donggo lantelan tidak apa-apa mau penampakan paling orang mau tanya kemari siapa itu pakun penampakan jin baik sembilan kesana jin baik jo tak boleh kekaya kabar butio latia butio juti pa holiskum. Tak dongko kekaya kabar latia pol. Teh petak wala ilimulit mengolok beting. Wah itu mah keluar kamera sudah besok ganteng anak. Kalau dah membasetin jadi ganteng saya eh. Ya, titi. Jo, walau ti. Ya silau men. Ya, dah itu walau mak walau ti. Botia juma tilumoto ode hulalo Agustus. Owalulo hulalo hulala walu dia uido. Owalulo hulalo matanggal ngolenti tanggal otolu. Do owalulo hulalo dulu lihu dulu itu tak dulu pula walomo tahun. Wih idea dito on. Tahun dulu lihu wau dulu pulau lomo jo nah itu jo mangon tanda mangon la umel wali itu jo mahipato abandela dede bongko dongko tu udup mei loati aja departemen penerangan ni lalu jo bolo maaf bolo warga 05 ya Anantakupa bolo hidung oleh Allah hati ya walau tinggallah kenangan nunu ah ya itu warga 05 bolo maaf bolo 05 beda niplo departemen penerangan waktu itu Anantakupa itu singkatan api nan tak kunjung padam minta beda Anantakupa beda jadi anu ma Agustus odia ma apalagi mama hulono di selamat siang warga kota yang kami cintai jangan lupa dalam rangka memperingati hari patriotik 17 Agustus 1945 diharapkan kepada semua masyarakat untuk memasang bendera merah putih bersama umbul-umbul mulai dari sekarang sepanjang bulan Agustus. Itu departemen penerangan jo. Untuk itu patao ma pemutar yelio pelem. Pemutar yelio pelem boti layar tancap to tanah lapa. Ya, jangan lupa sebentar malam ajaklah keluarga Anda, ajaklah pacar Anda untuk nonton film. Buh, nonton film ya dengan judul Brucele. Ya, film Ju Ninja. Ya, sebentar malam di lapangan begini. Lapangan A katakanlah. Jo. Main bela tahu juga di tanah lapa. Nama bau nilai yang tancap. Jo.
Bata ojo film wolo le Bruce Lee. Buh, memang pilih ta'alio film le Bruce Lee, Pak. Oh iya, buat dia tipa itu hati nanti atu tuun ya. Hilang lah, lu tipa itu betul lo bauni, Pak, lo bauni. Jale tuluh dia lo haling amola. Mau piki-piki langi oli yo. Na olo uwal yo tek wola. Beto mai lo guru to utohonu uwal yo ma ito pulo linggahu. Uwal yo bo uito linggahu. Awa otade bo pito-pito ulang ka amda bo jabat dolo linggahu le wola bet. Jatan male epito de to utohonu beto tek wola bet. Uito jalo tuluh eli. Oh, malam pun malam dung kaya lo anak muda ti. Lo ba uniti mongoli ohu ito tanah lapat. Helen beto ulelen dude tanga u dua lo wahu de bo wito walima pele molo wito wolo beto tula tula do bo ilo po baca ma brucele a Bruce Lee lo po ba uni ama bo brucele Bruce Lee walima ola beto uam moninga he otutu te wala beto ja tanta ton talomito de ele wala beto ya tutulo mai e wa ta de bole pipito de wa bute dia malo odo linga yole wala beto a bolo lo huta ton talomito de ele beto ame pito de olo guru le beto apelem nana apelem no no a bo wito gila mabut di kacamata nan jo jo silamen nah itu awal ma abu lo itu dulu jo ma polo polo lo pataju ma memantau bandera ma modu dehe dulu hubala ma memadeta bala omol mekan lo pake tali labuti ma madeta bala wa wolop madeto tilo sudah cukup bergengsian mah markalak mah mah bergengsi wito enggak wito mah bergengsian mah madeta bang markalak kan kau buat boti lo mah mau nak oju mah hidulota ode pohonoloti lo mutan taliti lo an mulami ngoma tutu ode turasupede mutaliti lo wap madeta bala andilama muhammad boti ei walo ngoloa ola beti indo itu ma puturan tiran tetep di dalala apa pada to umputi wow beto da boti loli wet madeta ojo amolo ma bolo olo ti kala itu jo bolo ma bolo ti ja nau itu di labo da bolo li pantajo monggumo nggak mau elah mau mau main poli kita mau mau main poli publikasi itu boh wolo wanu olo gong magong itu borapana ju biasa lo borapana ma pota-pota olo tak ulo tak pasti tak putih tak ngokok lapat toko oli mula itu malah wah ma ilusi lo raspede ma detuk itu raspede ma kokok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tak boleh wali monggu maju tiba-tiba adi tu itu wahile lio ada mengontak tak mengudula umamu mata mula bandela wama mau modu deh mula buti pango mau paberesi pango wama madeta bala rame-rame mula itu hepo madeta ju masa itu masa dia tahu orang tahu masa dia acu tak acu pak ampula pun matu apa dia ramadi dulu main labah jo ya iyalah Allah maaf walau ti watia butia de pace bok polo Facebook Pak Husni Pak Utina jo odu olo umale ya amin ya rabbal alamin de bodong ko ti Pak Husni Pak Utina jab olo po i Pak Husni antu tilo ma ngo talo ombong itu atut. Oh, sila ingi le melo kacamata DPM pakai kacamata lagi, Pak. Aduh. Jo. Allah ma bolo. Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Sehat wal afiat. Jo. Nah itu lanjut lagi yang punya nama Nuryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah memasang bendera? Yuk
kita ramaikan dengan bendera merah putih. Bendera merah putih bertiju de dilapo kaini umela wau umo putih. Dabo maana wau pitu alia bertiju. Dabo modeloma. Ipol ulur malotu angon aku. Njo. Njo. Dabo modeloma bertia maana wau pitu alia. Dabo ukurolo mala umela bertia uloto ilanggango. Umo putih uloto ilanggango. Dutu alia umela dutu alia to duhu. Umo putih dutu alia to tulalo. Uito talia lo nyawa. Teto talia lo nyawa itu jo. Indo beto intendali hargai poma ati talo po juang himai botia itu botia maloto dua umaradeka udidu tahu hupeta tapi botia umaradeka gimana gitu botia oh gimana gitu awal ngabol oloti botia de TikTok ya ini yang punya napa kalapa muda nama kalapa muda. Yo, sukses selalu RRI Gorontalo. Ya, terima kasih. Bolo odu ola po data. Yang punya lama Lena Piu, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Aisaud. Walau itu Unana. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Yusuf Harun. Salam Mondo. Londo. Bukan Mondo, Londo. Londo Pak Yaman Pante Buba Pak Kunia Londo ya tonu dutu ale Londo wau mondo wano tikan mai lau lunto mai ta mai lau ni mai urati tio Londo sudah melakukan itu wano mondo baru akan melakukan itu jadi Londo yo lanjut. Yang punya nama Lena Piu Pakuni Jabo Pangimba U Uma Lohengu To Popoji Olo Malo Dudu Amu Heng Pakuni Jo Dongko Full Heng Tiali Jo Tau itu Dongko Full Heng Tiali Udi Dumal Ma Pengala Pengola Ya Semua pada pengaruh Pak Dulah Uti Jo Polo Dulah Uti boleh mengaku lo gaji apalagi tanggal-tanggal muda dia ndak beto nah ta mau tak utali le mau cerita tu haraga kan malu bawa tu lo haraga pendapatan lo itu mah ndak beto boleh mengotani ada yang tidak punya hasil lagi malu bawa wajah pilomu lo malita sama te piala tula dan lain-lain sebagainya mau hengu cu dong keti mau hengu ndak beti tieri. Ya. Apa pun dia pegawai pun iya mama Satya bang kan baru iya toh. Ya. Lanjut yang punya nama Irmawati Kadir. Assalamualaikum. Jo waalaikumsalam. Yang punya nama Moms Kalisa. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo waalaikumsalam. Yang punya nama Razak Taliki. Assalamualaikum. Jo waalaikumsalam. Kuni tidak latihan paskibraka. Wih. sesuai. Body itu mau ikut Pak orang ketinggian sekian. Jo. Jo orang ketinggian. Ini ya sementara latihan ini paski sekarang ini. Bahkan ada anak-anak yang latihan gerak jalan di jalan mau patuh dulu lahunun wajan dulu bapaksa. Jo latihan gerak jalan ya berikanlah kesempatan kepada mereka karena walo bo uti kesempatan untuk menanamkan rasa kemerdekaan sama mereka enggak beda alih mau batata ilmu mengoli walo uti merdeka alih uju jingga berharapun ngoli buti kahini bo melawa umputi buti uti. Nah, itu terlibat dalam kepramukaan, gerak jalan, kesenian olahraga. Open demo bully, jo. Indo yang penting tinggal dia bergerak di hal-hal yang positif, gitu loh. Jo. Ya saya oleh di Polo untuk buti latihan paski braka buti ya, jo. Baik sejarah nasional maupun tradisional. Halo, maaf walo. Jo. Yang punya nama Maulo Timan. Bertahan tiba kuni. Bertahan di mana? Bertahan di acara ini. Oh, jo. Yang punya nama Ali. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Chaining.
Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yusir. Wih, emot, I love you, I love. Wih. Yo, nanti love lagi lah warna merah Pak. Wih, tanda berani. Tidak gampang Abah. Yo, Chaining, salam kenal dari Bitung. Oh iya dong, oh di Bitung kotek Kang. Tak kira leku ada di Gorontalo, cuma dong di Bitung eh. Kirim salam Jo, orang-orang Gorontalo yang ada di Bitung. Tiap aku dapat dengan orang Gorontalo, cubi akang pada orang eh. Cubi akang, kau bilang, aku nipis salam kau ini, dia suruh cubi panguni semua. Bilang juga begitu kau, yang ada apa-apa. Ubah gitu mbak kirim salam ya eh. Jo, walau maaf walau. Ma walau ti yang punya nama Irmawati Kadir. Walau ti Topinelo itu ya. Memasangi bandela mamo andango. Ya. Ma sampe barubu. Wau deheto bomo putin aku. Ya begitu. Barubu tiali jo. Ya, baru buto umpola to kakapal mulu hubu. Baru bu. Jo, nah itu. Ya, ada jo, jaman olo mau tutuh, jaman mau tutuh ti yo. Jaman mau tutuh, jo. Dia mau kakak dangot ti yo. Jo, pemaan dulu. Dia malo, dia ngolah. Itu. Kalau pasang ilo mau taing. Yang punya nama Heli Pedungge. Jo, apa itu Jo? Asik. Jo lek Jo tawol tioti eh. Jo. Lanjut Kahar X77 Dingo Masabito Dingo Doi Dupi. Dongko ya. Jo. Dongko Masabito. Makan belum ada uang kan bo barter. Ya, masih barter waktu itu. Di polu beti doi bo mau tutulo alo barangi. Jo, tima alem ol tiame ola untuk ahilah mengaol tima alem ah itu begitu. Lanjut, yang punya Fatmawati Husain. Assalamualaikum Pak Kinu. Mau lo uti Pak Kinu? Lah, siapa ini? Jo. Mariri kia motiku tidak malali odina aku. Ya itu walaulah habari pakuni abe itu. Kalau itu tilu hata. Yang punya nama Fatmawati Husain. Begitu apa? Kalau di atas pakinu, di bawah pakuni. Ah pakuni itu tilu hata. Si itu pelang-pelang baketik. Nah. Jo, lanjut KDM. Ih, KDM Jawa Barat. Kang Dedi Moutong. Iya, boh. On ten, Muali. Jo. KDM. Ku Kang Dedi Moutong. Assalamualaikum Pak Koni. Jo, waalaikumsalam Kang Dedi. Yang punya nama Lisna. Assalamualaikum Pak Koni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Bambalihe. Walau ti mongguma itu apa Pak? Mongguma mengumumkan. Mongguma jo. Mengumumkan, memberitahu. Yang gitu-gitulah. Jo. Indo. Indo. Ada kan si bahasa itu kan? Mongguma. Kan penguati ya di itu. Ya, saya boleh maaf saya buang muka saya dari mic. Anu penguati alo totalo latia tomaik atu tulo mao wanu pake headset tak dungo latia atu tu datu mulu lupa dari dalam bulan headset an dungo headto radio atu tu datang tangga radio an penguati alo latia talo maik maik berarti ambal tomul mohila oba upalio jo unti ma walau ti yang punya Obin Popeye. Popeye. Oh Jojo, salam for anak-anak pertigaan Kayu Merah. Kayu Merah laut tau no. Obin, Kayu Merah laut di mana? Banyak kan nama lo desa Kayu Merah no. Asik. Lanjut, yang punya nama ko Ibu Iyang.
Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Obin Popey, musim panas, musim Carlota, pertigaan kayu merah. Kayu merah lo di mana? Mabulale. Yo. Musim Carlota lo pe panas sekali bagi ni bom Carlota. Wih, nah tinggal emak wali lo. Lanjut. Yang punya nama Lisna, hiam bola tinggodu mahi buta buta. Ojo. Dima Allah ti Allah ma ilo langi ju. Njo. Ndok baido ma ilo langi buti ai Allah wa ti Allah. Mahi buta buta. Njo. Itu wajar. Njo tahu tahu talo maju. Mahi buta. Jangankan huta ju, to tingkot-tingkot dulu ma. Njo. Ma ilo dunggal langi. Lanjut. KDM. Kang Deddy Mauting, assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama lanjut lagi, yang punya nama Melan Sabah. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Nina Dengo. Ya, polohang modi Pak Kunin, moloti wamba o bomosabari ya, musabari dan kita berdoa. Berdoa petala judu de bema wahia li mai rahmati umat huta li mai didi jo ma wido ma uloti yang lanjut ibu Lisna yang punya nama Lisna imelua mai watia olopakon ya ibu Lisna bagaimana kabar jangan keluar siang-siang begini ya panas sekali matahari belum mau hitam baik. Ya bo mo himelu lagi sodeng pesan. Sodeng sodeng pesan. Edel pakai kasana bada. Bo itu. Nah itu. Aman itu toh. Ya. Yang punya nama Aman Bebihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo Olatia to Kalimantan. Kalimantan Pak, sementara dungo-dungo si. Asik. Jojo. Iya sih. Makasih dan si. Jojo. Ya. Sementara ini di Kalimantan, Jo. Oh, nah. Balo salamu ini warga Gorontalo di Kalimantan, eh. Kubi-kubi gak melihat, jangan lupa. Mas, salamu nanti. Itu masalahmu di Pakono, itu kubi nyamat, mengot. Ya, walau maaf, walau. Walau di, siapa ini yang punya nama US dollar uti? Assalamualaikum, Pak Kuni. Tota. To Papua Langi, to spasi, ya, to Papua Langi, jangan sambung, bolo maaf bolo, to spasi, jangan sambung, karena itu menunjukkan tempat, ya, itu pala ingalo dulu, nah, itu, kata pala ingalo, tolong kita pertahankan, itu asli pak, bo pala ingalo miambo bo pala inga. Itu dipertahankan itu bahasa itu jangan sampai dia akan tenggelam oleh zaman. Ya, eh bolo dua lapo data atau Papua Langi. Papua Langi itu pindah pecahan lo apa ya? Pecahan desa apa itu ya? Papua Langi. Karena yang saya tahu itu Papua Langi Gorontalo itu. Jo. Nuwedo, wan Papua Langi Gorot, bo Talatia, bo Tolingkula Pante, Tolingkula Tengah, bo Tolingkula Ulu, bo Uto Talatia. Tahun 80-an, bermain band di sana. Jo. Lanjut, yang punya nama Keiko. Wololo kabari pakuni, wololo. Ini wololo, itu kan? Wololo kalau saya artikan ini sedih. Kalau mau tanya kabar, wololo. Lo pertama itu dua O. Dua harkat lah katakanlah. Wololo habari. Ya. Kalau cuma satu-satu O ini, wololo itu sedih. Ya. Jadi wololo habari berarti sedih kabar. Jadi wololo dua ot di lo itu wololo ya gitu lo
Ya, perbandingan lain sama dengan tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Lombu wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Anak dari bulu, dari talilo. Itu kan? Itu betul. Tato wau tato. Tato karat, tato basah. Iihe wau iihe. Iihe parutan, iihe parutlah. Itu supaya bisa dibedakan gitu loh. Boleh maafkan Paul, boleh maaf pulih. Iya. Lanjut yang punya nama Anton Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Sehat ya Pak Kuni? Alhamdulillah jo sehat alafiat. Jo, yang punya nama Wan 0505. Iya. Assalamualaikum Kuni. Jo, waalaikumsalam. Salamu Mondo Israel Pak Kuni. Oh, tidak masuk akal ini yang mah Israel di Landun. Yang punya nama Nina Sawani. Titi Maida. Lolo habari. Ya lolo. Ya lolo pale itu naku. Wololo. Itu dua O di situ. Wololo habari. Ya. Indo beidom. An beda. Wololo. Lanjut lagi. Yang punya nama Abang Romi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Lisna. Ya, Ibu Lisna. Sasus apa kamari poli. Tinggo duolo sekiring sebanyak langi. Ya, timaolat ya. Siapa yang bakirim itu bunga mawar itu Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Cia. Tak lagi berkembang. Ilun kalau perlu belah. Lanjut. Yang punya nama Hidin Yunus. Donggodoi dupiti jo. Godoi to beto jo. Do patabo ti manggoba jo. Saya perit umil patalatia untuk beto jo. Wano ngolo-ngolo boti kaca. Ngokoari itu jo. Ngokoari. Itu ngokoari. Ngokoari itu 15 rupiah. Baru saya selupa-lupa nama-nama lain itu. Nah, dong ko mau cari lagi. Itu. Yang punya nama Kenzu. Jo. Oh, Jo dia tulis kama Jo. Yang punya nama Pati. Allah ada tertawa Abah. Allah tidak ada yang kasih tertawa. Di situ tertawa. Lanjut. Yang punya nama Pati Adona Habari Pakuni. Jo, alhamdulillah sehat. Jo. Hati-hati ali jo piyohu. Piya-piya. Lanjut. Yang punya nama Selfie Muda. Assalamualaikum Pakuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Marnindo dah. Kau Ibu Marni kau. Assalamualaikum Pakuni. Waalaikumsalam. Ya, siapa itu yang kirim S itu? Yang kasih balalo begitu yang kasih balalo orang begitu mendapat dosa kalau tidak tak terus kemari. Lanjut, yang punya nama Usman Patilima Usman Humayamai odelo walo mola tutulo barangi diopo otawa barangi lio. Oh, maksudnya mau potulo olo barangi. Itu memang sudah ada pasar, itu kan masih barter. Ya, umpamanya itu juga del kasubi. Mota polulo ahula. Itu, botutulo atutulo olo mani. Itu kan belum ada uang karena itu. Dungku masa, boito, gitu loh. Jo. Ya, nah ya lanjut. Yang punya nama Aslan. Kuni, ya Aslan. Gimana kabar? Lanjut. Wah, Ferdi Ganting. Wih, kan main punya nama itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala habar Pak Kuni. Alhamdulillah sehat. Yang punya nama Lisna. Ya. Kayu merah tidak ada yang Carlota. Alim-alim sama.
Kayu merah lo mana ini? Eh banyak nama lo kampung ini kayu merah apa? Ma boleh nih. Masa lo tidak ada yang kaya lo tadi situ kagak? Fe kalem sekali doang am. Bali hemat nah. Ya nama yang punya nama Ahyan Adrian Pakuni Jo. Yang punya nama Omasi Lis. Nah terima kasih Pakun Jo. Boleh odu Allah atau terima kasih. Jo. yang punya nama Dek Pakuni mau bacurat. Loh, mau bacurat di udara begini. Saya ini lari di tiga tempat apa? Lari di radio, lari di Facebook, lari di TikTok. Baru mau curhat akang. Alah main laba. Nanjol yang punya nama Saks Kece. Oh, tidak bagus itu kata-kata, tidak usah dibaca. Yo, walau maaf walau, karena ini di media ini, Pak. Nanti saya baca, dia wanau di sana kau baca lekuni. Itu kan, itu, ya yang wajar-wajar lah, karena masih berbicara di media ini. Walau maaf walau. Lanjut, siapa ini yang punya nama? Tidak masuk balum paloma aku. Oh ya, punya nama Aan Nasir. Halo Pak Kuni, ada di mana ente Uti? Yang Bapak Nasi Matahari Nunu ha? Jadi hitam ente Uti? Lanjut. Mailu manti olo makna aku. Ya tan mata tonu buat kita pilo baca. Ma waloti ya. Oh ya, Ferdi, ya. Oh, Ferdi ganteng. Ululah baru mampu. Alhamdulillah, sehat. Jo, lanjut lagi yang punya nama Manaf. Assalamualaikum, Pak Kuni. Ululah baru, lo hulun talo. Ati sembolo polo dulahe, pilo mulo ilate. Jo, malu popo wate, Jo. Popo wate, karena mau patuh tutup di dulahu. Uloti. Ya, siapa ini yang punya Agul? Apa ini dimaksud? Saya tidak mengerti oleh itu. Lanjut. Yang punya nama Manaf. Salam dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu di mana? Gitu loh. Di kampung mana? Kecamatan mana? Itu Sulawesi Tengah supaya jelas. Sulawesi Tengah itu luas loh. Gitu loh. Lanjut, yang punya nama Lisna Eko, Jo. Sudah sama kamar beli ini kau. Wah, walau tiba kuniboti selama penyiar tapi debo donggo semangat. Ya, harus disemangatkan mana? Ya tutup lama itu. Kalau mau tanya kamar ini mata sejak kata tutup. Jo, perlu minum kopi itu. Ya tutup lama itu. Harus. Lanjut. Yang punya nama Usman Polaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu barakatuh. Alhamdulillah sehat. Insyaallah sesehatilah itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Padli Ganteng. Salami. Salamu indah. Lo bualemu ba'abu. Waalaikumsalam. Yang punya nama Walukti. Walukti. Saya tidak mengerti bahasa di coba itu. Lanjut. Lo dulu ya mau ti. Yang punya nama manusia rapuh. Hindama wolo rasa lo dulu pakun panas. Upacu tanan. Jo. Yang punya nama Ricky DM. Mau lolo dengan wolo pakun sama. Merubah kata tapi tidak merubah makna. Enggak begitu. Mololo. Wolo-wololo. Nah itu. Dan dia lolo mololo-mololo. Dobo wolo-wololo. Sama. Merubah kata tapi tidak merubah makna. Seperti. Huidu. Huide. Itu kan. Huide molabuti. Toduolo. Toduola. Itu kan. Toduolo. Lo pulitio kan. Fata toduola ode delo mio. Indo begitu. Itu. Merubah kata tapi tidak merubah mana. Bolo maaf bolo. Lanjut.
yang punya nama apa ini? Sesutrian Talib. Wode habari pakuni mubatudaa tingga watea nonggo pinogo. Jo. Ono dua lapon ata. Dalam to pinogo ati. Emang udah mau tato di nonoga orang dia to pinogo. Cece, ebo itu poli yang saya tahu poli ya. Nam nam buha. Ebo itu poli yang saya tahu ei. Jo. Wanu te oma mah mo sekolah ti ati wan libur ti olo mo komandar me te Adrios dama jo to pesantren li ustad Husni Idrus tio jo. Eh lanjut yang punya mawoloti manginta ya molalito pakuni molalito tajam Mawoloti yang punya nama Agus Mus, Akang Mus. Oh, Akang Mus. Terima kasih. Yang punya nama Romin, Gorontalo Utara hadir Pak Kuni. Gorontalo Utara di mana abah? Lanjut. Yang punya nama Haimin, sehat selalu Pak Kuni. Insya Allah, amin. Yang punya nama Woloti Fadli Ganteng, Bapu Jabisala. Apa itu Jalabisala? Saya juga tidak mengerti itu jala bisala itu. Ya Allah maaf Allah. Li yang punya nama Lis. Nah tiba kun ini pengalio ngamila. Jago Allah memainkan. Bersenang nyanyi bukan jago. Ya. Bersenang nyanyi. An jago dia itu yang orang Jakarta abah. Ya. Tidak masuk palum-paluma. Mablale. Ya. Tidak tahan matun ibu baca. Lanjut. Yang punya nama Unituna. Itu ya. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Lucy. Mopatu Olotea. Mopatu Olotea itu to utonu kau eta Lucy. Tea itu saya belum tahu tita Lucy di mana. Gitu loh. Asik. Yang punya nama Husin Jumuli. Uti menyapa Lis nak katanya. Beti kok, beti nama lu himelu mai kok. Mandata talu himelu. Yang punya nama Aman Bobihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donggo woluo u ilo lipatalatia. Salamu ada keluarga jo. Beti para keluarganya yang lagi badengar. Salam sayang selalu katanya. Maulud di Pak Thomas Yusuf, hujan sudah menjauhi Bolihuto. Dan orang yang tidak menjauhi Bolihuto itu aku. Maulud yang punya nama Ram apa ini? Ram Apel atau Api? Ya, walau maabu Apel. Salam Ode Lipu. Londo Papua. Ah, dari Papua. Jo, salam sayang selalu. Jo, yang ada di Papua. Jo. Bolo salam ngode walahu lontal Papua. Bolo popoku bingal mati mengol yo paliama salam ulati ya timas salam ul bakun. Pe ku bingal mati mengol. Jo. Mawoloti yang punya nama Elpin Eli. Boleh tipakun dimanyanyi lagu keroncong di siang begini? Halah. Solo di waktu malam hari asik ngana bodoh lo laku. tengah malam menyanyi malam begini apa? Apalagi dong kokal bebek dia apa menyanyi lo lah makos ada orang ini apa jo ini lanjut Pak Abdul Rahman Oli jo. Toma Munga Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bonbon. Nah, itu alamat yang jelas begitu. Supaya dapat tahu apa. Itu timati Pak Abdul Rahman. Nana. Toma Munga Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bonbon. Lulahu ngota tuh pokoknya. Nana ubo wito nen, toma tila-tila dengoy ngota-ngota belah wen. Yo. Woloti ma woloti yang punya nama
Tengah mati empuk baca buti tentang gula ni lewat jo. Yang punya nama Lis, nah sehat selalu Pak Kun jo. Alhamdulillah sehat kau tata Lis nak kau jo. lanjut yang punya nama Superan. Polo dulah itu si Pak Kun ni. Iya. Nunggu pentang kalau polo dulah itu tiju. Dapo pahilali odalan to mesti tatapi isi isi ali. Karena wolo membidu ode u mopobu. Apa ini yang bakal komentar kamar ini? Sebab apa sang bendera ini semua-mua? Jo, yang punya nama Dangker Koni. Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Toran dangan mupatu olo. Usama. Jo, buat tu hilau di malatya tipatian no di tuai. Jo, ekoi di malalem tu hati ekoi. Lanjut Pak Akbar ABS. Hello Gorontalo, salam dari Maluku Om. Yo, waalaikumsalam Maluku. Nya, doa itu gimana kabar Maluku? Baik. Ya. Yang punya nama Thomas Yusuf Kuni, ini orang Suawa atau orang Tapa? Koi, ati tiko ya ati murado main tulio di tiko lah. Pongalio, itu betul. Karena saya pergi di satu tempat, sesuatu yang unik, pekas sekali saya di situ. Ah, ini gagain. Ya, itu pekas sekali. Puh.

Bapak baca yang punya nama Pix S, Pix S. Baturadulahu rasawa to ilolotah pakun. Wuih, ya bawah itu. Udah mulai ilolotah tiju, mak udah mulai sum-sum itu baturadulahu itu nana. Rasawa to sum-sum. Nah, yang punya nama Rinto Muhammad. Yo, assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Readers. Salam dari Desa Mohiolo, Kecamatan Asmara, Kabupaten Gorontalo. Oh, to Mohiolo, jo. Enggak begitu. Aku udah bawa jauh kamar Mohiolo. Amiatnya malam Jumat itu hatam raya di Tolangahula, Desa Budi Makmur atau Makmur Budi atau Pailul Patalatia. Malam Jumat. Jo, lanjut, ya cuy, yang punya nama cuy, Limboto Barat tadi, Limboto Barat di mana? Ada Huidu, ada Pone, ada dan lain-lain. Begitu apa? Lanjut, yang punya nama Akbar ABS, alhamdulillah baik-baik kita Gorontalo di Maluku Utara Tobelo. Oh, jo, Maluku Utara Tobelo. Bagaimana dulu lagu Tobelo ini? Oh, maaf, bolo ini, jo. Yang punya nama Digius Kuni Uloti Paskot bukan uang muka mau itu loh bahasa lu Balanda uti apa bahasa lu Balanda uito ya banyak kita menyerap bahasa Belanda do serapan bahasa Belanda itu di Indonesia andil tulisannya diambil dari Belanda tulisannya andel itu andel Indonesia andil kita Gorontalo andili kan itu kan serapan Belanda jo gitu loh banyak serapan Arab ahad ahadi salasa Olanda itu aduh serapan Arab banyak lanjut yang punya nama Thomas Yusuf Kuni boleh jalan-jalan ke Sidodadi belajar bahasa Jawa yo boleh mas boleh nanti aku belajar bahasa Jawa Jawa apa ya wong aku cuman sering ke Bandung aja lo mas singkat sama Mbak Yati sama Mas Bambang gitu lo ya di Bandung Rejo ya inggih matur nuwun Nana waktu tinggal malam pun jago-jago. Nana. Enjo. saya dulu ke Facebook ATN. Di pulau datang ke Facebook naku. Enjo. Tadi ini yang punya nama Nuryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Lina Antukai. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Watia Tobulango Ulu. Jo. Betidulahu Malomandango. Oh dia Jo. Pantangalio Poli Utijulahu Jo. Jo. Olo Maapolo. Madi dumodehu buti didi tatapu itu tetap berdoa nonggo dito yo nonggo ade wali to dupoto jo makanya pot elo dupoto butin didi lanjut yang punya nama Pak Haris Patan jo dolo mal nami tasalamunati awal malai amin macet jaringan kuni bohemo hemo hemoli lakuli kuni to Facebook iyo mabulali bolali jaringan ti tampu mai lu helu ulah Pak Haris Am. Dia atutul mai je. Lanjut, yang punya nama Mirna Daud Umar. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Oto pade hadir. Jo. Molo dua lapo data yang punya nama Umar Jo. Odu lapo data de yang punya nama Wirna Ismail. Malai amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi tu Pak Muhammad Arhan Zakaria. Assalamualaikum Pak Kuni. Maafu bolo maafu popo data. Jo, maafu to ya. Lanjut lagi. Alah so hilang abah. Seilang lo maju komentar pemindah pun itu aku tuh dental buat tiba pengarajar tiba ajar Yusuf mah minggu laju yo ama pilih peminggu laju hati apa itu main labah dental mengulang-ulang tata tanpa pembuli mati itu gak tata yang apa tiba salah dan mengatakan yang apa nama itu rumah aku tuh umay memutu maka aku tuluk umay membubula entah buat itu buat dia menghidupah wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dipilihnya Bonebolango karena dari sini tumbuh sebuah pergerakan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1942. Ada tokohnya di sini, pahlawan nasional Bapak Nani Warataubi.
2: Karena salah satu keunggulan perguruan tinggi itu adalah guru besar, karena mereka lah puncak akademik itu, sambil program studi doktor dikembangkan di tempat itu.
0: Topik utama tersebut berangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Kabupaten Bone Bolango sebagai lokasi pelaksanaan launching rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan pemilihan Bone Bolango setelah mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari kesiapan daerah, semangat kebersamaan dalam menyemarakan bulan kemerdekaan, dan lebih utama Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah kelahiran pahlawan nasional Gorontalo.
1: Dipilihnya Bone Bolango karena dari sini tumbuh sebuah pergerakan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1942. Ada tokohnya di sini, pahlawan nasional Bapak Nani Warataburi. Itu tidak bisa dipisahkan dari benang merah rangkaian sejarah yang harus kita terus pertahankan, kita kembangkan, kita turunkan kepada seluruh generasi yang hari ini, besok, dan akan datang.
0: Gusnar Ismail menyatakan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Gusnar berharap seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pelajar, organisasi kepemudaan, hingga komunitas masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai agenda yang telah disiapkan selama bulan Agustus. Peringat gerakan pembagian bendera merah putih di Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Semangat merawat persatuan bangsa terus diperkuat di Kabupaten Bone Bolango melalui gerakan pembagian bendera merah putih menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini menjadi momentum menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini dinilai sebagai kekuatan yang harus dijaga bersama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Bone Bolango Imran Gait mengatakan derasnya arus informasi dan berbagai tantangan sosial, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan nilai toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta semangat kebersamaan sebagai perekat persatuan nasional.
3: Untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, emang berbeda itu kuat ya. Ya, kita berbeda tetapi dalam satu wadah yang sama, itu nasionalisme, kemudian merawat uhuwah basaria. Uhuwah basaria itu uhuwah antara kita. Kemudian uhuwah watania, yaitu persaudaraan tentang kebangsaan kita yang saat ini, apalagi momen-momen kebangsaannya. Di center point di Bone Bolango ini ada kegiatan untuk pembagian bendera ya, dan masyarakat itu salah satu bentuk merawat nasionalisme.
2: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga untuk mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan, pengibaran bendera merah putih menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui kebersamaan seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemberian tunjangan daerah khusus bagi para tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil menjadi salah satu opsi dalam melaksanakan pemerataan guru di wilayah perbatasan. Dengan adanya tunjangan daerah khusus tersebut membuat para guru termotivasi dalam hal meningkatkan taraf kesejahteraannya ke depan. Irwan Usman, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara mengungkapkan, sebelumnya daerah ini berada pada zona merah terkait dengan pemerataan tenaga guru di wilayah terpencil. Namun dengan adanya pemberian tunjangan daerah khusus dapat mengantisipasi persoalan distribusi guru. Bahkan saat ini penempatan guru yang berada di wilayah terpencil maupun di ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara sudah merata.
4: Tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah lebih khusus di dalam hal pemberian tunjangan daerah khusus. Sehingga kalau dilihat dulu sebelumnya kita ada zona merah dalam sisi pemerataan. Sekarang Gorontalo Utara tidak ada zona merah lagi. Artinya semua dari sisi pemerataan guru itu sudah meratalah dalam hal kebutuhan rasio jumlah siswa pun rasio rombel.
0: Irwan Usman menambahkan dengan langkah strategis ini, pemenuhan rasio bagi para tenaga guru dan jumlah rombongan belajar sudah terpenuhi dengan baik. Pemerintah daerah bekerja sama dengan PGRI Gorontalo Utara dalam memenuhi ketersediaan guru di daerah ini. Pendengar, kehadiran Universitas Islam Negeri UIN Sultan Amai Gorontalo ke depan agar dapat mencetak para doktor dan guru besar. Upaya ini dapat dilakukan guna meningkatkan serta mengembangkan sumber daya manusia di Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Penasihat akademik Nelson Pomalingo mengapresiasi adanya perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Keberadaan UIN di Gorontalo menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Bahkan ia pun ingin dengan kehadiran Universitas Islam Negeri tersebut dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan sumber daya manusia SDM di daerah Gorontalo. Sebagai penasihat akademik, dirinya sangat berharap para dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Gorontalo tersebut minimal harus bergelar doktor. Diharapkan pula dengan kehadiran UIN di Provinsi Gorontalo akan mampu mencetak para doktor dan guru besar di masa mendatang. Nelson berkeinginan kehadiran UIN dapat menambah keberadaan program guru besar di Provinsi Gorontalo selama ini.
6: Kita berharap SDM-nya dengan adanya UIN, maka seiring itu juga SDM-nya terus berkembang. Kita berharap dosennya minimal doktor dan harapannya program-program guru besar itu betul-betul bisa bertambah. Karena salah satu keunggulan perguruan tinggi itu adalah guru besar, karena mereka lah puncak akademik itu, sambil program studi doktor dikembangkan di tempat itu.
5: Nelson mengatakan salah satu keunggulan dari kehadiran sebuah perguruan tinggi tersebut adalah keberadaan guru besar yang mengajar di kampus itu. Pihaknya berkeinginan program studi doktor dapat dikembangkan di perguruan tinggi ini karena program tersebut menjadi puncak akademik.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pemerintah Kabupaten Bolemo menyalurkan bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan melalui sentra Tumou Tou Manado. Bantuan tersebut diberikan pada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerima manfaat telah melalui proses pendataan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pemerintah berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan sehari-hari penerima. Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali menyampaikan, bantuan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
8: Bantuan atensi yang kita salurkan atau yang bekerja sama dengan Sentra Tumou Tou hari ini ditujukan secara khusus kepada 4 kelompok yang dianggap sangat membutuhkan. Para penyandang disabilitas, juga para lansia, juga ke anak-anak, juga ada kelompok yang rentan. Sehingga bantuan yang disalurkan hari ini dalam bentuk barang senilai Rp522.150.475 berupa dukungan nutrisi, peralatan adaptif, modal usaha kecil, usaha pertanian, nelayan, dan peralatan sekolah maupun aksesibilitas lainnya. Sejumlah 140 penerima manfaat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan martabat dan potensi penuh di setiap individu.
0: Melalui program ini, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang mendukung aktivitas sehari-hari. Bantuan yang diberikan juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif. Selain itu, program ini menjadi salah satu bentuk penguatan layanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bolemo. Pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program serupa dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo memastikan kebijakan efisiensi anggaran di Perpustakaan Nasional belum berdampak terhadap program pengembangan perpustakaan di daerah. Kepala DKP Kota Gorontalo Siti Dahlia Syarif mengatakan pada 2026 pihaknya tetap menerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik sebesar Rp400 juta. Hingga saat ini pencairan tahap pertama telah diterima, sementara tahap kedua masih menunggu proses penyaluran. Bahkan berdasarkan informasi dari Perpustakaan Nasional, alokasi DAK non-fisik untuk Kota Gorontalo pada 2027 direncanakan meningkat menjadi Rp550 juta.
9: Kami belum merasakan dampak efisiensi yang ada di Perpusnas. Bahkan kami bertambah anggaran untuk DAK non-fisik 2027 nantinya, kan sudah ada suratnya, sudah keluar. Kami bertambah Rp150 juta DAK non-fisiknya.
0: Selain itu, bantuan buku untuk sejumlah perpustakaan kelurahan juga masih akan disalurkan. Dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, saat ini baru 35 yang memiliki perpustakaan, sehingga pemerintah daerah masih mengusulkan bantuan bagi kelurahan yang belum memiliki fasilitas tersebut. Meski demikian, DKP tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kebijakan anggaran, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi bersama Dinas Pendidikan, komunitas literasi dan berbagai pihak swasta untuk menjaga keberlanjutan program literasi di Kota Gorontalo. Kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD konsolidasi regional Gorontalo hingga Juni 2026 menunjukkan kondisi yang stabil. Pendapatan daerah telah mencapai 2,56 triliun rupiah atau 32,42% dari target sementara. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar 2,41 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ari Suandani Wiwit Warastuti, mengatakan pendapatan daerah hingga akhir Juni 2026 ditopang oleh pendapatan asli daerah PAD sebesar 463,52 miliar rupiah. Transfer ke daerah TKD sebesar 2,94 triliun rupiah, serta pendapatan lain-lain sebesar 3,63 miliar rupiah. Ia menambahkan kontribusi transfer ke daerah terhadap total pendapatan masih sangat dominan, yakni mencapai 81,76%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Gorontalo masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
10: Berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi regional Gorontalo hingga Juni 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah sebesar 2,56 triliun atau 32,42%. Dari target. Kemudian untuk belanja daerah sudah terrealisasi 2,41 triliun. Sehingga masih lebih besar pendapatan dibanding belanja, yang mengindikasikan belanjanya mungkin belum terlalu optimal ya. Untuk pendapatan daerah terdiri dari PAD 463,52, transfer ke daerah yang paling besar 2,094 dan lain-lain pendapatan 3,62 miliar. Kontribusi TKD untuk regional Gorontalo masih cukup tinggi, yaitu 81,76%. Kemudian untuk belanja yang masih didominasi oleh belanja pegawai, yaitu sekalian 1,53 triliun, belanja barang 579 miliar, dan belanja modal 40,73 miliar.
0: Dari sisi belanja, realisasi APBD masih didominasi belanja pegawai sebesar 1,5 triliun. Sementara itu belanja barang mencapai 579,37 miliar, belanja modal 40,73 miliar, dan belanja lainnya sebesar 253,24 miliar. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan fungsi fiskal pemerintah daerah mampu menjaga likuiditas daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi. Meski demikian, percepatan belanja yang bersifat produktif tetap diperlukan agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, sumber air baku Perumda Tirta Limutu mulai mengalami penurunan debit akibat dampak musim kemarau. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat kebutuhan air bersih masyarakat yang semakin tinggi. Saat ini perusahaan milik pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut memanfaatkan Sungai Polohungo, Sungai Polohungo, Sungai Bulota, dan Sungai Tabongo sebagai sumber air baku. Direktur Perumda Tirta Limutu mengungkapkan berdasarkan pemantauan yang dilakukan secara rutin, debit air di sejumlah sungai itu menunjukkan tren penurunan akibat minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Mengantisipasi kondisi tersebut, Perumda Tirta Limutu telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan memberikan sedimentasi pada setiap bangunan penangkap air agar aliran air baku menuju instalasi pengolahan tetap lancar dan kapasitas produksi air bersih dapat dipertahankan.
11: Sumber air baku kami memang sudah mulai terdampak. Kami mengamati terus sudah terjadi penurunan debit, kira-kira kita persentasenya kurang lebih 10-11%. Nah, kemudian himbauan kami kepada masyarakat untuk segera mungkin menginformasikan kepada kami atau menginformasikan kepada pemerintah desa setempat, yang kemudian kepala desa atau camat bisa meneruskan permintaan penyaluran air bersih ini ke Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gorontalo. Nah, ini kami sudah mulai mengatur distribusi informasinya supaya kami itu tidak double penyaluran di lapangan. Karena beberapa waktu kemarin di satu desa ada 2-3 mobil ketemu. Nah, sehingga sejak 3 hari kemarin kami sudah mulai mengatur arus informasi dan kemudian kita berbagi tugas.
0: Pendengar, meski demikian dihadapkan pada tantangan penurunan debit air, Perumda Tirta Limutu menegaskan komitmennya untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih seluruh pelanggan serta masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dalam sepekan terakhir, Perumda melakukan distribusi air bersih ke sejumlah titik terdampak kekeringan seperti Kecamatan Tolangohula, Bolehuto, Bongomeme, Tibawa, dan Pulubala. Langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman,

0: Ya pendengar, pukul 14 lebih 30 menit saat ini kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Yang ingin ikutan untuk request bisa langsung saja di line telepon 0821 9664 8664. Ada lagu yang sudah disiapkan untuk Anda request ya di line telepon ataupun juga di WhatsApp ya. Lagunya Firza dengan Tentang Rindu, terus juga ada Dewa 19 dengan Aku Milikmu. Lagunya Run featuring Kahitna dengan Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru ya. Terus juga lagunya Tompi dengan Salakah. Ada Terry di Persimpangan Dilema, dan juga ada The Massive Cinta Sampai Di Sini ya. Ya, line telepon silakan. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nelly ya. Silakan Ibu Nelly, lagu yang mana?
1: Lagunya Terry.
0: Terry, ikan Terry.
1: Terry.
0: Terry, okay, baiklah.
1: Okay, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly sudah merequest Terry. Lanjut kita ke penelpon lagi. Halo LDR.
2: Seras prosedur NSS.
0: Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa ini?
2: Dari Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Om Udin?
2: Iwin.
0: Oh, Om Iwin di Bolemo. Silakan Om Iwin, lagu yang mana?
2: Ikutan dengan Ibu Nelly itu.
0: Masih bisa request Pak Om Iwin. Masih ada lagunya Firza, ada Dewa, terus juga lagunya Tompi, The Massive. Yang mana nih?
2: Lagu yang pertama itu kalau boleh.
0: Yang pertama Firza ya.
2: Ya. Makasih Pak Ajar, insya Allah saya terus bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, kita sudah punya lagunya Terry dan juga ada Firza. Langsung saja mau vote dari dua lagu tadi, langsung di line telepon di belakangnya Om Iwin. Halo LDR.
3: Halo LDR 100% Indonesia. Ekspresikan karya wangkan Indonesia, karya anak bangsa Bung Benny Jo.
0: Iya, silakan Bung Benny, lagu yang mana?
3: Lagu-lagu apa Bung aja?
0: Ada Terry atau Firza?
3: Firza aja.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah ada penelpon tadi dari Manado ya, Bung Benny Jo. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Mm-hmm.
4: Dari Ibu Ratnanaki Telamuta Bualemo.
0: Ibu Ratnanaki, mau lagunya ya. Firza atau Terry?
4: Lagunya Firza.
0: Firza, oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kita ke informasi pendengar, dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusna Ismail meminta ASN untuk bisa berbagi bendera merah putih kepada warga. Hal ini disampaikannya pada pencanangan HUT ke-81 RI di destinasi wisata Danau Perintis yang berlangsung di Kabupaten Bonewolango Minggu 2 Agustus kemarin ya. Gubernur mengatakan ASN ini harus menjadi inisiator dan pendorong masyarakat untuk menyemarakan HUT ke-81 RI ini. Pada kegiatan tersebut, pencanangan yang dilakukan pemerintah provinsi membagikan 1.000 bendera merah putih pada warga yang ada di sekitar lokasi ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim mengapresiasi dan bangga pada seluruh calon paskibraka Provinsi Gorontalo. Sofyan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti seluruh kegiatan pemusatan pendidikan dan juga pelatihan sebagai persiapan menjalankan tugas pada upacara nanti di perayaan HUT ke-81 RI ya. Dikatakan Sofyan, dilansir dari rri.co.id, bahwa calon paskibraka ini mereka adalah putra-putri terbaik Gorontalo yang bisa memanfaatkan setiap prosesi latihan untuk membentuk karakter dan juga disiplin serta jiwa kepemimpinan. Calon paskibraka yang mengikuti kegiatan pemusatan tersebut sebanyak 25 siswa hasil seleksi dari ribuan pelajar SMA, SMK, dan MA seprovinsi Gorontalo. Pendengar, kita lanjut lagi untuk LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagunya Dewa, Aku Milikmu, terus juga ada Run featuring Kahitna, Salamku untuk Kekasihmu yang Baru, terus juga ada Tompi, Salaka, dan juga The Massive, Cinta Sampai di Sini. Ya. Halo.
1: Halo, LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Bu?
1: Oh, maaf nih.
0: Silakan Om Afni, lagu
1: Cinta Sampai di Sini.
0: Oke, dari The Massive.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu, Om Maaf nih. Waalaikumsalam. LDR
2: 100% Indonesia. Halo Ega, Tanoo.
0: Ya, Tanoo, silakan.
2: Tompi,
0: oke, boleh.
2: Oke, terima kasih Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut ya. Di sini ada lagu yang sudah di-request tadi sama Om Afni dan juga ada Tanoo di Batu Da'a. Lagunya The Massive, Cinta Sampai di Sini, dan juga ada Tompi dengan Salaka. Halo LDR.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: LDR 100% Indonesia.
0: Iya. Ibu Liz.
3: Ibu Liz, iya, lagunya ikutan dengan The Massive.
0: The Massive, oke.
3: Okay. Terima kasih Kak Ega, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Setelah dari Bu Alemo, kita lanjut menuju kemana? Halo LDR.
4: 100% Indonesia, halo Kak Ega.
0: Iya, dari siapa nih?
4: Ibu Rostin
0: Sidomulyo. Silakan Ibu Rostin.
4: Ikutan dengan Tanoo Tompi.
0: Tompi, oke.
4: Oke, kerja, makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, satu level lagi ya sebelum kita putarkan lagu. Halo LDR.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
0: Ibu Ridu di Bulango Ulu ya. Oke.
5: Lagu Dewa.
0: Lagunya di sini ada The Massive atau Tompi? Mau yang mana?
5: Oh, itu aja.
0: Yang mana? Itu aja ya, yang mana?
5: Itu.
0: Oh, Tompi. Oke, iya, baiklah.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online.

Berkat lagu dari The Massive dengan Cinta Sampai di Sini, banyak yang bilang kalau grup band yang satu ini sudah bubar, tapi ternyata mereka malah mengumumkan perubahan besar ya, mulai dari logo baru mereka dan beberapa hal lainnya ya. Di bulan Mei kemarin, nah ini The Massive memulai era baru dengan memperkenalkan logo baru berupa simbol pesawat kertas. Logo ini juga disematkan pada bagian apostrof di nama The Massive ya. Dan yang berlangsung di jumpa pers lalu, bulan Mei lalu ya, di Jakarta, vokalis The Massive Rian Eki Pradipta mengatakan simbol ini dipilih setelah melalui diskusi panjang bersama dengan para personil. Menurut Rian, pesawat kertas ini punya arti sederhana tapi penuh harapan gitu ya. Baik pendengar, kita masih lanjut untuk program LDR 100% Indonesia. Di sini kita masih punya lagu dari Dewa 19, Aku Milikmu, adalah lagunya Run featuring Kahitna, juga ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Lagu dari Samuel Cipta Senja Sudut Kota, bisa langsung di request saja di 0821 9664 8664. Halo LDR.

0: Iya, terputus. Kita coba kembali di line telepon. Halo, LDR.
1: Person Indonesia.
0: Iya, dari. Waalaikumsalam. Iin di Pohuwato, silakan. Lagu yang mana?
1: Itu yang apa lagunya? Kahitna itu?
0: Run featuring Kahitna ya. Oke. Okay. Iya.
1: Terima kasih dengan Kak Bakrin ya.
0: Dengan Azhar.
1: Oh, Kak
0: Ejas. Iya.
1: Semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Iin di Pohuwato ya. Halo LDR. Halo LDR. Yo, Ibu Tuti, putus-putus suara Ibu Tuti. Halo. Iya, Ibu Tuti, silakan lagu yang mana?
2: Halo.
0: Oke, sudah, sudah jelas. Lagu yang mana ini, Ibu Tuti? Ada Dewa, ada juga Ceylon Seven atau Senja Sudut Kota dari Samuel?
2: Senja Sudut Kota.
0: Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya dua lagu lagi bisa Anda request. Di WA kayaknya ada tadi yang sudah bergabung. Dari Ibu Hasni di Molalahu ya. Waduh. Ini kenapa ya WA-nya jadi seperti ini. Oke, baik. Ibu Hasni katanya lagunya Ferry. Ferry mana ini? Kok tidak ada tadi lagu Le Ferry? Ferry apaan tuh yang ada ini? Terry ini maksudnya kali ya. Tadi, oh iya, Terry yang sudah diputar tadi. Terima kasih Bu Hasni ya, sudah bergabung baru bisa dibacakan. Ya, lanjut kita ke telepon. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: LDR, 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
3: Dengan Manina di Liluwo.
0: Manina di Liluwo. Silakan Manina, lagu yang mana?
3: Lupa itu lagu yang mau pilih itu.
0: Ingat-ingat dulu. Ada lagunya lagi mana apa? Tadi sudah pak saya sudah pak lupa lama. Oh.
3: Itu milik.
0: Lagu Run Kahitna dan juga Samuel Senja Sudut Kota atau Salamku untuk kekasihmu.
3: Sudut Kota itu.
0: Oke, baiklah.
3: Terima kasih Bung Hajar, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga dan
0: amin.
3: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut lagi untuk menelpon berikutnya di 082196648664. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Diala Koro di Desa Tihu Bonepante.
0: Di Tihu Bonepante. Bagaimana kabar Bonepante?
2: Kekeringan.
0: Kekeringan, astaga.
2: Ombak kayaknya.
0: Oh iya, tapi betul ya ada daerah-daerah di sana itu yang susah air bersih Ibu ya.
2: Iya, saya keluhan tadi saya Pak
0: Iya, baiklah. Lagu yang mana ini Ibu? Masih ada lagunya Samuel Senja Sudut Kota.
2: Samuel.
0: Samuel, oke, baiklah.
2: Iya, terima kasih Kak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, peringkat lagu dari Ran featuring Kahitna dengan Salamku untuk Kekasihmu yang Baru. Pendengar penggemar grup musik Kahitna, Soulmate ya namanya, ini menyelenggarakan acara kumpul penggemar yang berlangsung di Jakarta hari Minggu kemarin dengan konsep intim untuk merayakan 40 tahun perjalanan karir Kahitna di industri musik Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi ruang temu bagi para penggemar untuk merayakan perjalanan musik grup ini, sekaligus juga mempererat kebersamaan antar sesama penggemar ya. Acara kumpul ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut konser 40 tahun Kahitna. Itu akan digelar pada 5 September 2026 nanti yang akan berlangsung di Nice Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Acara ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari kuis tebak lagu Kahitna, loka karya pembuatan produk kewangian hingga sesi karaoke lagu-lagu Kahitna. Ya, pendengar, kita masih lanjut untuk program LDR ya. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan asar hari ini tepat pukul 15:19 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya dua lagu yang tersisa ya. Nanti akan ada tambahan lagu lagi. Lagunya Dewa Aku Milikmu atau lagunya Sheila on 7 bisa langsung dipilih. Sederhana judulnya. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Wati
0: di Buladu. Wati, silakan Wati.
1: Dewa.
0: Dewa, oke.
1: Makasih.
0: Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Saya lupa mematikan ini. Oke. Lanjut kita ke penelpon lagi. Setelah Wati di Buladu. Halo, LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kaejang.
0: Jo.
2: Dari Ibu Asli Bilimboto.
0: Iya, silakan Ibu mau Ran atau lagunya Dewa? Ran lagi Sheila on 7 ya.
2: Mau Rana.
0: Kira apa sama Rana ini? Lagunya Dewa atau Sheila on 7?
2: Dewa.
0: Dewa, oke. Okay.
2: Terima kasih Kak Ejang.
0: Terima kasih. Oke, kita berhubung sudah mepet waktu azan, nanti kita akan lanjut lagi untuk LDR. Kita langsung ke lagu Dewa 19 Aku Milikmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, lagu dari Liodra dengan Tentang Kamu. Sudah pukul 15:46. Pendengar, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus ini selalu identik dengan berbagai perlombaan yang meriah ya. Beragam lomba tradisional hingga permainan ketangkasan ini menjadi agenda rutin di lingkungan masyarakat, sekolah, perkantoran, bahkan juga komunitas sebagai bentuk semangat kebersamaan dalam memperingati hari bersejarah ini. Sejumlah perlombaan klasik ini masih menjadi favorit karena mampu menghadirkan suasana kompetitif ya, sekaligus juga menghibur ya. Mulai dari balap karung misalnya, terus juga menjadi salah satu lomba yang paling diminati. Dalam permainan ini, peserta ini bisa berlomba mencapai garis finish dengan melompat menggunakan karung goni. Biar semakin menarik, panitia juga kerap menambahkan variasi seperti penggunaan helm, duster ya, atau rintangan-rintangan tertentu yang bikin permainannya semakin seru dan juga lucu gitu ya. Selain itu, lomba makan kerupuk ini juga tidak pernah absen dari perayaan 17 Agustus. Nah, Anda ini sudah menyiapkan lomba apa saja nih? Ya, berikut kita masih terus temani Anda untuk sore ini, dan jangan lewatkan nanti di jam 4 sore itu ada program tamu kita. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

0: sudah hadir ke ruang air Anda mendengar. Kita cukupkan untuk program tamu kita LDR 100% Indonesia. Kita menantikan untuk program tamu kita jam 4 sore ya. Untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontalo. Pendengar, Gorontalo saat ini memiliki potensi besar dalam membangun dan juga pengembangan gula merah aren sebagai salah satu produk unggulan lokal yang bisa dibilang bernilai ekonomi tinggi ya. Berdasarkan data Perkebunan Provinsi Gorontalo tahun 2025, itu bahwa untuk perkebunan atau komunitas aren masih cukup luas tanaman yang terdiri atas tanaman belum menghasilkan atau TBM, kemudian juga tanaman menghasilkan atau TM, dan tanaman rusak atau TR ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk potensi pengembangan aren masih terbuka lebar untuk meningkatkan produksi sekaligus juga mendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Data dari BPS Provinsi Gorontalo tahun 2025, sektor pertanian dan perkebunan juga masih menjadi tulang punggung perekonomian Gorontalo dengan kontribusi sektor pertanian itu mencapai 28,29% ya. Nah, di sisi lain pemanfaatan gula merah ini sebagai produk unggulan daerah masih ada atau menghadapi tantangan terutama pada aspek hilirisasi. Kita akan membahasnya lebih jauh mendengar untuk sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Kita menyapa ada Ibu Rina Agustina Taib, SPMSI, selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Baik, terima kasih Ibu Rina sudah menyempatkan waktunya untuk sore hari ini. Kita menantikan juga satu narasumber lagi, ada Gasim Bait ya, sebagai Ketua Lembaga Indikasi Geografis atau LIG Gula Aren Atinggola. Dan pendengar, Anda bisa bergabung nanti juga di line telepon 082196648664 ya. Untuk sore hari ini kita membuka sesi interaktif dan juga Anda bisa bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Kita sebelumnya ke Ibu Rina. Ya Ibu Rina, kalau dilihat dari data perkebunan tahun 2025 kemarin hingga saat ini, bagaimana untuk kondisi komunitas aren di provinsi saat ini Ibu? Apakah dari luas lahannya juga produksinya seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, para pemirsa RRI Gorontalo. Terkait potensi gula aren di Provinsi Gorontalo sebenarnya cukup besar. Untuk tahun 2025 itu sekitar 3.077 ton dan untuk total gula aren 430,84 ton pada semester pertama tahun 2026 ada 220,85 ton dengan produksi tertinggi ada di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.
0: Ya, kalau dilihat dari tanaman aren ini, Bu Rina, itu dinilai memang sebagai salah satu komunitas strategis ya untuk mendukung ketahanan pangan ekonomi masyarakat. Kenapa dibilang seperti ini, Bu Rina?
1: Yang pertama, karena gula aren itu dengan produksi nira yang dapat diolah menjadi gula aren, gula semut, sirup, ataupun makanan tradisional lainnya yang menjadi sumber pangan dan energi. Buah mudahnya juga bisa diolah menjadi seperti kolang kaling yang menjadi bahan pangan bergizi. Kemudian ada tepung dari batang aren yang juga dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Kemudian untuk produk turunan lainnya pun dari pohon aren itu sangat potensial untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
0: Ya. Nah, di wilayah mana saja untuk Gorontalo sendiri, Bu Rina, yang punya potensi besar sebagai sentra gula aren?
1: Ya, untuk di Provinsi Gorontalo, yang memiliki potensi besar untuk sentra gula aren itu berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Karena memang di daerah Gorontalo Utara itu daerahnya berbukit dan memiliki cukup air sehingga sangat bagus untuk populasi aren. Dan selama ini juga maka telah lama mengusahakan penyadapan nira sehingga memang untuk saat ini pun yang sangat terkenal adalah gula aren berasal dari Gorontalo Utara. Untuk kabupaten lain juga yang berpotensi gula aren ada di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki kawasan hutan dan perbukitan yang masih banyak ditumbuhi aren. Kemudian memang sebagian besar pohon aren ini tumbuh secara alami sehingga untuk saat ini memang banyak tanaman pohon aren itu yang sudah tua sehingga memang perlu ada permajaan dan perlu ada usaha pembudidayaan untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas dari gula aren yang diambil dari nira. Kemudian juga berpotensi di Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Bualemo.
0: Baik. Ya, kita menyapa Pak Gasim Bait ya, selaku Ketua Lembaga Indikasi Geografis Gula Aren Atinggola. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Gasim.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ya. Kabar baik ya. Pak Gasim ya. Alhamdulillah.
2: Insya Allah, baik.
0: Insya Allah. Ya, Pak Gasim, yang menjadi ciri khas gula aren Atinggola sampai ini memperoleh juga sertifikat indikasi geografis. Apa sebenarnya yang menjadi khasnya ini Pak Gasim?
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, kami awali dari awal ini. Sejarah awal mula produk gula aren Atinggola. Gula aren Atinggola berasal dari Kecamatan Atinggola ini, Gorontalo Utara, yaitu tradisi menyadap nira pohon enau atau pohon aren menjadi gula aren yang menjadi warisan leluhur sejak dari zaman dahulu kala di Kecamatan Atinggola. Keunggulan dan keunikan gula aren Atinggola dibandingkan dengan gula aren lainnya. Berikut gula aren dari Atinggola terkenal karena rasanya yang manis, legit, tanpa rasa asam, aromanya yang khas, dan kepadatan fisiknya yang sempurna. Selanjutnya, murni tanpa campuran, dibuat 100% dari nira pohon aren atau pohon nau dari Atinggola, kemudian masuk ke indikasi geografis nasional. Itu untuk indikasi geografis ini kami telah berupaya untuk meraih ini dan sejak dari 2018 ini permohonan untuk mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang logo indikasi geografis ini sampai dengan tahun 2021 baru bisa terbit indikasi geografisnya, logonya atau sertifikatnya. Perlu disampaikan bahwa yang menjadi penilaian utama dari indikasi geografis ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama menyangkut kualitas produk. Ini penilaian utama dari kementerian dan ini beberapa kali tim ahli dari Kementerian Hukum datang ke Atinggola untuk penelitian ini. Yang kedua adalah karakteristik dari produk ini. Kemudian reputasi dari gula aren ini sehingga bisa terkenal di mana-mana, dan ini menjadi satu penilaian menjadi untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis ini. Yang selanjutnya, produk ini adalah warisan budaya. Dari warisan budaya sejak dari zaman dulu ini ditekuni oleh menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Katinggolan, dan yang terakhir menjadi sumber pendapatan atau sumber ekonomi masyarakat Katinggolan. Perlu disampaikan bahwa dulu yang bisa menunaikan pendidikan sampai ke tingkat atas itu, SMA sampai ke perguruan tinggi itu, hanya orang tuanya yang punya pengrajin gula aren. Ini masih kami alami kemari, sehingga warisan budaya ini diharapkan, ini kami masih tetap mengharapkan ini tetap dipertahankan karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup luar biasa. Bahkan di tahun lalu, di 2025, Bapak Rektor UNG itu mengadakan penelitian di Kecamatan Artigora tentang gula aren ini, bahwa setelah dihitung, maka perbandingan dari hasil gula aren dengan produk lain itu, baik itu sawit dan kelapa, masih kalau dihitung masih gula aren masih yang paling tinggi. Sehingga ini mendorong kami untuk berjuang terus untuk memperoleh perhatian dari pemerintah untuk bisa maju lagi untuk mendapatkan posisi dan strategi sehingga gula aren Artigora ini semakin hari semakin diminati, semakin banyak peluang kita untuk bisa maju ke depan untuk melayani pasar, baik itu pasar tradisional, pasar nasional maupun pasar di global. Ini informasi awal dari kami. Terima kasih, Pak.
0: Iya, Pak Gasim, apa sebenarnya manfaat dari status indikasi geografis atau IG ini sebenarnya untuk para petani, termasuk juga di dalamnya ada pengrajin gula aren, Pak Gasim?
2: Ya, manfaat ini untuk indikasi geografis ini untuk indikasi geografis ini adalah pengakuan pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa produk ini resmi bisa diakui keasliannya dan masih menggunakan sebagian besar adalah manual, tidak menggunakan mesin produksi, sehingga produk ini masih diminati di bagian-bagian negara lain. Di negara di luar negeri itu, setelah kami amati, kami beberapa kali mengikuti pameran di tingkat internasional, sehingga mereka di pasar global itu mencari, memburu produk-produk yang mempunyai label indikasi geografis. Sehingga karena ini sudah menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah maupun pemilik produk itu sendiri.
0: Baik. Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, dan kami ingatkan kami akan membuka sesi interaktif untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Enggak sih, sekarang apa-apa tuh mahal. Rasanya dompet langsung ngos-ngosan.

0: Tahu gak sih, pangan itu bukan cuma soal kenyang. Lebih dari itu, pangan berkaitan langsung sama kesehatan dan masa depan kita. Apa yang kita makan hari ini, efeknya bisa kita rasakan nanti. Ngatur pola makan itu penting, tapi gak harus mahal. Yang penting gizinya seimbang. Dalam satu piring ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Pilih pangan lokal juga gak kalah keren. Selain lebih segar, kita ikut support petani dan juga peternak sekitar kita. Itu bagian dari ketahanan pangan loh. Pangan hewani seperti telur, ikan, dan daging punya peran penting buat daya tahan tubuh. Apalagi buat anak-anak dan orang tua. Yuk, mulai bijak sama makanan. Ambil secukupnya, habiskan yang ada. Karena mengurangi sisa makanan juga bentuk kepedulian kita terhadap pangan dan lingkungan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Ya, pendengar, kita masih kembali di program Tamu Kita, masih membahas mengenai topik gula merah, potensi dan peluang ketahanan pangan Gorontalo ya. Masih bersama dengan dua narasumber kita sore hari ini, kita kembali ke Ibu Kabid Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ibu Rina Agustina Taib. Ya, Bu Rina, saat ini bisa dibilang hilirisasi gula aren di Gorontalo dinilai belum optimal ya. Sebenarnya apa penyebab utama dari hal ini, Bu Rina?
4: Baik, terima kasih Pak. Yang menjadi penyebab utama kenapa ini masih terbilang dari sisi hilirisasi masih termasuk yang belum optimal, karena memang produksi gula aren kita itu masih dicetak secara tradisional atau menggunakan teknologi sana. Kemudian kualitas produk itu belum seragam. Yang selanjutnya produktivitasnya rendah, kapasitas produksi juga masih kecil sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar modern maupun untuk ekspor. Kemudian standarisasi dan sertifikasi masih sangat terbatas. Sertifikat halal, PIRT atau BPOM, sertifikat mutu itu masih dimiliki oleh beberapa home industry yang mengusahakan gula aren. Kemudian kemasan dan branding juga belum kompetitif. Kita masih menggunakan kemasan yang tradisional. Yang berikut, keterbatasan industri pengolahan. Dan yang paling sangat berdampak adalah kelembagaan dari petani pengusaha atau pengrajin gula aren ini belum kuat. Karena untuk mendapatkan hasil yang banyak juga perlu dukungan kelembagaan dari masyarakat atau petani yang mengusahakan atau yang mengolah nira menjadi gula aren. Mungkin itu Pak.
3: Nah, tantangan apa yang paling banyak dihadapi petani aren, Bu Rina? Kalau dari, apakah dari budidayanya atau justru di proses pemasarannya ini, Bu?
4: Sebenarnya bukan dari pemasaran. Sebenarnya begini, teknologi untuk tanaman pohon aren yang ada sekarang itu sebahagian besar itu adalah yang tumbuh alami, yang bukan diusahakan oleh masyarakat, sehingga dengan yang tumbuh secara alami itu, maka otomatis dari sisi keseragaman produknya itu tidak sama gitu, karena mungkin di sini sudah panen, di sana belum, karena memang yang membudidayakan secara teknologi itu belum ada, teknik budidayanya belum ada. Sebagian besar gula aren yang dihasilkan sekarang itu adalah gula aren, pohon aren yang memang tumbuh di daerah-daerah yang berpotensi untuk bisa berkembang, tumbuh dan berkembangnya pohon aren tersebut. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka untuk memperoleh produktivitas yang seragam itu belum mendapatkan sesuai dengan keinginan buyer ataupun konsumen. Seharusnya yang kita lakukan adalah budidaya secara terencana. Mungkin itu, Pak.
3: Baik. Kita kembali ke Pak ya. Gasim Bait. Pak Gasim, selaku Ketua Lembaga Indikasi Geografis Gula Aren Attinggola. Pak Gasim, dari sisi pengrajin, ya, tantangan apa yang dihadapi untuk menjaga kualitas dan juga kuantitas produk gula aren ini di Gorontalo, Pak?
2: Ya, terima kasih. Kami ke kualitas dulu. Kalau kualitas ini, gula aren Attinggola tidak diragukan lagi. Namun kuantitasnya ini yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa ini semakin merosot ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi ini. Yang pertama, semakin gencarnya perkebunan jagung ini, sehingga petani sebagian besar beralih ke petani jagung, dan tapi tidak menghilangkan arennya, tapi kemungkinan yang ada itu peremajaannya yang sudah tidak ada lagi. Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan ke pemerintah daerah, baik ke bupati, gubernur juga kami sudah pernah buatkan proposal untuk bagaimana kuantitas ini, produk ini bisa meningkat. Kami sudah berharap ini ada penanaman kembali, hilirisasi dari pohon aren ini. Namun sampai dengan saat ini sudah didengar, belum ada jawaban dari pemerintah. Dan dalam waktu dekat ini ada jawaban dari pemerintah untuk bisa sama-sama dengan kami. Dan proposal ini kami sudah sampaikan ke pemerintah dan DPR. Namun sampai dengan hari ini belum ada jawaban dari instansi yang ada. Bapak Dhani, kami sampaikan pula bahwa aren ini sebagian besar ini adalah tanaman kehutanan. Kami sudah pernah menghubungi kehutanan di Gorontalo Utara, tapi lagi-lagi jawaban beliau bahwa kan areal Bapak di luar kawasan hutan, jadi ini wewenang kami lagi. Nah, ini yang menjadi hambatan dari kami, sedangkan kami berharap persoalan budidaya ini kami mohon untuk bisa semua bisa berperan ini, baik dari perkebunan, dari kehutanan, dan yang lainnya yang berkompeten untuk kemajuan dari produk ini. Sedang produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga kami berupaya untuk selanjutnya kita bisa lebih meningkat lagi dengan adanya hilirisasi atau penanaman kembali pohon aren di Kecamatan Attinggola. Demikian, Pak.
3: Iya. Nah, kita tahu Pak Gasim, kalau gula aren ini kan juga dipasarkan hingga ke luar daerah. Nah, apakah para petani atau juga pengrajin gitu ya dari gula aren ini mengalami kendala untuk hal pemasaran, Pak Gasim?
2: Iya. Seharusnya atau sebetulnya kami dari lembaga ini belum sepenuhnya mengikuti aturan yang dilakukan oleh indikasi geografis ini. seharusnya gula aren Attingola itu, gula aren yang berlabel indikasi geografis itu, dia harus keluar dari satu pintu dengan label yang sudah ditetapkan, dan tidak boleh lagi ada pengecer yang lain yang tidak termasuk di dalam daftar yang disahkan oleh lembaga itu sendiri. Jadi lembaga ini, lembaga indikasi geografis ini dibentuk oleh pemerintah daerah dan di SK-kan oleh bupati, dan kami berharap ini bisa berjalan, bisa semua bisa berperan, namun sampai dengan hari ini lembaga ini belum bisa. Namun kami sudah, saya sebagai ketua lembaga indikasi garam sudah membentuk unit-unit usaha. Jadi unit usaha yang dalam bentuk UMKM, yaitu ada dua UMKM yang sudah saya buat, UMKM Mohoingo dengan Berkah. Ini adalah beberapa produk turunan yang sudah kami ciptakan, kami sudah lakukan, dan ini legalitasnya kami juga sudah urus, baik itu PIRT, halal, BPOM-nya kami sudah di tangan kami, kami sudah mempunyai legalitas itu, namun masih tetap terkendala bahwa produk kami masih dari segi kuantitasnya masih di bawah, tinggal beberapa pengusaha yang datang ke kami, ke galeri kami di Attingola untuk bisa bekerja sama untuk ekspor. Namun lagi-lagi kami, kalau masalah produk, barangkali mereka mintanya per 2 ton dalam satu bulan, kami bisa iakan itu, namun alat atau mesin produksi kami masih agak terbatas, sehingga mereka masih kembali, dan mereka akan kembali lagi setelah ada informasi dari kami, kesiapan dari kami sebagai UMKM produksi luar nanti. Itu dalam bentuk gula semut. Jadi gula semut seperti ini yang kami lakukan ini. Ini kemasannya sudah ada, sudah punya BPOM halal dengan PRT, sudah ada semua. Ini kan sudah lakukan. Ini yang gula cairnya. Ini gula aren cair. Ini produk turunan dari gula aren yang sudah dimasuk dalam indikasi geografis. Dan masih beberapa produk turunan lagi yang kami akan buat. Dan sekarang kita dalam proses untuk pengurusan halal dan BPOM-nya. Seperti permen aren dan produk lain yang kami akan usahakan di belakangan ini.
3: Ya. Iya. Baik, Pak Gasim. Ya. Nah, kita kembali ke Ibu Kabit. Ya, Ibu Kabit Rina ini. Ibu Kabit, bagaimana upaya pemerintah juga untuk membantu meningkatkan kualitas hasil produksi gula aren ini agar juga bisa bersaing gitu di kancah nasional, Bu?
4: Terima kasih, Pak. Sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang memenuhi kebutuhan pasar, memang perlu ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dari bahan baku. Di antaranya dengan menjiniakan bibit aren yang unggul. Nah, dengan bibit aren yang unggul, otomatis produksi dan produktivitasnya terukur. Kemudian memberikan pendampingan budidaya melalui penyuluh. Itu juga salah satu upaya untuk bagaimana petani atau masyarakat yang mengusahakan aren, yang mengelola aren, gula aren, bisa mendapatkan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Begitu, Pak.
3: Baik. Ya. Iya. Kita masih nantikan untuk Anda, silakan di line telepon 0821-9664-8664 ya, untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke kedua narasumber kita sore hari ini, silakan ya. Kita masih ada waktu di sesi ketiga berikutnya, kami akan kembali untuk Anda, kita break sejenak, tetap di program tamu kita.
0: Hei, kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
5: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan mesti bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
5: Ya, kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya. Telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
5: Betul, pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
5: Setuju, karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Tamu kita.
3: Ya, pendengar, masih kembali kita di program tamu kita untuk sore hari ini ya, dan kita masih dengan topik ya mengenai gula aren ya, potensi dan juga peluang ketahanan pangan Gorontalo. Ya, masih bersama dengan kedua narasumber kita, Ibu Rina Agustina Taib, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanakan Perkebunan Provinsi Gorontalo, juga ada Pak Gasim Bait ya, Ketua Lembaga Indikasi Geografis Gula Aren Artinggola. Nah, kita sudah masuk di sesi terakhir ya, untuk sesi ketiga. Kita kembali ke Pak Gasim. Nah, Pak Gasim, tadi kan sudah disebutkan ada produk-produk turunan ya dari gula aren ini. Nah, inovasi apa lagi nih yang sudah direncanakan akan dibuat? Dan kalau dilihat, apa yang paling dibutuhkan agar gula aren ini semakin diminati, terutama untuk generasi saat ini ya? Silakan, Pak Gasim.
2: Ya. Terima kasih. Untuk yang paling dibutuhkan oleh generasi sekarang ini sebetulnya seperti yang kami sampaikan tadi, persoalan kualitas itu tidak diragukan lagi untuk gula aren Artinggola. Jadi gula aren Artinggola untuk kualitasnya mungkin itu tidak diragukan lagi. Dan ini sudah sesuai dengan hasil uji lab yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM di Bogor, di workshop yang kemarin. Sehingga karakteristik dari gula aren Artinggola sudah dijamin dan sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Harapan dari kami, baik itu generasi sekarang maupun generasi muda ini sebetulnya generasi muda masih tetap konsisten dengan generasi yang sudah di atas ini, tetap mengharapkan bahwa gula aren Artinggola ini menjadi primadona, menjadi oleh-oleh bagi tamu yang datang, sehingga masih dibutuhkan ini penanganan atau keterlibatan dari pemerintah untuk bisa bersama-sama dengan kami, masyarakat petani yang ada di pedesaan ini, bagaimana untuk bisa meningkatkan kuantitas dari produk ini melalui hilirisasi ini. Kami masih mengharapkan itu, dan ini sudah lama kami suarakan ke pemerintah, ini sudah didengar pemerintah, namun belum ada jawaban yang pasti kedepannya bagaimana untuk hilirisasi ini. Kami masih tetap mengharapkan ini, dan generasi muda sama-sama mengharapkan ini. Jadi generasi muda sekarang ini sudah mulai bergerak untuk di bidang UMKM, baik itu di kafe-kafe, di kopi break dan lain sebagainya yang dikelola oleh generasi muda melalui UMKM ini sudah mulai digalakkan mulai dari generasi muda, sehingga ini butuh perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ini kami sangat berharap ini bisa didengar, ini bisa disahuti, ini sesuai dengan proposal yang sudah kami sampaikan ke berbagai pihak, baik di provinsi maupun di kabupaten Gorontalo.
3: Ya, ini Pak. Ya, baik. Kita sudah ada pertanyaan yang bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini dari Pak Raihan di Wongkaditi Barat ya. Pemerintah sering mengklaim mendukung petani, tapi kenapa untuk infrastruktur distribusi terlebih ke sentra penghasil gula merah ini masih minim dibanding perhatian ke komunitas jagung? Baik. Dari Bu Rina mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Bu Rina.
4: Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Memang benar apa yang disampaikan tadi yang menjadi pertanyaan, tapi memang karena keterbatasan anggaran yang ada di baik di provinsi maupun di kabupaten penghasil gula aren, sehingga belum bisa memenuhi keseluruhan permintaan dari petani. Dan kemudian sebenarnya juga untuk gula pohon aren ini itu adalah produk kehutanan. Tetapi untuk olahan daripada pohon aren seperti nira dan lain-lain itu menjadi kewenangan dari perkebunan, sehingga ini harus ada kerjasama antara kehutanan dan perkebunan untuk bisa bagaimana mengkolaborasikan agar proses pembudidayaan ataupun dari sisi bantuan sarana pendukung untuk peningkatan kualitas bahan baku dari aren itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama. Karena memang kami secara TUSI tidak bisa mengambil alih secara keseluruhan berupa bantuan ataupun budidaya khusus untuk pohon aren. Nah, itu nanti akan menjadi tanggung jawab bersama antara kehutanan dan perkebunan. Demikian.
3: Baik. Ya, Bu Rina, kita melihat juga perlu adanya regenerasi untuk para petani ya, atau untuk pembudidaya untuk aren ini gitu ya. Nah, bagaimana untuk pemerintah mendorong generasi muda agar tertarik juga ya membudidayakan aren dan bahkan untuk membudidayakan dan juga mengembangkan usaha gula aren ini, Bu Rina?
4: Baik, beberapa langkah strategis untuk membudidayakan gula aren, kita melihat kemana peluang pasarnya. Artinya dengan meningkatkan citra usaha aren sebagai bisnis yang menjanjikan, maka beberapa upaya yang perlu kita lakukan adalah melakukan semacam sosialisasi, kampanye, ataupun penyebaran kisah sukses petani atau pelaku UMKM gula aren. Generasi muda dapat melihat bahwa aren memiliki prospek ekonomi yang baik, bukan sekedar pekerjaan tradisional. Nah, seperti yang kita lihat di pasar-pasar retail atau di pasar-pasar tradisional yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya, gula merah dari gula aren dari Gorontalo Utara atau biasa mereka namakan gula aren Atinggola itu sangat diminati oleh masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo karena terkenal dengan kualitas. Tapi karena memang kita kembali lagi, ketika kita ingin mendapatkan kualitas yang bahan baku yang bagus, maka memang perlu ada upaya penyediaan bibit aren yang unggul. Kemudian perlu ada pelatihan dan pendampingan. Untuk memberikan pelatihan bagaimana membudidayakan aren, teknis penyadapan yang baik, pengolahan gula aren berkualitas, pengemasan, hingga pemasaran digital sehingga anak muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dukungan modal. Dukungan modal dapat kita akses melalui KUR. Kemudian ada bantuan alat produksi maupun hibah bagi petani dan UMKM muda yang ingin memulai usaha gula aren. Nah, sebenarnya untuk UMKM itu sendiri, itu menjadi wilayahnya dari perindustrian perdagangan. Mereka yang lebih pada peningkatan bagaimana meningkatkan kapasitas SDM melalui pendampingan UMKM. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk mendorong penggunaan teknologi modern dalam budidaya, pengolahan, pemasaran, sampai mesin pengolahan serta penjualan melalui platform digital dan media sosial. Kemudian pengembangan hilirisasi. Dan yang berikut adalah kemitraan dengan dunia usaha dan melibatkan generasi muda dalam program pemerintah. Penguatan akses pasar juga sangat membantu promosi produk melalui pameran, festival, marketplace, hingga peluang ekspor agar produk gula aren memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Saya rasa itu, Pak.
3: Baik. Kita kembali ke Pak Gasim. Pak Gasim, selaku Ketua Lembaga Indikasi Geografis, Anda melihat peluang gula aren Gorontalo untuk menjadi oleh-oleh khas atau produk unggulan nasional seperti apa, Pak Gasim?
2: Ya, terima kasih. Sebetulnya produk gula aren ini sudah menjadi oleh-oleh yang baik itu oleh-oleh secara nasional maupun kelahiran. Kami sudah siapkan oleh-oleh seperti ini dan ini sudah banyak peminatnya yang datang ke galeri kami. Sehingga untuk oleh-oleh ini sampai ke tingkat Jakarta kami sudah bisa layani ini. Namun kami masih tetap mengharapkan dukungan dari dan fasilitas yang dari pemerintah untuk bisa lebih semangat lagi untuk bisa berkarya di dalam promosi ini. Dan selanjutnya untuk oleh-oleh ini sudah menjadi tanggung jawab dari kami. Dan sebetulnya UMKM yang kami sudah bina ini sudah menjadi bagian dari binaan Bank Indonesia di wilayah Gorontalo. Dan kami pun sudah banyak kali mendapat petunjuk dan arahan dari Bank Indonesia untuk bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas dari produk ini melalui binaan Bank Indonesia dan juga dari dinas perindustrian. Kami juga sudah kerjasama dengan di bidang perindustrian untuk rencana selanjutnya dalam hal untuk bantuan fasilitas mesin produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya permohonan kami ini kami sudah sampaikan ke Wakil Gubernur karena beliau menanyakan berapa estimasi dari proposal ini. Kami sudah sampaikan bahwa proposal ini bernilai sekitar 8 miliar. Nah, beliau heran kenapa seperti itu, karena kami sudah mendapat informasi dari kementerian, baik itu perdagangan, perindustrian, dan lintas sektor yang berhubungan dengan gula aren ini. Dan beliau di tingkat pusat ini menyarankan untuk bisa meminta ke pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi ini dengan menggunakan anggaran kementerian. Ini yang pertama. Jadi yang berikut, untuk gula aren ini, kami sangat membutuhkan fasilitas dan wadah ini, sehingga kami mengusulkan sentra produksi, godong sentra produksi, dan di sana seluruh kegiatan gula aren itu masuk ke sentra itu, dan keluarnya berbagai macam produk turunan, baik itu gula semut, gula cair, permen aren, dan lain sebagainya, itu keluar dari satu pintu dengan menggunakan label indikasi geografis. Demikian.
3: Baik. Ya, untuk saat ini kita sudah di akhir program ya. Kita sebelum akhir untuk perbincangan kita di program tamu kita, kita minta closing statement singkat saja untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Silakan dari Pak Gasim. Ya. Singkat saja Pak Gasim. Ya.
2: Ya, terima kasih. Dan dengan melalui pertemuan hari ini, kami berharap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan atas keberadaan produk gula aren Attinggola Gorontalo Utara bagi masyarakat sekitar ke depan bisa lebih maju lagi.
3: Ya. Baik. Ya, silakan dari Ibu Kabid, Bu Rina. Untuk closing statement, Ibu Rina, silakan.
4: Ya. Baik, terima kasih. Pada akhirnya pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam membangun ekonomi berbasis komoditas lokal dengan meningkatnya produksi kualitas dan nilai tambah gula aren. Gorontalo diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, sehingga menjadikan gula aren sebagai salah satu komoditas unggulan yang berdaya saing di tingkat nasional bahkan internasional.
3: Baik, terima kasih Bu Rina Agustina Taib, SPMSI, selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan juga Perkebunan Provinsi Gorontalo. Bu Rina, terima kasih waktunya. Ya, Pak Gasim Bait juga Ketua Lembaga Indikasi Geografis LIG Gula Aren Attinggola. Terima kasih untuk Pak Gasim, sehat selalu untuk kedua narasumber kita, dan untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo. Kita akhiri program tamu kita sore hari ini, dan kami akan kembali untuk Anda di program penyampaian berita dalam lintas Magota. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Kita awali berita dari RRI Manado. Dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen, kami ulangi, Ditjenim Sulut tebar bibit ikan nila dan lepas ayam petelur di lapas kelas 3 Amurang.
2: Resmi dibuka peternakan ikan nila lapas.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke lapas kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pasulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
2: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan, dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Sulut kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Kesak melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita beralih ke Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango menjadi lokasi pencanangan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pencanangan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat provinsi di Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi pencanangan didasarkan pada nilai sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat di daerah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan Bone Bolango memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Menurutnya daerah ini menjadi bagian penting dari lahirnya semangat perjuangan rakyat Gorontalo.
5: Dipilihnya Bone Bolango karena dari sini tumbuh sebuah pergerakan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1942 ada tokohnya di sini, pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone. Itu tidak bisa dipisahkan dari benang merah rangkaian sejarah yang harus kita terus pertahankan, kita kembangkan, kita turunkan kepada seluruh generasi yang hari ini, besok, dan akan datang.
4: Selain menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan, pencanangan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo, Zukri Suratinoyo menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di kawasan Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango.
6: Rangkaian kegiatan pencanangan bertempat di objek wisata Danau Perintis dilaksanakan dengan beberapa agenda. Yang pertama yaitu jalan sehat yang telah kita laksanakan bersama dengan jarak kurang lebih 1,9 km yang dimulai dari halaman kantor Bupati Bone Bolango dan finish di tempat ini di objek wisata Danau Perintis. Yang kedua yaitu penaburan 10.000 benih ikan nila. Ini dilakukan di kawasan Danau Perintis ini untuk mendukung kelestarian ekosistem perairan dan juga ketahanan pangan lokal. Kemudian penanaman 81 pohon penghijauan.
4: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi Senin 3 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17 lebih 10 menit, Anda bisa terus ikuti informasi untuk sore hari ini di portal resmi kami, rri.co.id ya. Dan untuk Anda mendengar juga sudah selesai dengan aktivitas di hari Senin ataupun masih melanjutkan pekerjaan ya, semoga masih terus semangat ya. Kita masih akan temani Anda, dan untuk Anda juga nanti kami akan sampaikan sebuah radiogram ya setelah yang satu ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan radiogram berasal dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Ditujukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo. Berdasarkan SK Gubernur Gorontalo 316/13/7/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang penetapan juara penjaringan desa dan kelurahan berpartisipasi. Kami lagi berprestasi atau disebut perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 menetapkan juara untuk lomba desa, juara 1 Desa Teratai Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dengan nilai 997, juara 2 Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 987, juara 3 Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai 922, juara 4 Desa Milango Daa Kecamatan Pupayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan nilai 904, juara 5 Desa Sukamulia Kecamatan Wonosari Kabupaten Bualemo dengan nilai 886. Selanjutnya juara untuk lomba kelurahan, juara 1 Kelurahan Maudu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai 694. Tertanda Kepala Dinas PPA PMD Provinsi Gorontalo Dr. Yana Yanti Sulaiman SH MH MKM.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami,

0: selanjutnya.
1: 2001 kali dari Adrian Halif. Pendengar Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo menghimbau masyarakat agar lebih teliti untuk memilih biro perjalanan umroh guna menghindari praktik penipuan yang masih kerap terjadi. Himbauan ini disampaikan menyusul masih adanya aduan terkait dengan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Kepala Bidang Bina Layanan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Syafwan Yusuf Eki menyampaikan masyarakat tidak boleh mudah tergiur dengan penawaran paket umroh berbiaya murah tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya. Ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Pendengar di mana-mana Anda berada, yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Gorontalo hari ini tepat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Dengan dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 bersama dengan Qori Adrian Saibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib hari ini bersama dengan Rahma Sulaiman MSI dengan judul Pentingnya Literasi Al-Quran bagi Umat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendengar setia RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, sebelum azan maghrib berkumandang, pertanda akan masuk waktu sholat maghrib, sejenak kita dengarkan risalah dengan judul Pentingnya Literasi Al-Quran bagi Umat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk disimpan, dibaca tanpa makna, atau dijadikan pajangan. Lebih dari itu, Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di era modern ini, pemahaman terhadap Al-Quran atau yang kita kenal sebagai literasi Al-Quran menjadi kunci utama kebangkitan intelektual dan spiritual umat Islam. Secara ilmiah dan teologis, literasi Al-Quran mencakup tiga tahapan penting. Pertama, tilawah, membaca dengan benar. Kedua, fahmu, memahami kandungan maknanya. Dan ketiga, tadabbur, serta amal, merenungkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Perintah pertama dalam Islam, bahkan berkaitan langsung dengan literasi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alladzi 'allamal bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pendengar RRI Gorontalo yang budiman, ayat ini menegaskan bahwa fondasi peradaban Islam dibangun di atas tradisi membaca, menulis, dan mengkaji ilmu. Dari perspektif hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan urgensi mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa literasi Al-Qur'an ini sangat penting secara ilmiah bagi umat Islam saat ini? Pertama, pembentukan kognitif yang benar. Literasi Al-Qur'an melatih pola pikir, mindset berbasis tauhid, menjauhkan umat dari hoax, informasi destruktif, dan pemikiran yang menyimpang. Kedua, merupakan kesehatan mental. Secara psikologis, tadabur, merenungkan ayat-ayat suci, terbukti mampu meredakan stres, memberikan ketenangan jiwa, tuma'nina, dan meningkatkan kecerdasan emosional. Ketiga, solusi peradaban. Al-Quran memuat prinsip-prinsip sains, hukum, sosial, dan etika yang jika diteliti secara mendalam akan melahirkan inovasi dan kemajuan peradaban umat. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, mari kita jadikan momentum maghrib ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas literasi Al-Quran kita. Jangan hanya berhenti pada kemampuan membaca huruf-hurufnya, tetapi mari masuki gerbang pemahaman isi, nilai, serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Jadikan kita sebagai bagian dari Ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi yang senantiasa dekat dengan petunjuknya. Demikian risalah maghrib sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu a'lam bisawaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya benar, karena Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo setelah tadi ada Once Mekel. Mekel. Once Mokel. Kalau Mokel mah batal puasa ya. Ya, pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo ini menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan pengaduan terkait penempatan tugas mengajar seorang guru yang ada di Kabupaten Gorontalo yang sempat menjadi berita gitu di beberapa kesempatan yang lalu. Nah, kesimpulan ini diperoleh setelah tim pemeriksa melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo bersama dengan jajaran dan kepala sekolah terkait pada Rabu 17 Juni 2026 lalu. Pengaduan ini diajukan karena pelapor menilai tidak mendapatkan layanan ya, penyelesaian atas persoalan penempatan tugas mengajar dan pemenuhan jam mengajar. Untuk menindaklanjuti laporan itu, Ombudsman memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses penempatan guru tersebut. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra menjelaskan bahwa tim pemeriksa meminta keterangan langsung dari Kepala Dinas, Jajaran Dinas, serta Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kronologi permasalahan ini. Nah, pendengar, untuk update informasi lengkapnya Anda bisa ikuti di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, penemuan fosil baru kembali membuka tabir kehidupan Megalodon, hiu purba raksasa yang pernah menguasai lautan dunia jutaan tahun lalu. Para ilmuwan baru-baru ini menganalisis fosil tulang belakang Megalodon yang memberikan petunjuk baru mengenai ukuran tubuh, ya, pertumbuhan hingga cara hidup predator laut ini dalam sejarah tersebut. Dilansir dari rri.co.id, Megalodon yang memiliki nama ilmiah Otodus Megalodon hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun lalu, ya. Selama ini sebagian besar informasi tentang hewan purba tersebut diperoleh dari fosil giginya yang berukuran sangat besar. Tapi untuk temuan fosil tulang belakang yang relatif langka ini sekarang membantu para peneliti memahami bentuk tubuh Megalodon dengan lebih akurat. Penelitian terbaru, ilmuwan menemukan bahwa hiu ini kemungkinan memiliki tubuh yang lebih panjang dan ramping dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya.

Agar antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya

0: lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo malam ini di Senin 3 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri Emprodong.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai platform YouTube tidak konsisten dalam perlindungan anak di ruang digital. Hal ini disampaikannya menyusul temuan konten promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak-anak. Konten ini dibuat oleh konten kreator Muhammad Jana atau Big Mo dan ditayangkan dalam siaran langsung live stream. Menurut Komdigi, platform YouTube tidak melakukan upaya-upaya mitigasi menangani konten-konten yang dikategorikan sebagai konten negatif di ranahnya. Ia menegaskan bahwa konten promosi rokok merupakan salah satu jenis konten yang sangat dilarang untuk melibatkan anak-anak. Untuk itu, konten tersebut harus segera ditangani oleh platform YouTube. Dalam menyikapi hal ini, Kemkomdigi telah melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube dalam waktu singkat. Mutia menuturkan bahwa pihaknya juga akan memanggil platform YouTube untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 28,71 juta ton pada September 2026 atau meningkat tipis 0,01% saja dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan ini setara dengan tambahan produksi sekitar 0,003 juta ton dibandingkan Januari hingga September 2025. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan kenaikan sebesar 0,01%.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Allah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita kembali kepada firman Tuhan sebagai pengharapan hidup manusia. Kitab 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: adalah suatu kebanggaan di mana-mana, dan oleh kaum pria, wanita yang berperawakan cantik jelita, berperlakuan baik, sopan terhadap pasangan, di mana-mana menjadi kebanggaannya. Tapi bagaimana pandangan menurut Alkitabiah tentang kecantikan itu? Tentu saja, bagi umat yang percaya terhadap kebenaran Allah, itu menjadi pedoman untuk seseorang dapat mengatur hidup menjadi layak di hadapan Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Ada banyak wanita menjadi popularitas oleh karena kecantikan. Namun juga tidak sedikit wanita jatuh oleh kecantikannya yang telah disalahartikan, bahkan jatuh terhempas bagai batu jalanan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak memberikan suatu pekabaran kepada seorang pun bahwa akan ada 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun sebelum penutupan sejarah dunia. Ia tidak akan memberi maaf kepada makhluk manapun untuk memperlambat persiapan bagi kedatangannya. Ia tidak ingin seseorang berkata seperti hamba yang tidak setia itu, "Tuanku lambat datang." Karena ini akan membawa kepada mengabaikan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan untuk menyiapkan diri kita bagi hari yang besar itu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengan kita sudahi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.

0: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
2: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
0: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro3 tersendara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
6: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
5: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
4: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
5: Menurut Juniver, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
3: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Desri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
8: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
7: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
9: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
7: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
10: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
11: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
10: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagran, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
12: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
11: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
13: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
14: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
13: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
14: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
13: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
14: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
16: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
15: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
17: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
16: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan perhatian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol. Berapa yang bisa terpengaruh menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang seperti hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdullah Dzolli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berikut Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.

Terima kasih berkenan Anda masih terus bersama kami di Prosateri Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. 30 menit saat ini dari jam 8 malam. Berikan selamat malam dulu untuk yang barusan gabung bersama kami di Prosatu yang mengakses melalui kanal terestrial 101,8 MHz atau juga melalui platform digital kami di RRI Digital. Selamat malam, selamat beraktivitas. Hari Senin, hari yang cukup melelahkan lah ya, karena ada banyak aktivitas yang harus dimulai ketika udah libur Sabtu sama Minggu. Tapi kalau misalnya Anda pun liburnya dari hari Jumat bahkan, wah, ini masih di tempat kerjaan. Semoga pekerjaannya bisa segera tuntas ya, karena jangan terlalu berlama-lama di tempat kerja, karena besok masih hari Selasa gitu. Kami ajak Anda untuk memperbarui kembali beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Chanvirakul tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 16.53 waktu Indonesia Barat sore tadi, dikawal oleh puluhan pasukan berkuda masuki halaman Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan, puluhan pasukan jajar kehormatan dan siswa sekolah dasar menyambut ketibaan Perdana Menteri Anutin ini. Puluhan siswa SD yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah melambaikan bendera merah putih dan bendera Thailand. Kedua pemimpin negara berdiri di teras Istana Merdeka untuk mengikuti upacara kehormatan yang selanjutnya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Thailand. Lalu keduanya menuruni anak tangga dan berjalan menghampiri anak-anak sekolah yang berjejer, setelahnya masuk ke dalam istana untuk menggelar pertemuan bilateral. Kedatangan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Thailand ke Indonesia ini, pendengar, merupakan kunjungan perdana usai dilantik menjadi Perdana Menteri Thailand pada September 2026, dan kunjungan ini merupakan kunjungan perkenalan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pergerakan pemerintah masih menyediakan platform kredit usaha rakyat KUR 2026 memperkuat permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp290 triliun bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran KUR sendiri telah mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur hingga 22 Juli 2026. Pemerintah sendiri mengajak pelaku UMKM memanfaatkan sisa platform pembiayaan yang masih tersedia pada tahun ini, seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik yang menyampaikan perkembangan penyaluran KUR melalui keterangan resminya pada hari Senin pagi tadi. Dirinya menjelaskan ada sekitar 65% penyaluran KUR telah diarahkan kepada berbagai sektor produktif nasional. Sektor ini meliputi pertanian, perikanan, dan perindustrian, pengolahan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta lapangan kerja. KUR dengan platform hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan bagi tambahan ya bagi debitur, dan proses pengajuan kredit juga tidak dikenai biaya maupun kewajiban menggunakan jasa perantara. So, masih ada kesempatan ya untuk hutang gitu ya dengan memanfaatkan fitur kredit usaha rakyat di berbagai lembaga perbankan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Klimatologi dan Geofisika mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 94W di wilayah laut Filipina. Sistem atmosfer bibit siklon tropis 94W ini diperkirakan meningkatkan potensi hujan lebat di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG, bibit siklon tropis ini memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 25 knot, yakni dengan tekanan udara minimum mencapai 1006 hektopascal. Pergerakan bibit siklon ini mengarah ke barat-barat laut sambil memengaruhi kondisi atmosfer di kawasan Indonesia. Dan BMKG sendiri menjelaskan bahwa bibit siklon tropis 94W ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi. Kondisi ini menjelaskan mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan berintensitas tinggi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
2: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
3: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
4: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
5: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
2: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
3: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
4: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
5: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
2: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
3: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
5: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
4: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
5: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
2: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
5: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
3: Oh, jadi kalau stok barang sedikit,

0: Sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya.
1: Nah, betul tuh.
0: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
1: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
0: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
2: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
1: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
0: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
2: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
1: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu.
3: Iya.
1: Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
0: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
2: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
1: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
0: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lama ya yang relate dengan lagu ini. Ya udahlah ya. Ya namanya kenangan ya, ya tinggal dikenang gitu ya. Mau diapain lagi? Kalaupun akan mengganggu aktivitas Anda atau juga kegiatan Anda, jangan sampai deh ya. Karena di dunia kerja yang modern ini kadang kita tuh dikit-dikit burn out, kadang juga bore out. Tapi sebenarnya burnout dan bore out ini menjadi dua istilah yang sering muncul dalam diskusi tentang kesehatan yang ternyata berbeda loh ya. Kalau burnout itu terjadi akibatnya tekanan kerja yang berlebihan, sedangkan bore out muncul dari kebosanan kronis karena kurangnya tantangan di tempat kerja gitu. Kalau yang satu burn itu tantangan kerjanya banyak, kalau bore out dia bosan gitu karena monoton kerjaannya. Wah, meski berbeda, keduanya dapat membawa dampak serius loh bagi kita ya maupun juga perusahaan. Lalu mana sebenarnya yang lebih berbahaya? Nah, kalau burnout, burnout ini kondisi kelelahan emosional gitu dari seseorang, entah itu fisiknya, mentalnya, yang kadang disebabkan oleh stres kerja yang berkepanjangan. Jadi burnout ini biasanya ditandai dengan kelelahan yang cukup mendalam, baik secara fisik maupun emosional, adanya sikap sinis atau merasa tidak peduli lagi dengan pekerjaan dan penurunan performa akibat kehilangan energi dan motivasi. Namun sebaliknya, bore out ya, itu adalah keadaan kebosanan kronis di tempat kerja akibat kurangnya tantangan atau tugas-tugas yang bermakna. Misalnya muncul rasa frustasi karena pekerjaan yang monoton atau terlalu mudah. Ih, sombong banget ya. Hilangnya motivasi untuk bekerja, lalu perasaan tidak puas karena tidak punya tujuan. Kok bisa ya? Orang nggak punya tujuan. Entahlah. Meskipun keduanya tampak berlawanan, tapi burn out dan bore out itu sama-sama dapat menurunkan kualitas hidup dan kinerja kita. Kadang penyebabnya beda-beda pula gitu ya. Kalau burn itu beban kerja yang terlalu berat, waktu kerja yang panjang, kadang lembur ya, bahkan tiap hari, ekspektasi tinggi dari atasan tanpa ada dukungan yang memadai, ini juga jadi cukup kompleks ya di tempat kerja. Kurangnya waktu istirahat atau pemulihan setelah bekerja, kadang dapat liburnya agak susah, mepet-mepetin waktu dan sebagainya. Namun berbeda dengan bore ya, tugas yang terlalu sederhana, repetitif, berulang, tidak menantang, itu-itu aja, itu di bagian apa ya? Minimnya variasi atau kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan, dan kurangnya komunikasi dengan atasan tentang kebutuhan dan minat kerja kita. Jadi burnout ini sering terjadi di lingkungan kerja yang begitu kompetitif, sementara burnout itu lebih umum ditemukan di tempat kerja yang kurang menstimulasi keadaan. Nah, dampaknya ini akan beda-beda bagi orang yang kena burn dengan yang kena bore. Nanti kita akan bahas itu ya. Dia dampak ke kesehatannya apa aja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah seribu hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Kita kembali ke bahasan untuk burnout dan bore out pada karyawan. Dampak dari burnout dan bore out ini diantaranya kalau dari segi kesehatan, burnout ini menyebabkan insomnia karena kepikiran terus ya, gangguan kecemasan bahkan depresi. Sementara kinerja karyawan yang mengalami burnout cenderung lebih sering membuat kesalahan dan menunjukkan penurunan produktivitasnya. Secara keorganisasian, tingkat turnover yang tinggi karena karyawan ini memilih untuk meninggalkan pekerjaan yang dirasa terlalu memberikan tekanan yang tinggi. Sementara burnout dari segi kesehatan, kebosanan kronis ini bisa menyebabkan stres pula hingga depresi. Sementara kinerjanya, karyawan menjadi kurang kreatif dan tidak terlibat secara emosional dalam sebuah pekerjaan. Dari keorganisasiannya, penurunan engagement karyawan yang dapat berujung pada menurunnya produktivitas secara keseluruhan. Mirip-mirip ya kalau misalnya dari beberapa dampak antara burnout dan bore out sendiri. Sementara kalau kita bandingkan burnout, mana yang lebih berbahaya dengan bore out? Burnout seringkali terlihat lebih serius karena gejalanya yang lebih nyata seperti kelelahan ekstrim karena tekanan kerja yang cukup tinggi dan gangguan kesehatan mental. Sementara burnout juga tidak kalah berbahaya terutama karena efeknya yang lebih tersembunyi. Jadi burnout ini dapat mengikis rasa percaya diri karyawan dan menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam dalam jangka panjang. Kedua kondisi ini pendengar bisa merusak kesehatan mental, menurunkan kualitas kerja dan memengaruhi hubungan profesional. Oleh karena itu penting bagi setiap orang dan perusahaan untuk mengenali tanda-tanda awal keduanya. Cara mengatasinya mungkin beda-beda setiap orang ya, treatmentnya. Kalau dia kena burnout, mungkin bisa diawali dengan menetapkan batasan yang jelas antara mana pekerjaan, mana waktu pribadi untuk mencegah kelelahan itu terjadi. Sementara bisa didiskusikan beban kerja dengan atasan dan mencari solusi untuk mengurangi tekanan-tekanan yang ada. Dan bisa sesekali untuk meluangkan waktu untuk aktivitas yang mendukung pemulihan seperti olahraga, meditasi, atau juga kadang bikin kegiatan apa namanya yang menyatukan gitu antara karyawan satu dengan karyawan lainnya ya. Sementara kalau untuk burnout itu sendiri bisa kita lakukan dengan memberikan treatment, atau menyerahkan gitu tanggung jawab baru atau proyek-proyek yang lebih menantang kepada karyawan tersebut. Cari peluang untuk belajar keterampilan baru, bisa diberikan beberapa sesi treatment untuk pelatihan, bimtek dan sebagainya, dan meningkatkan komunikasi dengan atasan tentang kebutuhan apa atau variasi-variasi tugas apa yang bisa diberikan kepada orang-orang ini. Satu persembahan terakhir untuk menutup sesi bahasan ini, ada lagu lama dari Astronaut Band untuk Anda semuanya, Puisi Cinta.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda.

0: Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami masih terus temani Anda berdengar dengan deretan lagu-lagu di era tahun 90-an dalam ruang rindu. Juga kami terus mengajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah dan Kejaksaan Agung siapkan kepastian hukum dalam tata kelola ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang atau LTJ. Langkah ini dilakukan sembari menyempurnakan regulasi mengenai ekspor mineral kritis. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan saat ini tengah disiapkan legal opinion untuk mengatasi perbedaan penafsiran aturan di lapangan. Dengan demikian, eksportir, surveyor, dan aparat pemerintah memiliki pedoman yang sama dalam melaksanakan ekspor.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada di dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Tere Liye adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga science fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Tere Liye menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

quieran, sí. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

الأكبر إن إلينا

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan tergantinya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR Senin 3 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Embrono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Suatu Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

مرحمة أولئك أصحاب الميمنة.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 5 lebih 15 menit. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi ini, pendengar, kami akan temani dengan program Religi Pagi. Ya, kita saat ini menantikan untuk Ustadz yang akan bersama kita membahas topik umum ya, berbahasa Gorontalo. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 082196648664. Program ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Program 4 Gorontalo. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Selasa 4 Agustus 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4 lebih 32 menit, kemudian duha 6 lebih 15 menit, zuhur 11 lebih 57 menit, kemudian asar 15 lebih 19 menit, maghrib 18 lebih 1 menit, kemudian isya hari ini pukul 19 lebih 13 menit. Ya, kita menantikan untuk program Religi Pagi. Kita segera bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa saksikan juga program ini di live YouTube RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di pagi ini untuk bertemu dalam religi pagi di hari yang ke-19 bulan Safar 1448 Hijriah, atau di hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 Miladiah. Kita bersama dalam topik umum berbahasa Gorontalo. Di pagi ini sudah ada via Zoom narasumber kami, Tipak Guru Pak Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Baik, insya Allah sehat walafiat Pak Guru. Baik, ya. Insya Allah sehat.
1: Suara indah di sini di.
0: Iya. Sambil diperbaiki Pak Guru, mungkin Pak Guru bisa mendoakan terlebih dahulu untuk kelancaran acara kami di pagi ini, ya. Dan untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo. Tafadol Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita masih dibangunkan pagi hari ini, dan untuk menghemat waktu saya Poli Tembangat Bakari, insya Allah Pak Dokter Syak Bakari Poli di Religi Pagi Religi Gorontalo hari ini, dan kita langsung ke penelpon Indah, silakan.
0: Ya baik, kita berikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Di nomor yang ini juga boleh Anda hubungi kami via WhatsApp. Jadi dari sekarang bisa dikirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0821-9664-8664. Penelpon sudah ada mungkin. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni Todualo. Ya.
2: Salam istiqasta. Bung Injil Malindu wala katikasta. Walau mo lebe mo buhe to dusalo. Mo zina to dusalo. Sirik Pak Ustaz. O isa hindi wala siya, aduolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni ada di Buladu, yang ada di Buladu sudah memberikan partisipasinya. Mau tambah penelpon atau jawab dulu Pak Guru?
1: Jawab dulu.
0: Taduolo.
1: Nenek Afni, dulu Mubuheto. Selesai Anda, selesai jawaban. Dulu Mubuheto. Penelpon berikut.
0: Oke, yang di ujung telepon silakan bergabung. Halo, penelpon sudah terhubung. Halo, tiga kali saya menyapa tidak terkonek, mungkin bisa di skip saja ya. Yang ingin bergabung silakan mempersiapkan segala sesuatunya biar langsung terhubung ya. Di layanan telepon sudah diangkat, tapi kalau belum ada suaranya bisa masuk lagi. Halo, sudah ada? Iya, penelpon. Halo. Oke, kita skip saja dulu Boston. Yang ingin bergabung mohon kerjasamanya, tidak usah pakai atau dengar lagi di radio kontrol, langsung dengar di speaker telepon Anda supaya bisa langsung terhubung dengan penyiarnya atau hostnya ya. Kalau lagi mau tunggu di radio kontrol itu delay. Halo, penelpon.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mini ini?
3: Ya, Londo Latia semula mah.
0: Saya atau duo Mama Mini.
3: Walu tame turun mak baik asi te Julio mah. Walu tahu ngota tak guru almarhumah obati ibu guru baca ilo harata obele wau boli oh huta wau obongo wau talia besi sambilan sertifikat tiolopita wau tingolia besi bomo huta tahimo wau ti almarhumah besi api jailohialo wau bucit ibu guru besi ya mai ilharata besi tore kabung yo deh wali romai wau tingolio mo huta tahimo mihwalomo bom ilalima bom hilimo dulu tamu ngolah
1: jadi ponggoli langsung saja pertanyaan.
0: Pertanyaannya
3: tahu itu itu pengen dulu mah ati wanu mulai ahli waris itu baik tadi ya ilohi alali tuh bau tadi mau mahilulimo
1: baik ini adalah hari jabannya bukan di sini hari Minggu hari Ahad.
0: Mama Mini untuk jawaban ini, untuk pertanyaan ini bisa diulangi lagi hari Ahad ya. Itu khusus untuk
1: data warisan.
0: Iya, ilmu mawaris. Saya badengar itu batunggu apakah ada kaitannya dengan topik hari ini yang umum-umum, ternyata tidak ada. Oke, Mama Mini, tapi saya simpan pertanyaannya insyaallah ya hari Ahad. Di layanan telepon berikutnya. Hari Selasa itu umum berbahasa Gorontalo, tidak menanyakan topik di hari-hari lain. Ya, mungkin bisa menyesuaikan kembali untuk yang ingin bergabung dengan kami di 0821-9664-8664. Penelpon, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya. Tengku Mansur dari.
0: Silakan, langsung pertanyaan.
4: Sebagai berikut Pak Hadi. Mau ingat ya tadi mapandungo pazakir inna pati zikir tadi mapandungo beti kepala rumah tangga sampai presiden tehulun talo dikenal dengan istilah mau ingat ya tadi betul mata talah putulingi istilah lohilodu lohilodu itu akronim lo iya hilumboyo talo dudu lamai lumboyo topo pa on dia lumboyo topo olulian dia mampu lo lumboyo to misalnya si pak bupati atau gubernur hamala lo lohilodu yang kedua adalah lo iya hilo tola malo tola lo dia mampu lo hilo tola maha mala lo himala mungkin mau mendatangkan mahasiswa LSM supaya artinya pro bono publika terwujud wala nabi kepentingan umum and then boleh kita berbentuk medi Pak Muhammad beti lo hilo. Assalamualaikum Pak Muhammad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru Toduolo,
1: sebenarnya ditongko atau di Pak Mansur dali betul itu memang betul macam lo hilau titi malu tak macam te jadi jelas dah tak macam ti wow lenggot tali ada melihat tak boleh Pak Mansur baik itu berdasarkan dia watawaso bil haqqi watawaso bis sabri to ayat itu umum butuh watawaso bil marhamah. Popo elama timoli to sabari. Watawa sabil haki, popo elama timoli to banari. Popo elawa pona nasihati timoli to sabari. To ayati weli mota watawa sabil marama wori popo elama timoli lo mopio. Ponu kasih sayang. In endima ilo wali amel pa masu ma dito di dulu ayo lo pa masu ma uitro tamiti. Lengko tali beto to hari to pasili poli lo di anuhi olo dito. O dalali olo dito. Lengkotaliu. Atau ilangola itu harus menegur atau tanggulah lima era atau tahik palongan. Mulai mentoli presiden dia melakukan tu RT, dia melakukan rumah tangga. Karena duduk tu ayat itu lu. Belum kita berbicara wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'murun. Belum itu. Belum lagi kita bicara wa atasimu bihablillah jami'an wala tafarraku. Belum itu lagi. Artinya won itu dia mau elau pata sebelum itu pata poli di tempat itu wolo to fazakir inna fati zikra fazakir inna ma anta muzakir popo elama mati mau lio karena tulu po elai to huna lio fa inna ma anta muzakir jadi tulu po elai to huna lio dari moli won dia huna moli minimal huna lio batang nanti pak Mansur jadi balik di itu ma udih mantol betul man jadi ma itulah itu ma itulah tanah. Bau dulu yang amelati ya, dia ayat dia ini model.
5: wa patai tong jam po ela mata politio olor ola de alo pulo ola de alo bito lo bito ola de alo dusa ola de alo balla itu muta tong mula jadi wanu wanu humaya bongo tapi dunggal banjir tapi jila de ali dunggal banjir banjir ngamil tipol dua ngamil ti ustaz tokoh agama kiai ya penghafal Quran dilanda oleh musim kemarau berarti rata-rata itu rata alim beda itu udah halal itu oleh de allo balal karena itu jangan ela nah, kira-kira itu kembali ke studio Indah
0: baik di layanan
5: kabar Pak Dr. Isak bagaimana
0: belum ada ini Ustaz
5: baik dulu. Lanjut
0: saya lanjut lagi ya penelpon silahkan halo religi pagi halo kami sudah menerima telepon Anda. Halo.
6: Halo.
0: Iya, silakan Pak. Dari siapa?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat sore Udin Tobotulayah.
0: Pak Udin, Todolo.
6: Yo. Olo mali pela tama itu Pak Gur. To hulon tala buti ai. Lutran gole ai buti ta aulia wa patota. Kalau tu melihat banyak tinggal di kali Aulia itu sampai lama tinggal di macam kali Aulia walaupun tu walaupun betul pengertian lo Aulia itu melihat banyak lamiati lah hamil lati.
0: Oke itu saja.
6: Penyan lati ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Guru?
5: Iya langsung saya jawab bukan bos sendiri toh.
0: Iya.
5: Aulia itu onu makna lio ko kasih Allah.
0: Masyaallah.
5: Onu ko kasih Allah pun jaman mah tang lantau tilan tahu ya. Teh tilan tahu atau tahu tilan tahu ya mari itu makna lio. Ta ilo to li angano ya, ilo ponu al ya. Ilo to hilal ya, ilo ngati ma ilo ponu al ilo to hilal ya sing mati lagu aulia. Aulia itu onu onu bisa kan ula. Ta po nomor satu. Wau melangkat ula ya. Jadi langkah-langkah ilang orang tinggal lima jadi kau kasih Allah pada orang-orang karena uhe pohutu lima orang itu tontonlah pilihan darah wau tontonlah umat di lima orang itu tidak lah lima orang sehingga tinggal itu lari kau kasih Allah lari tak ilo tori ama ya boleh mah tilang mah lo tak tilang dahela atau tilang dahu pacar lo dia adito jadi tio karena tio ma artinya ma polo hudu hada-hadamu tu tontonlah parenda wau tontonlah udilinili olo artinya mati lo lari mak dia mau dia mak metola sehingga itu mesti tahan tuh anu parenta itu walau ya mak karena jadi mau sesuai ko ada di mongol sesuai ko mampu di mongol bon malola udililio fajitan ibu pola minga dia lo lima sesuai kemampuan tak mau ngilu mak itu lima waktu meninggalkan beti mau ngilu bohita beti itu lima bos sesuai kemampuan biasa dia patut butuh ya ibu balut tiga setengah dia mana itu tuli ya itu tuli dia harus dijauh sejauh-jauhnya nah, sehingga kesimpulannya aulia adalah tak ilo ponu ilo tori ango ea karena tio lo dunga heto ea nah, gitu kan karena tio lo dudu atau ea dudu atau nabi dudu atau parental ea wau nga amila toto nga putul itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis sehingga tio sebut aulia orang yang teratas orang yang dikasih dicintai Allah kira-kira orito ya. Indah
0: wali-wali Allah ya baik
5: kita... ya waliullah
0: waliullah iya
5: iya. Ya.
0: Baik, kita ke layanan.
5: Ya, alam tabu wali huwa. Alam tabu wali huwa. Ya wali yullah. Mengi itra wali huwa. Ya. Silakan terus ya, lanjut.
0: Layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Religi pagi. Assalamualaikum. Ya, halo.
7: Alam tabu wali muti Om Iwin.
0: Saya Todolo Om Iwin.
7: Langsung saya pada pertanyaan Pak Guru. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan janganlah kamu membuat satu kerusakan di permukaan bumi sesudah Allah memperbaiki. Pertanyaan Pak, kebaikan apa yang Allah perbaiki sebelum manusia melakukan satu kesalahan? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru.
5: Mudah-mudahan Induli Om Iin buat dia mau protes tu, ya. Apa istiqa parip mana? Otol itu karena itu dia mau menimbulkan kesirikan dan ketidaktaatan. Kalau bahasa mentah rendah, lo nak mau lo pihak pihak tu, ya. Ini orang bukan itu lah dibuai. berarti engkau tiba apa itu lagi pikiran itu nanti orang itu kalau menghindar itu bahwa mudah-mudahan saya banyak teman ini nah. Karena dia khawatir dah bahwa aduh hal tak awam sudah yang menginginkan memang mamtot kalau tak awam itu artinya berarti dong kalau dia terhutul ya begitu dia happy itu dah hati ya alwali emang bahwa seakan-akan dong helon hutung patah itu mau terhutul ya happy di rumah itu tuh lebih mata matangan tuh nah, belum apa ini artinya khawatir-khawatir itu ini memang total kalau tadi ya buti mengarah tile siriki uti karena memprotes tae ya tinggal itu betul lah ya itu ilang lah ya malah polemi wa atro platuau elo tombilu mel to pirmalino to Quran to surat Ar-Rahman fa bi ayi ala irabbikuma tukalziban wa 31 kali na olo do nikmati lo eya to nikmati ulon to ton u artinya ucap parjali moli uto himbul al motu kalziban himto himbul al moli ngamila ma penutume pasal itu bangahin ma ma piheol penutule keke istighfar om ibin karena saya khawatir kalau Om Iwin saya tidak masalah. Buat orang lain, utara pada kalimat dari ya Tuhan, utara dulu hilang titel indah. Wali mak, uya ya malah dibuti siksa mak belum mau lulu dua ribu siksa tiba lulu hilang siksa. Nah Allah mau lulu salat. Woi, itu dia buat yang pihal itu. Berarti beti suci, sesuci. Baru kahin dua ribu sama deh ya. Menurut Ibnu Hatim 3000 dasar manusia satu hari. Ya pertama itu apa dosa aku sehingga engkau memberikan musibah yang aku tidak mampu memikulnya ya Allah itu namanya protes kepada Allah nah sehingga tadi diskusi oleh mak kita tajainau lo ujian ulak kita tajainau musibah pilih penunggau jainamu keraja pilih hulu jainamu nolak itu ngemak poloh timul ea ngepuhia ngepuhia lo ea utie poloh lehmat itu dibakal dunia hati imo tapi itu dunia-dunia lo ea huta-huta lo ea tahu-tahu huruf itu ya, pertama mi paling mak pokal warima tu dunia hati tinggal tinggi mati, wajah pun namanya akhirat ya Allah, karena akhirat dia ulak. Nah, itu yang saya jaga Om ini. Sehingga Om ini terlalu sangat hati-hati beti menjawab, beti saya yakin Om ini tidak seperti yang saya, hanya orang lain. Yeah. Kan data tadi itu, dia boleh telah hidupi, nah lo boh hita hati, tidak mau haram, boleh telah ditung-tung malah tuang huta. Karena, mau hindu wali, oh beti masa hati yang malipu lo dunia modern. Nah, jadi sekarang itu untuk di pemak pintu tu Tony itu bawa pintu polo betul tempat tangan. Apa tak lo ya yang tiba itu sanya on bahasa yang terlalu kasar, bawa kata kan dia kasar ni. Mahat tumbuang lo itu banyak tawan. Kata apa itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. On dia uti mongoli menerkeni nikmati perhutu oli mongoli dia tak rekeni mongoli. Mahutu ti mongoli masih lo perekeni lo beti harata ilo kulit to masih nani mongoli harata di polpulit rekeni mongoli sampai ini to pak wah ilimu lo hile mentalan itu debo odelo ilimu de itu lo delo mata olo tanggul ya i lude tu ode de heta pilo polo mandu de heta tapi ini tau nama ngoti lungko de to beto tawan to ngoti lungko de to beto ilimu to nah sehingga kita tidak boleh sombong karena ilmu sombong karena jadi ustaz sombong karena jadi kiai karena wah Allah Ta'ala jadi utul ilmu la kalilata teh itu lima tembang indi mungkin tidak kesimpulannya Om Ibn bahwa pilih utul ea dipetih maha puak dalam maha hindu artinya pilih ea bahwa utul batangan itu pilih mila ea tidak lima ila syukur wando karena wala ea la in syakar tum la zidana kum nama syukur duhe ngau ni mati peti tapi wala ea mawa in kafar tum in azab esan itulah kanyan ea bahwa timo aja syukur dela malah kufur ni mati walaupun sih kisah tiba itu nggak perlu emang dasar susma meminta hujan apa hari doang golo di pemanan anak bila udah kayak uji lima nah itu dah hal kira-kira itu kembali ke studio
0: baik kasih sayang Allah itu tidak akan pernah habis tapi kasih sayang kita kepada Allah ya. Itu terbatas ya subhanallah kita break dulu nanti insyaallah setelah yang satu ini beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp atau YouTube tetaplah bersama kami.

0: semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Terima kasih Anda sudah Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi ini. Ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola. Menurut Syekh Ibnul Qayyim Al Jauziyah bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Yang dimaksud surga dunia ini apa, Ustaz? Bagaimana cara memasuki surga dunia itu? Mohon penjelasan.
3: Baik. Surga lemak tuh, surga lebulong, surga biologis, surga ual. Surga kan berarti
2: surga
3: itu kan kenikmatan. Surga itu kan unikmati. Ugaga, usanani, umopioho, yahilau. Itu surga. Wa umo ngotahilau, mau palatanya, umo lombulanya, ya, umo osikisanya itu neraka. I surga dunia berarti itu surga dunia secara khusus itu, surga dunia adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki. Itu dunia maulu. Ya surga itu dunia. Waktu antara dunia wa akhirat itu to kubur surga maulu. Al-kabru raudatun min al-jannah. Nah, surga yang lain, surga negatif, bukan surga negatif. Surga negatif itu. Surga lemato, surga lebulonga, surga lebiolis itu yang tidak positif. Kalau yang positif surga di bawah telapak kaki. Kemudian istri betiti tua. Surga lima itu dia tergantung kepada surga lima melipat. Ma tergantung to telapak tangan lipai tua. Ya, lipat. Jadi surga itu berada telapak tangan suami. Ya, ketika dia taat kepada suaminya, tidak menyelisih, tidak artinya melawan, sudah surga lima. Bahkan kalau engkau meninggal dan suamimu agak begitu ilas, artinya selalu mengilaskan, itu surga. Jadi dunia akhirat, ya itu surga. Kemudian dunia sijunul mukmin, dunia betin narakalio, ya belenggunya narakalio lo tamukmin, ya wajan natul kafir, wow surga tak kafir. Di dunia itu surga tak kafir, wow penjaranya orang muslim. Ini memang penjara karena itu jamalahangi betina pusu, jamalahangi beti artinya mau masuk neraka. Sudah itu neraka ini neraka akhirat. Malah itu betul.
2: Iya.
3: Nah, sehingga itulah surga beti toh kubur walu, toh dunia walu, toh landa walu. Surga itu kan kenikmatan, sesuatu yang dinikmati, mau nikmati beti terlarang atau tidak. Itu persoalan. Nah, kemudian baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Rumah tangga berarti surga. Wanu japapate ya jai ngoa jai biela ya, rumah tangga itu surga. Nah, sehingga itulah surga dunia. Kira-kira itu. Kembali ke studio.
2: Iya, Pak Guru, ini ada pertanyaan. Pengurusan jenazah mana yang didahulukan, antara air bidara atau mewudukkan jenazah? Dari Ibu Yati di Longalo.
3: Ada dua di sini pendapat. Bahulia diwudukkan lalu dimandikan, kemudian ditutup dan wudu. Pendapat kedua, dibersihkan dulu baru dimandikan. Harus berbeda itu. Artinya dibersihkan itu najis, kotoran tokul dan lubur pembersiok. Dan itu belum tinggal ayat patah terakhir. Popo wudu wal popo popo popo hamalataluhu. Hamalataluhu tiya jalan taluhu tabiya karena tak ikatakan dungo. Gidu mo tabiya. Begitu indah, silakan.
2: Pak Guru, walau tak opahamu waliyoma mamu haji tomaka itu membidu ya. Buktinya wanu mohile doa saat itu terkabul. Dak bawa nu memohuali ngai ode kambungu mohile mola doa di dupo kabululi. Mohon penjelasan.
3: Ya, ini juga beberapa pendapat. Ilang wala mati tomak beto sepertinya kes. Ya, meto hulendal keri. Jadi kes and keri. Jadi cash mato maka kirinya toh hulendal kredit. Karena tetomah rata-rata manusia itu full ibadah. Dan mereka selalu menjaga kata-kata, menjaga iya, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga semua. Sehingga seakan-akan perasaan manusia itu mata talo titilia. Ya, wawoyo deulo eya. Karena tetomah itu fokus dia belum ibadah. Oh, tadi Pak Guru mah popok dan teman-teman tiali. Sabit itu memang kan mau tuhulan dalam mahila dua lah ngelai warna dia tuh mahila dua itu maka tarat lalu bahwa itulah walau nabi wanu timoli mahila memilih dunia wa akhirat pun ada maka jadi kalau tidak mau suka mau bagaimana mau lihat bagaimana keadaan megahnya indahnya dunia dan bagaimana keadaan akhirat pergi ke Mekah ternyata benar jadi memilih akhirat pun ada maka dunia nah sehingga itu seperti itu yang terjadi. Tapi juga ada yang jamaah juga yang sepertinya malam minggu aja. Bahkan ada yang tidak sampai melihat Ka'bah selama dia pergi. Walau atilun ada yang makam tinggal untuk Ka'bah. Apakah betul benar atau tidak? Tapi kan sudah keluar di YouTube bahwa selama tiap hari tomah nama nama aja lo duga Ka'bah. Oleh bahwa ibu hamil tak biar tak biar masih nambo Ka'bah jadi orang tuanya mungkin jatuh tolong berarti. Karena yang betul sesuai dengan sangka dari hambanya. Jadi sehingga itu teman-teman video itu teman Elio sebenarnya di mana-mana kalau saya berpikir dan itu juga pendapat ulama bahwa betiman lo pilih lima lo nabi pilih lima tayati pilih lima wa beti tertil lima ngoli bahkan tu malah zaman minggu urat nadi lima ngoli urat nadi beti boleh tanggul indah jadi zaman minggu urat nadi moli wa jadi membidu. Kau itu alir mau dua timoli baru al tolimo jadi mak tu maka buat mak tu maka itu lebih khusus malah itu kan khusus mak tu maka itu kan fokus kita itu adalah beramal beribadah berdoa jadi itu disiplin sepertinya tapi sebenarnya di mana mana Tuhan itu dekat apalagi di mat ayat dulu atau di sunu bahwa berarti jam lamina tu urat nadi olando tu betul tu tobulo bae jam lami ngote to bae nah berarti to tata lo titili ya mulai mimi dada tergantung to lan kira-kira itu
2: ini iya tergantung to lan to gagah sekali itu kalimat jadi kalau kita orang jauh ya Allah juga jauh kalau kita orang dekat Allah juga dekat gitu
3: dan itu indah
2: ya
3: dan itu indah apa yang bilang wanti mali mimpi du'u, wali mimpi dari mengu.
2: Iya.
3: Wanti mali mimpi ngu'i, wali mimpi mengu'i. Sehingga Tuhan diskursi itu, wanti mali mimpi hilik la'u, mituring la'u, ngona amai lo'u, lo satu langkah, wa sepuluh langkah. Wanti mali mana lo'u diri, diambang, wate, wau, tetete ai. Wanti mali tete, wau, jai lalu, hei, tetete, jai lalu, beti. Berarti kau dekat dengan Allah. Bo, karena itu dia, ini wala ma'arasan tadi, wanti mimpi dari Tuhan dalu. I oinda lio mao tapi yang tu lima orang kutu baru ngah empat putu empat putu lutu ngah putu apa apa atau dia tu dia teh awak biong ngah betul tadi yang itu betul pertalanan jakat ngkuluo muhila masuk surga. Ta puasa otol hui muhila masuk surga. Haji bahil tuhulang dalo. Itu pun di pola umrah. Haji pun tidak ada. Apalagi berapa umrah. Patah itu. Ini. Kuala itu. Urhulu fisil nikah fa'inda. Yeah. Papa tua tama mati batangan mati. To Islam lu nga'ami. Nga'ami lah batangan. Islam ni bawa lu Islam. Patah poli. Atau dihilang. Muka Islam di balaka dihilang. Dari tata Islam di tiba di luar Islam. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kira-kira itu.
2: Iya. Yeah. Kita sudah berada di penghujung waktu, tapi beberapa menit ke depan ini mohon dicerahkan lagi Pak Guru, apa yang perlu ditekankan ya dalam kondisi seperti ini. Kalau tadi Tipa Guru bilang musim kemarau ada yang berdoa, ada masih ada yang bertanya apa dosaku, itu sebenarnya harus diganti dengan apa Pak Guru ya, ampunilah dosa-dosaku, begitu Pak Guru ya lebih. Mohon dicerahkan dulu Pak Guru akhir jumpa kita ini ya.
3: Iya, sebenarnya indah waktu hidung hera di Republik Nasrung kalau proses memperempat dari radio beti ya. Jabol pahintu dia itu mau dosa ya, berarti namanya itu hulahi budaya tanggul iyo. Yang mana itu? Ya ya, ampun ngomong dosa lewati kiki nak nama. Ano, utawa lati bu utawa. Ya wae ayam yang limbu-limbu usaha dari atau di apa ya. Ya mari itu menunggu pintu. Apa dosa aku ini ke proses dia buat dia ya Jibra'il. Dan saya paling tidak suka orang menanya dan mau buat dosa. Bapak ini belum dosa kamu. Dosa lo mata, dosa lo bulungan, dosa lo bupu, dosa lo utolo, akali, dosa lo bihun, dosa lo nil, dosa lo tungi, lo dunito, dosa lo olu, lo aku. Tapi nanti. Pertama menanya itu, dan mau dosa aku tiap main itu. Ya mari ini. Karena musibah itu tetol. Musibah ujian, musibah teguran, musibah lanat. Musibah malik ujian tota hemah karaja upilah hulu eo ulin lea. Musibah teburan tanah hemah lipatah tea. Musibah laknat tota di rumah tali ea. Nah, ini kan perlu kita ketahui. Nah, baru sebaliknya. Jangan poli oleh itu berarti tinggal mah haji berulang. Tinggal otak biar jangan wajib sunat. Oleh itu oleh puasa, oleh itu oleh zakat. Bata itu, malebe-lebe berarti ilmu ibadah amali ode ea. Ya mai olo dito. Karena dia atal, ya atal ton tilai mola ya kan. Boleh itu kok data amal ya kan abau ton tolimo. Kok data dua dia tan dua ton kok tolimo. Jadi itu perlu. Kemudian juga juga masalah-masalah di dunia ini tidak ada artinya mesti utawa to mana yang hak, mana yang mana benar, mana hal mana kita harus tahu. Jangan sampai hal-hal kita campur. Maka itu berdasarkan memang yang dimaksud ya itu boleh malu untuk dunia betul usah lima moli mau tetangga tinggal mina abang lah abang mau buat saja ulangi ya jam lebar potong dulu yang mau main potong dulu yang mau ingin mentok bati pun loh loh mana dia boleh ingin mentok bati minggu depan dia jadi itu maksudnya taubatan nasuah taubatan nasuah itu taubat mau nasihati batang lahir bati kira-kira di itu hidung mana yang mana boleh main. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Hai orang beriman, ilang mana beti wa ta'ali mongol ya. Ya. Wa ta'ali mongol patta artinya jah pahutu wa mongol. Wa ta'ali mongol buta hukum haram patta jah pahutu wa mongol jah jah kerajaan mongol itu wajib. Haram buat tumbak itu karena sehingga elok buta jamal. Jadi ayat itu betul kalau buta kaburamatan indallahi anta ma ta'lamun. Walaya tutul yang tutul dan mengada ingo to ta itu mutahi total lo hukum lo butoa pata eh langgar ya li berarti dalam oknum-oknum pejabat korupsi sampai triliun otak dia butoa apa eh tak berarti tak puluh gimana eh tak puluh ingat eh berarti tak di otak tamu jamal itu hutuam ya mau korupsi mau tak mau lenser itu lenser sana ganti itu ganti sana pata sehingga terakhir lima pokok korupsi itu tiom beliau pata tiom beliau pata di korupsi jadi tak tahu dia pun butuh kalau yang lain un elmu ya Allah hilau keke un jahil itu maksudnya hukum baik sehingga itu al halal bayinun wal haram
2: ya
3: kamu baik kira-kira hukum akan betul jelas hukum negara jelas jadi zaman itu nggak bahwa putu ya tahu jadi kita membuat undang-undang kita membuat aturan kita sendiri yang melanggar aturan ini kan yang dijaga kira-kira ini mungkin kesimpulan terakhir bahwa mulalama amaliyah lo betul main rumah wa insya Allah itu mau janji Allah Taala mau hidayah turun tayat itu dibimbing ke jalan lurus amin dibimbing ke jalan yang benar ke jalan diridai Allah ke jalan cinta kepada Allah dan kita terhindar daripada godaan-godaan setan iblis la natula insal jami akal ropongolati ropungiala beti itu alih mamar jaman piut amali jaman tatala tumunud inla Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair ahliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarri wa syarri ahli wa syarri ma fiha wallahu alhadi ila sawa'is sabil wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pihak dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komunitas sekolah SD mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke sebuah SD di Telaga, namun pelapor hanya 1 bulan mengajar. Sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
2: Lingkungan sekolah agar supaya dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Dengan kinerja penerimaan pajak dalam negeri di wilayah kerja kantor pelayanan pajak KPP Pratama Gorontalo menunjukkan tren positif hingga 30 Juni 2026. Realisasi penerimaan mencapai Rp 495,82 miliar rupiah atau sekitar 38% dari target tahun 2026 sebesar 1,3 triliun dengan pertumbuhan yang tetap meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Gorontalo, Didin Lismawan menjelaskan, penerimaan pajak hingga akhir Juni didominasi oleh pajak penghasilan PPH, disusul pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, serta jenis pajak lainnya. Ia mengungkapkan pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan cukup signifikan. Penerimaan PPN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 61,54%, diikuti PPH sebesar 30,73%, dan PBB sebesar 21,73%.
1: Kinerja penerimaan kantor pajak Pratama Gorontalo untuk penerimaan pajak dalam negeri di Gorontalo ini mencapai 495,82 miliar atau 38% dari target 2026 yaitu 1,3 triliun. Penerimaan tertinggi adalah PPH diikuti PPN, PBB dan pajak lainnya. Nah, walaupun kita masih di 38,00%, namun kalau kita lihat pertumbuhan pajaknya, ini year-to-year-nya tumbuh semua. Alhamdulillah seiring dengan yang disampaikan tadi bahwa pertumbuhan kita tumbuh, bahkan mendekati sebelum COVID, memang benar karena seiring dengan itu penerimaan pajak kita juga tumbuh. Untuk PPN, year-on-year-nya 61,54%, PPH-nya 30,73%, dan PBB 21,73%. Kemudian untuk pajak lainnya kita ada minus pertumbuhannya dan memang untuk angkanya juga minus, minus 3,72M.
0: Selain berdasarkan jenis pajak, penerimaan juga masih didominasi oleh pajak, kami ulangi, wajib pajak badan. Pada Juni 2026,

0: 2026. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PNS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
2: Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pertemuan. Jadi itu kita awasi apa saya sampaikan tadi bahwa jika seandainya ada pertemuan, setelah ada keberhasilan seperti disampaikan ada masukan-masukan bahwa dengan dana yang ada bisa menutupi anggaran utang-utang lain, nah ini kita tunggu penjelasan dari teman-teman setelah pertemuan ini. Kita bisa tetap mengawasi perkembangan lebih lanjut.
1: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi PNS KTNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan pengaduan penempatan tugas mengajar seorang guru di Kabupaten Gorontalo.
3: Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menyatakan tidak menemukan maladministrasi dalam penanganan pengaduan terkait penempatan tugas mengajar seorang guru di Kabupaten Gorontalo. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah tim pemeriksa melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo beserta jajaran dan kepala sekolah terkait. Pengaduan tersebut diajukan karena pelapor menilai tidak mendapatkan layanan penyelesaian atas persoalan penempatan tugas mengajar dan pemenuhan jam mengajar. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, kepada RRI kemarin menjelaskan keterangan yang didapatkan tim pemeriksa bahwa pihak dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komite sekolah SDN 9 Tilango mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke SDN 9 Telaga. Namun pelapor hanya satu bulan mengajar, sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
4: Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut pada 17 Juni 2026 terhadap kepala dinas hingga kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi secara langsung. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan meminta keterangan kepala dinas dan jajaran. Keterangan didapat tim pemeriksa bahwa pihak dinas awalnya menerima laporan dari masyarakat dan komite sekolah SD mengenai siswa yang dikenakan sanksi denda oleh pelapor. Setelah insiden tersebut, pelapor dipindahkan ke sebuah SD di Telaga, namun pelapor hanya satu bulan mengajar. Sisanya tidak masuk sekolah dengan alasan tidak mendapatkan jam mengajar.
3: Dari hasil pemeriksaan, juga terungkap bahwa Dinas Pendidikan telah menerbitkan beberapa nota dinas untuk memindahkan pelapor ke sejumlah sekolah di Kabupaten Gorontalo sebagai upaya penyelesaian masalah. Pelapor disebut menolak penempatan tersebut dan hanya bersedia ditempatkan di SDN 10 Tilango. Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman menggunakan sejumlah parameter hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berdasarkan sejumlah fakta dan dokumen diperoleh, Ombudsman menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo telah menjalankan kewenangannya dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut, termasuk melakukan penerbitan nota dinas dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil pemeriksaan Ombudsman tidak terbukti maladministrasi. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pengisian dan penempatan guru P3K paruh waktu diharapkan dapat mengatasi persoalan ketersediaan tenaga guru di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di wilayah terpencil. PGRI Gorontalo Utara berkomitmen ketersediaan dan penataan tenaga guru di wilayah perkotaan maupun terpencil di Gorontalo Utara akan merata.
5: Pengangkatan tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan dampak positif terhadap ketersediaan guru di daerah ini. Sebagai daerah yang memiliki sekolah di wilayah terpencil, tentu pemerintah daerah berupaya memperhatikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Menurut Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Usman, pengangkatan guru P3K paruh waktu sangat membantu

0: pemerintah daerah dalam pengisian tenaga guru yang berada di Gorontalo Utara, termasuk perbatasan. Menurutnya, adanya pengisian dan penempatan guru P3K paruh waktu telah menjawab persoalan terkait dengan kekurangan guru selama ini. Sebagai ketua PGRI, ia pun berkeinginan kehadiran guru P3K paruh waktu akan membuat pemerataan guru wilayah perkotaan maupun terpencil akan menjadi berimbang.
1: Adanya pengangkatan guru P3K paruh itu memberikan sebuah hal positif terhadap pengisian guru-guru pada sekolah-sekolah yang dalam hal tertentu itu mengalami tenaga guru. Nah, sisi lain juga bahwa dengan pengisian ini berarti terjawablah kekurangan guru di Gorontalo Utara tanpa melihat bahwa ini sekolah-sekolah daerah perkotaan ataupun daerah-daerah terpencil atau daerah khusus.
0: Irwan berkomitmen ke depan PGRI Gorontalo Utara akan memperkuat penataan organisasi. Ini dimaksudkan agar organisasi profesi guru ini dapat memperjuangkan berbagai hak guru itu sendiri. Kedepan, PGRI juga akan memperhatikan kesejahteraan tenaga guru sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan. Hendra Raup melaporkan.
2: Pendengar, harga beras tingkat pedagang di Gorontalo periode Juli 2026 mengalami kenaikan. Bulog Gorontalo melakukan berbagai langkah guna menekan gejolak harga serta menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
3: Kenaikan harga beras di Provinsi Gorontalo dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya musim kemarau panjang dan dari sektor transportasi. Musim kemarau panjang berdampak pada produksi padi, sementara di sektor transportasi tingginya biaya distribusi dari luar daerah. Kepala Perum Bulog Gorontalo, Laode Sulaiman, malam tadi mengungkapkan musim kemarau memberi pengaruh besar terhadap produksi padi di sejumlah daerah. Ketika produksi menurun, pasokan juga ikut berkurang dan hal ini berdampak pada pergerakan harga beras di pasaran termasuk transportasi. Laode menyampaikan, sebagian besar kebutuhan beras di Gorontalo masih dipasok dari luar daerah sehingga biaya distribusi memiliki pengaruh terhadap harga jual kepada konsumen.
4: Untuk komoditas beras, memang ada sedikit perubahan harga, tapi tidak signifikan. Penyebab utamanya ada terjadi kekeringan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kita di Gorontalo, mungkin panennya cenderung aman, tapi suplai beras kita kan dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Sementara di beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu kekeringan. Itu satu faktor. Kemudian faktor berikutnya, kalau kita baca data BPS lagi, di data BPS itu bahwa untuk bulan Juli, transportasi itu menyumbang inflasi. Artinya, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan sedikit kenaikan harga beras itu adalah transportasi. Transportasi beras dari Makassar ke Gorontalo.
3: Meski demikian, Laode memastikan stok beras di gudang Bulog Gorontalo dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Bulog Gorontalo terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan harga di pasar sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan. Bulog Gorontalo juga siap menjalankan penugasan dari pemerintah termasuk penyaluran beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan jika diperlukan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan gejolak harga serta menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
2: Tingginya harga beras dan minyak goreng di Provinsi Gorontalo menjadi sorotan berbagai pihak. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menilai disparitas harga pangan tersebut merupakan persoalan pelayanan publik yang memerlukan respon cepat dari pemerintah. Di sisi lain, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menyebut kenaikan harga dipengaruhi faktor distribusi dan pasokan, serta memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar. Selengkapnya wawancara Desrianca Mahmud bersama pengawas perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Rizaldi Lihawa.
5: Dari Dinas Kumperindag ini melihat bagaimana ini harga pangan terutama beras dan minyak goreng di Gorontalo itu yang tertinggi secara nasional, Pak. Dari pemantauan Dinas Kumperindag, penyebab utama harga sejumlah komoditas pangan di Gorontalo ini yang menjadi tertinggi ini apa, Pak?
6: Baik, kami dari Dinas Kumperindag yang pertama ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab fluktuatifnya harga komoditi barang pokok utamanya beras minyak goreng. Jadi kita tidak bicara tertinggi secara nasional ya, kita bicara fluktuasi harganya. Jadi beras ini terinformasi hasil pantauan kami tadi pagi itu untuk beberapa varian beras kayak contoh Ciherang, Superwin, Membramo. Tadi pagi pantauan kami ada di kisaran 15.000 sampai dengan 17.500 tertingginya. Nah, dan di sini juga kami pantau beras merek YNT ini dari kisaran 16.800 sampai dengan 18.800. Nah, untuk minyak goreng itu sendiri, kita lihat untuk minyak goreng premium utamanya itu tertinggi ada di harga 25.000 per liternya. Artinya tingginya harga komoditi barang pokok ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau untuk beras itu sendiri, sekarang kondisi saat ini kan kita tahu bersama sudah masih dalam kondisi cuaca ekstrim. Artinya cuaca ekstrim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada tingkat produksi dan ketersediaan komoditi di pasar tradisional. Yeah. Artinya dengan kekurangan kondisi produksi dengan pasokan yang tidak stabil ini yang menyebabkan harga komoditi beras di pasaran itu pasti akan naik. Belum lagi ketergantungan akan komoditi atau pasokan dari luar daerah yang sebagaimana kita tahu beras juga kita dipasok dari wilayah Sulawesi Selatan. Nah, itu turut menambah tingkat kenaikan harga di pasaran. Artinya teman-teman tahu bersama kan sekarang masih adanya antrian BBM solar yang terjadi di hampir semua SBPU yang sangat-sangat mengganggu proses distribusi dari luar daerah yang akhirnya berdampak juga kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Pun begitu juga dengan minyak goreng. Minyak goreng selama ini kita dipasok dari luar daerah, utamanya dari Pulau Jawa. Semuanya pengiriman dari luar Gorontalo itu turut berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Jadi ya kondisi saat ini masih artinya masih dalam, oleh kami memandangnya masih dalam kondisi normal sebenarnya. Iya. Artinya kita harapkan mungkin setelah musim kemarau ini bisa kita lalui dan mungkin kondisi gangguan-gangguan terkait antrian BBM yang masih berlangsung mungkin bisa diantisipasi oleh semua pihak yang akhirnya nanti insya Allah kondisi akan normal kembali. Seperti itu dari kami.
5: Ya, dari Dinas Kumperindak ini bagaimana dengan langkah stabilisasi, Pak? Seperti mungkin ya pengawasan distribusi atau koordinasi dengan distributor ini untuk menekan fluktuasi harga ini, Pak?
6: Baik, kalau dari kami secara rutin, yang pertama kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota, itu terus memantau perkembangan harga yang ada di pasar-pasar tradisional. Secara rutin kita lakukan. Pun juga kita berkoordinasi dengan teman-teman distributor untuk memastikan pasokan itu tetap ada, walaupun harganya berfluktuasi. Jadi kita minta ketersediaan stok itu harus ada, jadi jangan tidak ada sama sekali. Karena kalau sampai tidak ada, nah, itu yang akan menyebabkan kelangkaan di pasar tradisional dan itu tidak kita inginkan bersama. Jadi kami tetap meminta komitmen dari semua distributor memastikan pasokan dan ketersediaan itu tetap berjalan dengan lancar. Terus yang berikut untuk pengawasan sendiri, kami bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda, itu kita sudah turun mulai dari tingkat produsennya, dari gilingan sampai ke pasar tradisional maupun retail modern, itu kita memantau memang ada kenaikan harga barang pokok, namun dari pihak retail sudah memastikan insya Allah pasokan akan kembali lancar dalam beberapa hari ke depan. Yang jelas tidak kekhawatiran akan langkanya komoditi tidak akan terjadi. Itu komitmen dari teman-teman retail. Terus untuk upaya jangka pendek kami dari Dinas Perindak, yang jelas kami sudah merencanakan beberapa hari ke depan, bahkan hingga akhir tahun, kita akan melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi yang tujuannya untuk stabilisasi harga sekaligus pengendalian inflasi dan yang utama menjaga daya beli masyarakat.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Rijal di atas waktunya bersama RRI, Pak.
6: Baik, makasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Gorontalo resmi menetapkan mantan PJ Gubernur Gorontalo HHN sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan command center pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo tahun 2022. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Penjabat Gubernur Gorontalo periode 2022-2023 resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan command center video wall pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang diduga merugikan keuangan negara sekitar 1,3 miliar rupiah. Peningkatan dan penetapan status dari saksi menjadi tersangka dilakukan Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya kemarin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum melakukan penahanan terhadap HHN. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo, Arif Mulia Sugiharto menjelaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang saat ini sedang sakit. Selain itu, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami proses penyidikan.
3: Terkait pemeriksaan PJ Gubernur, untuk saat ini masih dilakukan pendalaman dan pengayaan data dan informasi. Terus yang kedua, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit, tidak begitu sehat, makanya pemeriksaan nanti akan dilanjutkan. Ini yang ketiga. Untuk statusnya sudah tersangka.
4: Kenapa tadi lo?
3: Itu tadi masih sakit, masih pemeriksaan berlanjut.
2: Dengan penetapan tersebut, total sudah ada 5 tersangka yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan command center pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, Kejati Gorontalo telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni AB dan HD selaku direktur dan direktur operasional PT Prio Integrasi Universal, serta RP dan MR selaku PPK dan mantan kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo.
1: Dukungan terhadap penyediaan infrastruktur penunjang terus dilakukan untuk memastikan sekolah Garuda memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendukung sekolah Garuda. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menunjang proses pendidikan. Perhatian pemerintah daerah tidak hanya pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga akses menuju kawasan pendidikan. Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Dahlan Tomelo, mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga ekosistem pembelajaran melalui dukungan terhadap lingkungan sekolah.
6: Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango tetap menjaga ekosistem pembelajaran. Bagaimana daya dukung untuk lingkungan sekolah agar supaya dari akses jalan lingkungan sekolahnya bisa bagaimana memastikan anak-anak siswa, para guru bisa tinggal nyaman dan aman di sekolah tersebut.
5: Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan infrastruktur penunjang dapat dipenuhi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung operasional sekolah Garuda sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bone Bolango. Dengan lingkungan yang memadai, proses belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
1: Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penyediaan benih padi bagi petani. Kebutuhan benih diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan berbagai program pengembangan tanaman pangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan strategi penyediaan benih yang lebih efektif dan mudah dijangkau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat ketersediaan benih di daerah. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus menjamin kebutuhan petani tetap terpenuhi. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo Ardi Praptono mengatakan kebutuhan benih padi yang selama ini sekitar 25 kg per hektar diperkirakan meningkat menjadi sekitar 70 hingga 80 kg per hektar. Karena itu Kementerian Pertanian mengarahkan penyediaan benih yang diproduksi dan tersedia langsung di Gorontalo.
7: Jadi untuk terkait benih, ini memang kebutuhannya kan biasanya 25 kilo per hektar. Ini akan meningkat menjadi 70-80. Nah ini tentu Pak Menteri juga mengarahkan pada kami untuk menyiapkan benih in situ, artinya ada di lokasi Gorontalo. Nah, kalaupun nanti ada kebutuhan lain dan memang arah dari Kementerian Pertanian adalah untuk penyediaan benih dari program-program nasional kita. Nah, untuk program-program saat ini sudah ada alokasinya, tinggal nanti terkait dengan benih in situ. Kemudian juga kalau misalnya ada kesulitan, kekurangan, tentu dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini akan mendukung sepenuhnya.
1: Penyediaan benih di daerah diharapkan dapat mempercepat distribusi pada petani sekaligus mendukung pelaksanaan program nasional di sektor tanaman pangan. Apabila kebutuhan benih di Gorontalo belum dapat dipenuhi sepenuhnya, pemerintah pusat akan menyalurkan tambahan pasokan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan benih tetap terpenuhi selama pelaksanaan program berlangsung. Dukungan ini juga diharapkan mampu menjaga kelancaran peningkatan produksi padi di daerah. Pendengar, rangkaian memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, ASN dan masyarakat harus berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan yang bernuansa semangat nasionalisme.
4: Gubernur Gorontalo Gusner Ismail mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inisiator dan penyemangat dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya ASN memiliki tanggung jawab tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi teladan dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi momentum bersejarah sebagai pengingat terhadap perjuangan pahlawan sekaligus menjadi penyemangat untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
8: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tidak saja oleh salah satu atau hanya oleh satu kelompok saja, tapi semua masyarakat. Dan bukan itu saja, secara kedalam lebih menggairahkan, menggolorakan semangat kebangsaan, semangat satu kesatuan Republik Indonesia, dan semangat membangun untuk mengisi kemerdekaan.
4: Gubernur minta seluruh organisasi perangkat daerah menciptakan suasana kemerdekaan di lingkungan kerja melalui pemasangan atribut merah putih, menjaga kebersihan kantor, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Semangat kemerdekaan harus tercermin dalam etos kerja ASN, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gusner Ismail menghimbau ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan setempat untuk ikut memeriahkan peringatan HUT RI melalui kegiatan yang mempererat persatuan seperti kerja bakti, lomba tradisional, hingga kegiatan sosial. Bubi Riawan melaporkan.
1: Calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat Kabupaten Pohuwato akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 6 Agustus mendatang. Diklat akan dipusatkan di penginapan Arafah, Marisa dan berlangsung selama 10 hari. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato, Yuslan Samadi, mengatakan, selama pelaksanaan diklat, seluruh calon paskibraka akan mendapatkan materi dan pelatihan pelatihan baris berbaris, penguatan kedisiplinan, pembentukan karakter serta wawasan kebangsaan. Ia memastikan seluruh para peserta tidak akan mengalami penggodokan dalam bentuk kekerasan fisik maupun perpeloncoan. Diklat akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan, wawasan serta kesiapan peserta dalam menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar dan penurun bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.
9: Pada dasarnya ini tidak seperti pelatihan yang dibayangkan bahwa ini akan terjadi penyiksaan dan lain sebagainya. Mindset itu kita hilangkan. Pemondokan ini didasarkan pada yang namanya Desa Bahagia Pancasila, yang otomatis latihan kita lebih menekankan pada pengetahuan anak-anak selain baris berbaris, disiplin dan lain sebagainya. Jangan khawatir terhadap para orang tua, begitu masuk check-in-nya tanggal 6 berarti tanggung jawab kami terhadap anak bapak ibu itu ada di kami. Dan kami akan berusaha perlakukan semaksimal mungkin, tanpa ada kekerasan fisik dan lain sebagainya.
1: Pasukan Paskibraka Kabupaten Pohuwato tahun ini berjumlah 25 orang. Mereka merupakan pelajar tingkat sekolah menengah atas dari sejumlah sekolah di Kabupaten Pohuwato yang telah lolos proses seleksi yang dilaksanakan sebelumnya. Seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas kehormatan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LLDT 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2/ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal. Informasi dan
1: inspirasi terus satu. Peringatan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca pagi ini disampaikan perakiraan BMKG Hani Setianing Rahayu.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa, 4 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 32 km/jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 28 km/jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
4: Dari Jalan Jenderal

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan radiogram berasal dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Ditujukan kepada pemerintah daerah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Berdasarkan SK Gubernur Gorontalo tanggal 29 Juli 2026 tentang penetapan juara penjaringan desa dan kelurahan berprestasi atau disebut dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 menetapkan juara untuk lomba desa juara 1 juara 1 Desa Teratai Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dengan nilai 997. Juara 2 Desa Bulotalangin Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 987. Juara 3 Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara nilai 922. Juara 4 Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan nilai 904. Juara 5 Desa Sukamulia Kecamatan Wonosari Kabupaten Bualemo dengan nilai 886. Selanjutnya juara untuk lomba kelurahan, juara 1 Kelurahan Maodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan nilai 694. Demikian radiogram tertanda Kepala Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo Dr. Riana Yanti Sulaiman SH MH MKM.

Ya, pendengar, kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo, kini sudah tersedia alat EKG Holter monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tidak sebuah gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring. Pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, nomor 37, telepon 0853-9478-1515.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha. Provinsi Gorontalo memperoleh predikat sangat memuaskan berdasarkan keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 204 tahun 2006 tentang penetapan hasil penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun anggaran 2026. Dalam hasil penilaian ini, Provinsi Gorontalo mencatatkan nilai 84,942 dan menempati peringkat ke-14 nasional sehingga tetap berada pada kategori sangat baik, sangat memuaskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha. Meskipun demikian, pendengar, hasil evaluasi ini juga memberikan beberapa catatan yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan. Di antaranya adalah perlunya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan juga pelaporan kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala, termasuk sosialisasi implementasi online single submission atau OSS. Ikuti informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita awali program dengan Gorontalo pagi ini di sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar, pagi ini kita mengangkat topik menanamkan karakter anak sejak dini menuju generasi berakhlak, peduli, bertanggung jawab. Di sesi pertama ini kami buka kesempatan untuk Anda juga di line telepon 0821-9664-8664 ya. Pendengar, keluarga tentunya kita tahu bersama merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter seorang anak. Nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, peduli terhadap lingkungan, juga memiliki empati serta gemar berbagi. Ini tidak lahir secara instan, melainkan dibangun melalui kebiasaan yang diajarkan sejak usia dini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, tantangan orang tua dalam mendidik anak semakin kompleks ya. Anak ini tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, tapi juga penguatan karakter agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi peran orang tua ini menjadi sangat penting karena anak cenderung meniru apa yang dilihat dan juga dialami di rumah ya. Keteladanan, komunikasi yang baik, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi fondasi utama untuk membentuk karakter positif. Nah, ketika nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini, anak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga punya kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan tentunya. Ya, pendengar, di sesi pertama Kita Indonesia, kita sekali lagi mengangkat topik menanamkan karakter anak sejak dini menuju generasi berakhlak, peduli, dan bertanggung jawab. Baik, di line telepon sudah ada Pak Mansur Dali di Gorontalo Utara. Silakan, Tengku Mansur.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, di Gorontalo itu dikenal dengan ada istilah dalam kandungan milik ayah dan ibu, setelah dia ke alam buana, lahir dia di alam buana ini milik orang banyak. Donggo to ombong walata dudu lota, mudahin mende bang walata dadata, dalam artian ring satu. Ring satu itu terdiri ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi. Dengan tipa guru termasuk, tipa dan ram, tipa semua, sehingga manusia ibarat insan yang baru keluar dari dalam tambang, semakin dia dibina, diarahkan, dan diamalkan, itu maka semakin cemerlanglah cahayanya, dan semakin mahallah harganya, dan itulah idaman muslim sejati, itu kata-kata mutiara berdosis tinggi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mansur Dali ya. Ya, di line telepon kami masih nantikan untuk Anda di 0821-9664-8664. Ya, pendengar, membangun karakter tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat juga. Karakter ini tumbuh melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Ya, misalnya membiasakan anak merapikan tempat tidur. Nah, dari hal-hal kecil ini ya, ini bisa mengajarkan juga tanggung jawab gitu ya, mengajak anak-anak untuk bersih-bersih ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa ditumbuhkan dari kepedulian terhadap lingkungan ya, mengajak berbagi ke orang-orang terdekat gitu ya, misalnya tetangga atau membantu teman. Ini juga bisa

per konten-konten yang negatif gitu ya. Dan ini harus dibekali dengan rasa tanggung jawab untuk menggunakan hal-hal yang ada di dunia digital ini, pendengar. Ya, kita masih berikan kesempatan untuk Anda untuk ikut memberikan komentar setelah tadi ada Pak Mansur ya, menanamkan karakter anak sejak dini menuju generasi berakhlak peduli dan bertanggung jawab. Bagaimana dengan Anda? Mungkin ada satu hal yang selalu dibiasakan ke anak-anak di rumah ya, bisa di-share di sini pendengar ya. Nah, di tengah kehidupan yang semakin individualistis juga, pendidikan karakter ini perlu untuk menekankan pentingnya rasa peduli ya, empati ke orang-orang sekitar. Karena anak ini juga perlu paham bahwa setiap orang memiliki kondisi dan perasaan yang berbeda. Nah, nilai ini dapat diajarkan melalui kegiatan-kegiatan sederhana seperti menjenguk teman yang sakit atau juga membantu korban bencana.

Disiplin juga seringkali dipahami sebagai hukuman ya, kalau misalnya di zaman-zaman kita kecil dulu nih ya, atau padahal memang disiplin ini yang efektif ya, justru mengajarkan kita untuk paham konsekuensi setiap tindakan. Nah, orang tua ini perlu menetapkan juga aturan yang jelas, konsisten, dan juga disertai penjelasan mengenai alasan dibalik aturan-aturan tersebut dibuat. Jangan sampai anak-anak ini menganggap itu hanya sekedar hukuman saja tanpa sesuatu yang ada nilai di balik semuanya. Misalnya ketika anak harus membatasi waktu bermain gawai atau gadget, orang tua juga menjelaskan bahwa aturan ini buat agar kesehatan mata tetap terjaga ataupun waktu belajar terpenuhi, dan anak-anak juga memiliki kesempatan berinteraksi dengan keluarga ya. Nah, dengan demikian juga anak belajar bahwa disiplin ini bukan hanya mematuhi aturan, tapi memahami juga tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini pendengar ya. Ya, silakan untuk Anda di jam 7 lebih 8 menit saat ini kita masih buka untuk kesempatan di sesi pertama Kita Indonesia. Kita masih akan ada dua topik lagi nih pendengar di Kopi Pagi ya. Ya, pendengar, membangun karakter anak tentunya merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan karena ada proses di dalamnya. Nah, proses ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, juga keteladanan dari sang orang tua ya.

Iya, pendengar, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang juga ya, dan komunikasi yang sehat, ini akan ada pembiasaan nilai-nilai positif yang akan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, tujuan pendidikan ini tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas pendengar ya, secara intelektual, tetapi juga punya karakter yang kokoh sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Jadi ini sangat penting ya, komunikasi dibangun secara sehat atau komunikasi yang baik gitu ya, di lingkungan keluarga. Ya, pendengar, kita masih dengan topik menanamkan karakter anak sejak dini menuju generasi berakhlak, peduli, dan bertanggung jawab.

Tidak hanya di kalangan keluarga ya, atau orang tua, sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat juga ini akan bisa menciptakan lingkungan yang konsisten ya, mendukung tumbuh kembang anak juga ketika ketiga unsur tadi memberikan teladan yang baik ya, pesan yang sejalan gitu. Proses pembentukan karakter ini bisa menjadi lebih efektif lagi ya, dan melahirkan juga generasi berakhlak

Kita masih berikan kesempatan untuk Anda di line telepon sebelum kita akhiri untuk sesi pertama topik kita ya di sesi kita Indonesia. 08219664864 mendengar. Silakan Anda bisa ikut bergabung line telepon ataupun juga di live Facebook.

Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Masih akan hadir dua topik lagi untuk Anda. Kita akan break sejenak. Tetap di Pro 1 untuk kanal informasi dan inspirasi.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

Ya pendengar, kita masuk di topik sesi kedua, Euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah memasuki bulan Agustus, pendengar, yang selalu menghadirkan semangat kebangsaan yang begitu terasa di seluruh penjuru Indonesia. Berbagai kegiatan mulai dari pemasangan bendera merah putih, ya, juga kerja bakti lingkungan, lomba tradisional, hingga upacara bendera ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Euforia ini bukan sekedar perayaan tahunan, tapi juga momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, juga mengingat kembali seperti apa perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan di zamannya, ya. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda ini tentunya menghadapi tantangan baru, ya. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon, silakan 0821-9664-8664. Bagaimana di tempat Anda ataupun di lingkungan Anda, Euforia menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya,

0: Tersambung pagi ini bersama dengan Pak Suwarno Idris, Ketua Harian Kuarcap Gorontalo, Kota Gorontalo ya. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Suwarno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.
0: Ya, Pak Suwarno, pagi ini menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan apa saja yang disiapkan oleh Gerakan Pramuka sendiri untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan pada bulan Agustus ini untuk menyamarkan hari proklamasi sekaligus dengan hari pramuka. Ada 4 bagian ya, bagian kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah ada perkemahan pramuka, kemudian ada giat bajar siaga, dan ada gerajalan, serta ada giat apel gelar senja. Nah, untuk kegiatan perkemahan pramuka itu dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 2026. Kemudian kegiatan bajar siaga juga sama dilaksanakan pada 5 sampai 8 Agustus. Ada gerajalan. Gerajalan ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Dua kegiatan maksudnya. Ada kegiatan di tingkat kecamatan dalam bentuk kegiatan ranti, dan ada di tingkat kota Gorontalo. Khusus untuk kegiatan ranti, untuk gerajalan, itu diikuti oleh SD dan MI. Kemudian yang juara 1, 2, 3 pada setiap kecamatan atau setiap koran 1, 2, 3 itu akan mengikuti kegiatan di tingkat kota Gorontalo pada tanggal 12 nanti bersama lulus depan yang berpangkalan di SMP dan MTs. Yang berikut kegiatan apel gelar senja itu akan kami laksanakan pada tanggal 14 Agustus pada sore hari. Namun pada kegiatan paginya kami ada kegiatan show pioneering yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing kuartir ranting dan SMP dan MTs. Nah, nama dari kegiatan yang kami canangkan itu kami beri nama Pertemuan Pramuka dan Anak Indonesia Sekota Gorontalo tahun 2026 yang kami singkat dengan Perbandani 2026. Demikian.
0: Ya, Pak Suwarno, bagaimana pramuka ini mengajarkan juga nilai disiplin, gotong royong, dan juga cinta tanah air agar tetap relevan bagi generasi muda saat ini, Pak?
1: Ya, jadi pada kesempatan ini, untuk perkemahan itu diikuti oleh gugus depan yang berpangkalan di SD, SMP, MI, MTs, itu untuk perkemahannya. Dan itu perlu untuk perkemahannya dilakukan di masing-masing gugus depan. Kenapa kami laksanakan ibu salam Pak Kamabicap dalam hari Wali Kota Gorontalo melalui Ketua Kuartir Cabang Pak Husin Ali, itu kalau dapat kegiatannya dibikin di masing-masing gugus depan. Tujuannya adalah supaya kegiatan pramuka itu lebih banyak yang terlibat. Kalau di gugus depan pasti melibatkan Kamabigusnya dalam kepala sekolah, pembina, mungkin juga dari orang tua, atau mungkin juga dari alumni-alumni dari satu sekolah itu untuk terlibat kegiatan. Jadi lebih masal. Jadi kegiatan akan lebih besar karena terpusat di masing-masing gugus depan. Kemudian juga begitu juga bajar siaga. Jadi bajar siaga itu hanya diikuti oleh sekolah yang atau TK dan PAUD, bagi yang berpangkalan di SD, TK maupun RA di masing-masing puspan itu bajar siaga. Nah, gerajalan itu hanya diikuti oleh SD, SMP, MI dan MTs. Ini kegiatannya. Ini beberapa kegiatan yang garis besarnya yang kami lakukan selama menyemarakan atau euforia pada bulan Agustus ini, Kak. Ini. Terima kasih.
0: Iya. Apakah euforia perayaan kemerdekaan saat ini juga Kak Suwarno mampu membangun rasa kebangsaan di kalangan anak-anak dan remaja saat ini? Menurut pandangan Kak Suwarno sendiri?
1: Ayah, terima kasih. Jadi pada kegiatan ini, tujuan utama dari kegiatan ini itu membangun sebenarnya. Terutama adalah menanamkan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma. Kemudian ada membangun kepemimpinan, ada kegiatan keterampilan, ada kegiatan wawasan kebangsaan, ada juga mempererat persaudaraan dan persatuan daripada anggota pramuka itu. Jadi ini adalah tujuan yang lebih khusus, sedangkan tujuan utamanya itu lebih umum, dia pengembangan karakter dan keterampilan, keterampilan pramuka. Jadi di masing-masing gugus depan itu ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan apa dulu istilahnya, nuansa itu dia persatuan dan kepemimpinan. Jadi ada dialog, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, ada kegiatan yang sifatnya rotasi, ada yang gitu-gitu. Jadi ada banyak kegiatan, gitu. Ya, sedangkan tujuannya adalah kami di Kota Gorontalo itu punya tema khusus kegiatan itu, yaitu disingkat dengan beraksi. Jadi pramuka Kota Gorontalo beraksi, yang singkatan dari berakhlak, akuntabel, sigap, dan inovatif. Baik. Ini kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan kegiatan dalam rangka Hari Proklamasi dan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus dan 17 Agustus. Demikian, Kak.
0: Baik. Terima kasih Pak Suwarno Idris ya, Ketua Kuarcap harian ya Gorontalo, Kota Gorontalo. Terima kasih sudah bersama ya, kami di pagi ini. Ya. Baik, mendengar kita masih lanjutkan untuk topik kita di sesi kedua pagi ini ya, 0821-9664-8664 untuk topik kita, euforia menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana di tempat Anda, apakah sudah banyak ya ornamen-ornamen perayaan ya, mulai dari bendera merah putih, juga biasanya tiap instansi ya, dan juga kantor-kantor itu juga ada dekorasi masing-masing ya untuk menyambut hari ulang tahun proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pendengar, kita akhiri untuk topik di sesi kedua. Kita masih akan ada topik lagi untuk pagi ini yang akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung ya di line telepon 0821-9664-8664. Kami akan kembali untuk Anda.

0: Selamat datang di masa depan, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan.
1: Saya dulu hanya bertani di lahan kecil, tetapi sekarang dengan teknologi irigasi canggih, hasil panen saya meningkat pesat.
2: Dengan pelatihan teknologi komputer, saya berhasil membuka usaha online. Kini, saya bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia.
3: Program pelatihan digital telah membantu kami mengembangkan keterampilan baru dan menciptakan peluang kerja di desa kami.
0: Bergabunglah dalam program-program yang mendukung pelatihan teknologi, akses internet, dan inovasi lokal. Teknologi dan inovasi adalah langkah menuju pengentasan kemiskinan. Bersama kita bisa, bersama kita maju.

0: Iya, pendengar, kita masuk di topik nih, topik sesi ketiga ya. Kami mengangkat topik Gorontalo biaya pangan tertinggi nasional ya, benarkah? Nah, ini pendengar akan dibahas juga nanti di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar, Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan nasional setelah tercatat sebagai daerah dengan beban biaya pangan tertinggi di Indonesia per Juli 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS ya, dan laporan pemantauan daerah, tingginya beban ini beban pangan ya dipicu oleh lonjakan harga 4 komoditas pokok secara bersamaan. Salah satu penyumbang terbesar adalah harga beras di pasar modern yang menjadi yang tertinggi di Indonesia dan bertahan pada posisi tersebut sejak 20 Juli 2026. Selain itu, harga minyak goreng di pasar tradisional juga melonjak hingga menempati posisi tertinggi secara nasional, pendengar ya. Nah, kita pagi ini sudah tersambung ya bersama dengan Pak Hamsah Ningsih ya, selaku petani. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamsah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Azhar.
0: Iya, sebagai petani ini Pak Hamsah, melihat kondisi produksi pertanian di Gorontalo pada musim tanam tahun ini bagaimana Pak Hamsah?
1: Memang kalau mau dilihat secara ini ya, kita akhir-akhir ini kan memang menghadapi atau sementara menjalani musim kemarau, cuaca ekstrim, tapi saya merasa bahwa ini tidak terlalu berdampak masalah cuaca ya. Masalah cuaca sekarang ini, kita apalagi sekarang Paguyaman Wonosari sementara mulai panen, terutama untuk padi sawah mulai panen. Jadi dengan kondisi sekarang ini saya rasa, tapi tadi pagi saya heran mendengarkan berita di RRI, kita termasuk Provinsi Gorontalo adalah harga beras yang tertinggi nasional. Nah, ini. Dan setelah diidentifikasi itu ada beberapa faktor penyebab adanya gangguan distribusi. Di sisi lain ada Kabulok yang menyatakan bahwa stok beras kita masih tetap aman sampai Desember akhir tahun 2026. Nah, ini kira-kira bagaimana? Kami sebagai petani mengharapkan bahwa ada sisi positif dari dampak ini. Artinya kemakmuran dari petani itu kami inginkan. Ketika harga mulai digembar-gemborkan, harga beras naik, kami mengharapkan bahwa dampak positif terhadap petani yang arahnya akan menuju ke kemakmuran petani, itu yang kami harapkan Pak Azhar.
0: Iya. Ya. Pak Hamsah, apakah petani saat ini juga memperoleh keuntungan yang sebanding dengan kita lihat tingginya harga pangan yang dibayar masyarakat saat ini, Pak?
1: Memang kita melihat bahwa kalau memang ini harga pangan beberapa komoditas yang naik, ini kan yang pasti ya, pasti ini kan kebutuhan dan keperluan rumah tangga itu, biaya rumah tangga itu akan naik. Sehingga ini kan akan berakibat ke daya beli itu. Misalnya saya punya rencana ingin membuat sesuatu atau melaksanakan sesuatu, biaya yang harusnya saya sudah pos ke situ harus dibatalkan karena saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya yang tadi itu berapa komoditas yang harganya naik, sehingga daya beli kami itu ke kebutuhan lain itu tidak terpenuhi, tidak kami batalkan. Ini kan berpengaruh terhadap omset pedagang, misalnya toko bangunan. Yang jelas kan misalnya saya ingin bangun rumah, tapi saya batalkan, berarti kan omset penjualan dari toko bangunan itu menurun. Ini yang dimaksud dengan daya beli masyarakat itu menurun, melemah. Karena harus memenuhi kebutuhan pokok dari beberapa bahan pangan yang harganya naik tadi itu, Pak Asar. Demikian Pak Asar.
0: Iya. Nah, menurut Pak Hamzah, faktor apa yang paling mempengaruhi harga pangan saat ini, harga komoditas hingga menjadi mahal di tingkat konsumen, Pak?
1: Ini kan faktor ini kan kami sebagai petani mungkin bukan ranah kami, tapi kalau melihat situasi sekarang ini kan terutama cuaca ya. Cuaca ini apakah betul-betul berpengaruh terhadap produksi petani? Apakah berpengaruh? Kalau ini kan memang, kalau ini berpengaruh terhadap produksi, berarti kan memang selayaknya harga beras harus naik karena stok kurang. Tetapi ini karena hanya situasi pasar atau situasi kebijakan atau ada kesalahan-kesalahan di dalam pengaturan distribusi atau misalnya kesalahan data laporan atau hanya isu yang dilempar ke publik. Nah, ini kan kami tidak tahu, petani saya rasa tidak bisa menilai sejauh itu. Kami hanya menilai apa yang kami lihat dengan kasat mata bahwa sekarang ini sementara menghadapi kemarau. Kalau misalnya harga ini tidak disebabkan oleh produksi karena kemarau, ini mungkin harga beras naik ini akan memotivasi kami. Memotivasi kami di masa tanam akan datang. Kami akan benar-benar berbudidaya dan memperlakukan lahan kami itu dengan semaksimal mungkin sehingga produksi itu akan meningkat dengan harga yang lebih tinggi. Nah, inilah kemakmuran yang kami idam-idamkan, Pak Azhar.
0: Iya. Nah, Pak Hamzah, kendala apa yang dihadapi para petani untuk meningkatkan produksi baik dari sisi pupuknya, irigasi maupun biaya produksi nih, Pak?
1: Kita kalau pupuk kan sekarang ini memang super hebat ya. Kita hanya bawa KTP saja sudah bisa menebus pupuk bersubsidi. Kecuali kalau ada petani yang ingin berinovasi menambahkan pupuk-pupuk yang non-subsidi atau pupuk yang lainnya. Di masalah pupuk kami tidak terlalu punya kendala ya. Yang kendala ini masalah irigasi. Irigasi pun hanya beberapa. Misalnya di Paguyaman Wonosari ini memang debit air agak menurun. Dan beberapa kan sudah siap dengan pompanisasi, ada pompanisasi. Itu yang menjadi kendala. Kemudian bahan-bahan kimia lainnya, itu kalau misalnya mengikuti harga yang ada juga naik, nah ini kan harus biaya produksi juga akan melonjak naik. Yang pasti kendala kami sekarang ini, Pak Azhar, yang memang kami tidak bisa selesaikan, yaitu tenaga kerja buruh tani. Tenaga kerja sangat sulit mencari tenaga kerja, terutama Paguyaman dan Wonosari ini sangat sulit. Di kampung-kampung itu semua sudah pada pergi ke tambang atau kemana. Jadi kami kekurangan tenaga kerja. Sehingga ini kan kami harus menaikkan upah kerja mereka. Harus bersaing dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menjanjikan buat mereka. Misalnya di tambang itu kan pendapatannya katanya lumayan. Nah, ini kami harus menyaingi upah kerja itu kan. Kami harus menyaingi pendapatan mereka di bidang lain. Walaupun sudah dinaikkan upah kerja, tetapi tetap sulit tenaga kerja ini. Nah, ini yang kami. Sedangkan kami ini belum full mekanisasi, pengolahan dan apa semua. Memang kalau panen ini sekarang ini sementara kan ditangani oleh odong-odong, panen padi ya, dengan odong-odong itu sudah bisa tertanggulangi. Tapi misalnya pekerjaan-pekerjaan dari pasca panen, kita harus persiapan untuk tanam berikutnya. Ini kan kami kekurangan tenaga kerja, Pak Azhar. Dan ini kendala kami yang sangat sulit untuk penyelesaiannya, solusinya seperti apa. Demikian Pak Hamsah.
0: Iya. Pak Hamsah, bagaimana dari pandangan Pak Hamsah sendiri mengenai peran pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara harga yang menguntungkan petani dan juga harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat?
1: Nah, ini yang kami harapkan ya. Seharusnya kan misalnya tadi disampaikan stok bulog itu masih tetap aman. Misalnya, dan juga di sisi lain ada Pak Sapa tadi di berita itu menyampaikan bahwa supply dari daerah lain sangat sulit juga, di sana juga ada kemarau, kemudian ada gangguan distribusi terutama antrian BBM dan segala macam. Ini kan harusnya stok yang diperhitungkan sampai Desember nanti akhir 2006, apa salahnya dilepas sekarang, yaitu dengan jalan misalnya dijual, digelar pasar murah atau seperti apa modelnya pemerintah, terserah pemerintah. Tetapi stok yang disiapkan sampai Desember itu coba didistribusi dulu untuk beberapa hari ini. Kalau memang benar-benar kekurangan stok dari daerah lain, nanti kan misalnya kita kan masih punya 2 triwulan lagi. Ini kan baru Agustus toh, masih ada 2 triwulan panen, 2 kali panen atau 1 kali panen lah. Solusinya seperti itu untuk menjaga kestabilan harga, Pak Azhar.
0: Iya. Baik, terakhir Pak Hamsah, harapannya petani kepada pemerintah agar kesejahteraan petani ini meningkat, tapi masyarakat juga dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Silakan.
1: Kami ya sangat berterima kasih. Pemerintah juga sangat peduli ya, tetapi tidak harus mengorbankan petani dalam hal ini. Harga yang ada ini cukup sudah menggembirakan bagi kami petani. Entah dengan cara seperti apa, pemerintah mengambil langkah-langkah yang konkret, tidak merugikan petani juga tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen bahan pangan ini. Dan dirasa harga yang sekarang ini, memang kalau di pasar tradisional belum ada sampai harga 21 ya, 21.000 per kilo, masih kisaran 19, masih 20. Nah, ini kan misalnya harga ini bisa berdampak langsung ke petani, ke menuju ke kemakmuran petani, ini kan sangat berterima kasih. Tetapi kalau misalnya harga ini juga diikuti oleh naiknya barang-barang lain, bahan-bahan lain, terutama bahan-bahan penunjang produksi kami di pertanian, nah, ini kan sama halnya hanya menguntungkan pihak-pihak lain, bukan berpihak ke petani. Demikian Pak Azhar.
0: Baik, ya terima kasih Pak Hamsah Ninci ya, selaku petani, sudah bersama RRI pagi ini Pak Hamsah.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Azhar. Salam untuk teman-teman petani seprovinsi Gorontalo.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami masih berikan kesempatan untuk Anda untuk bergabung pagi ini ya di line telepon 0821-9664-8664 ya. Ya, pendengar, kenaikan harga pangan ini tentunya menimbulkan tekanan ekonomi besar bagi masyarakat ya. Kondisi ini menjadi persoalan juga mengingat struktur pengeluaran rumah tangga provinsi itu masih didominasi oleh kebutuhan makanan yang mencapai lebih dari 77% dari garis kemiskinan ya. Akibatnya memang setiap kenaikan harga bahan pokok secara langsung ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah gitu ya. Ya, untuk Anda pagi ini masih ada waktu kita berapa menit ke depan ya sebelum kita akhiri untuk topik sesi ketiga.

Ya, berikan kenaikan harga pangan ini memang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan ya, mulai dari produksi. Nah, apabila produksi padi atau komunitas pangan mengalami penurunan akibat cuaca seperti dikatakan Pak Hamzah tadi ya, serangan hama, keterbatasan irigasi atau mahalnya biaya produksi ini, maka sejumlah pasokan tentunya di pasar akan berkurang. Nah, ketika permintaan tetap tinggi sementara pasokan menurun, harga cenderung meningkat ya. Terus juga biaya produksi petani ya, harga pupuk, benih, juga pestisida dan lainnya ya, hingga upah tenaga kerja ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Persoalan distribusi juga dan rantai pasok ini tidak ketinggalan ya, salah satu tantangan utama di daerah kepulauan maupun wilayah yang punya keterbatasan jaringan distribusi, yaitu tingginya biaya logistik. Untuk topik ini mendengar, Anda bisa ikuti kembali nanti di jam 9 pagi ya, yang akan membahasnya bersama dengan narasumber. Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

Ya silakan untuk Anda mendengar sebelum kita akhir untuk topik di sesi ketiga ini 082196648664 ya. Topik kita masih membahas mengenai biaya pangan tertinggi nasional untuk Provinsi Gorontalo ya. Ya, di live Facebook juga silakan Anda bisa bergabung.

Ya, pendengar, harga pangan yang tinggi juga dapat memicu inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum ya, di mana inflasi pangan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan inflasi pada sektor lain karena menyangkut kebutuhan pokok seluruh masyarakat ya. Nah, apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, daya beli masyarakat akan melemah dan rumah tangga juga akan mengurangi konsumsi barang selain pangan. Nah, dampaknya ini dapat dirasakan oleh banyak pihak, juga termasuk pelaku UMKM, sektor perdagangan, jasa hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Sekali lagi, topik ini akan dibahas lebih jauh di jam 9 nanti. Anda bisa ikuti, pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi ketiga menutup bersamaan kita di program Kopi Pagi. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami ya. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Desirian Sa Mahmud dan Ahmad Lapasau. Tetap di Pro 1 Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah langsung dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Programa 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring.